0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah indah kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya.
2: Tanya saya ke diri sebuah Sam. Nya Maya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu. Kita kena tahu kering. Nya Maya tanya kan berkeni ngau utai tu.
1: Biasa nama ya.
2: Nya masih ti hari pemanah ya Sam. Kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawas ya.
1: Anda salah tanya. Nya sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Chef Ngau Kacari Walter Bana. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawal pengerap pagi di YFM ke pagi tau peningat ya. Begulai ngau aku Sam ngau mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam ngau. Selamat pagi mega anggap bala peningat kita ke ningat dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke kemisi gawai.
0: Kepada kemisi gawai, pulai gawai bertemu baru ngau bala peningat ke pagi tau. Berkenih ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai kemisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu begawai dah ke Sam baru dah harapat dan tu aku sarannya dah kira ke pulai bertemu moderator sebile ya pulai ngabala pinai bala menyadi bala ne
0: kenyak meh. Aku kata tahun tu laban ke sampai lama mesti penuh sah menyata deh ne, Min. Aku kira nyambut pihak aja menyata deh ne.
1: Nak nyambut menyak kebenar mana ngintu ke kita.
0: Ya, tengah laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi. Pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua. Nyenguak ke bala bala ayah ibu kita di menua dia ne.
1: Ya, lo kita ngenat ke diri ke nak ngurung yang pengawak ke kak kedulu nak kau dah
0: penting kena pengawak jangan nak nombor ambil
1: ya nak nombor ambil ya nak Sam
0: ya Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu kami dua Min ke pagi tu mai topik dua pagi wai ianya orang ke berkelimat ngau batuku atas wah kita ninga ne amin nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja tahu ke kita ngano ya aku nanya di min
1: ngano ya ke
0: ngano kerja berjaku kia kita itu
1: ne nanti orangnya berkena ke bajunya
0: aja lama nya tahu kan dengan baju bukai ke tanjo bukai kini ke kasur bukai kini tahu kini
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam angka ya berkelimat kita ini ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini ya bisa kebenar uli ya hemelinya kebenar tanya tadi ya berkelimat angka ya kak berguna ke duit berduit hari ya nanti kita nak nemu berkeni gaya rombili aranya nantai pemisik ya kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya tan duit mayu ah kamu ya berkelimat nya ukai betukutnya ya berkelimat tapi si maya yang merek ya ya ga merek mas mentang untuk bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari penghada amin nanti apa nama tu apa tu hai nuan ambil ke bandian amin apa tu hai nuan
1: nuan yang bertanya apa gitu
0: nuan ngarap kata dia oh perfume ke bomar sekali ya meli tanya ne meli meli namanya selipar ambil ke bandi yang selipar ke namanya berkini nama nama ngano ya atau kena no min
1: nah kena ba, aja
0: bah ekonomi kita ke dia tau muka kau tadi
1: di peda hari ekonomi kita ke dia tau nya nak sem kena aja me kita yang kena berjalan kena berumah ga ama me kena ne
0: adalah ti tanda ngarap me harap ke harap telefon baru tau kini
1: Kini kita ke Madan SM. Medak gaya kita ga. Nanti kita kalau ngarap kita ke Kelalu negi kita medak kini gaya belanja kita. Kita kenang ya guna kita besari-sarinya. Kepatut kita itu berkelimat ngau duit to ke belanja. Mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita kelebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpan nyak sari nyak berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ke kita
0: merek ke kita ini nanti ya, nanti maya kita nyak bisa teri nada salah ke kita ini ya nanti arti nak berkelimat tu tadi ya maya nada ipan ya nama tu bisa hati kak meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya
1: Ani teh ke yang besai periwak. Saya ke baik aku ni. Tapi ya.
0: Ya. Teka.
1: Ya, mendak kita tempo ya.
0: Nak nya orang kan nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti ba tu kuat tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut. Kedekut tu. Apa kita nya suah ngena jaku kedekut. Ya ba aku kedekut tu. Kira ke bahasa. Bisi ya nitih ke gaya, nitih ke jaku, cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami te kami madahnya sumit.
0: Sumit. Jako kita dia ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninggal kita ninggal jako sumit tu. Sumit tu ya pedih amat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandia tu cunto kita ni. Ngirup kita itu nak ngirup kedai ni. Sari tu kita ngirup apa gila makai tengari. Lusa kita itu tadi makai berkedai baru makai lemai. Nyutua berlama berbayar ni. Jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi ga hanya sebut sumit. Kalau loke. Sumit menyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya. Nak sekali. Nak kedua kali sekali gitu melanja orang tapi ya nyari bak belanja kaku to bak perkara belanja nanti betukut to bisa gini nyebutnya berkira ga
0: berkira ne bisa rumahnya tadi berkira ne berkira ngoro buka ya bisa ya betukut to ya bisa gini nyata tadi ya ka bak betukut mimit ngau oke seminar ngoro buka itu ngau diri sebili apa kak betul kuat maya ke bisi tadi jadi berkelimat tau ya maya ya bisi ya meli utai ke patut tang maya ya kenadain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak berkelimat ke nya tadi
1: ya berkelimat ke betul kuat ya berkira bas mentang ni utai ke patut ya mansut ke belanja tau ke berkira tu ya boleh ke kena kita ya bak pengawak contoh ni aku berbelama suah dek berkira ke nya berkira ke nya bak pengawaknya nya contohnya tadi the same cara kita yang kena ya meh labak aku nak jauh merti ya betukut berkira sumit tau lebih lagi duit sekaki ya sekaki ya kak tetibo sekaki ya mainnya ya kak lelemau nak kak mansut ke duit maya kak berbayar
0: tegut nak jari
1: ya tegut nak jari ya sumit kau kami madahnya
0: ya nanti tadi ya betukut tau ke kak berkira jadi berkelimat tadi ya tadi nyaga belanja ya
1: nyaga belanja
0: nanti kadang tadi ya
1: kau ketegai ya tu sumit kau ketegai kedekut
0: kau ketegai ya ketegal ya tadi sumit kau kita ne kau ketegal ya sumit dah ya tu tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida topik bisa bida
0: mai topik ke pagi tu ya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumai meda sanonya ngai di baik kita berjalan ngai di baiknya sano okay nama ngai ngau kita berjalan lawan ke bertukut kita tak kendar ya tadi jangan tadi berkelimat ya nyaga belanja ya yang tanya kita ini yang salah namanya yang salah bertemu dengan orangnya yang lalu ngano ya sano nya mayu nama tu kalau tanya ke sana kalau betul kuat ngoyam pun baju ya ta siti titiknya aja anda hanya ya berkelimat segagi bajunya boleh dikena ya Segi nya meh dikena ya.
1: Tante orang segi rindu ke sitai bajunya nya belama ke kena ya the same. Nya kai ketegal berkelimat tak betukut ke nya pengrindu
0: ke nya. Nya pengrindu
1: ke nya. Ah saya ke pengrindu saya ke kerasa ya.
0: Okey hanya ke bala peninggal kita bisi mengka penemu berkawal ngau bida antara orang ke berkelimat ngau betukut tau sama tau mereka penemu meh dia neh amin. Okey tua berindang peninggal dulu berdau maca komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru ke Sweden sain mati tua jadi.

0: Selekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang ti ditolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita yang. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya untai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita perlu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang Mimi atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke bekawal ngau betuku tadi nih amin nanti nitiah ke koyan tadi berkiramnya tadi nih okey jadi ba komen bala peninga kita ke ya, pagi tau
2: ya, kita ngabas komen bala peninga kita ke pagi tu ianya hari empaling repuang nih. Selamat pagi DJ ko ya. Jadi ba empaling tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih agi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu seh ga ko nya maju muat tebal berutang kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejaku kurang kelebih lagi kita di sebil ya. Orang pun nak tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut. Mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya. Atau penemu peninga kita ke bah Facebook YFM paling repuang.
1: Paling repuang ni.
2: Repuang.
1: Okey atau Rico Juni ni ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya. Hari ni ya bakal kau hujan jari tu ko ya. Jadi bida ya ko ya. Berkelimat ngau orang ke betukut kedekut tu ko ya min. Berkelimat tu inya nanti ba ya ko ya dari segi pemakai nak lah baka ujung bulan segi ke berkelimat mimit mah kita iku ya ngai ke empai labuh buah hangkabang ku ya nyau habis ke belanja ku ya nyau baka kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi Mir.
2: Riko Juni ne.
1: Ya, ke pagi tu.
2: Ya me. Bisa gitu Sam, Jonika Juan. Pagi ko ya DJ Sam ngau DJ Mien. Nada mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ko ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayu utai tanya nanti bini anak kak berbelanja. Dan nanti kena yang nyabung tak ke berjudi ngau berup kai bisa. Nak yang ngira. Rangkak serta egoistik orang kedekut tu. Hanya penemu Jonika Juan. Jonika Juan.
1: Ya, nyak bida ya tadi ni. Okay, berkelimat. Okay, Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya ko ya orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama ke inti dalam sidak ya sebilik semina ya siko ajak ke gawak ko ya.
2: Ya.
1: Nya semina berkelimat macam ni. Ya ke. Ya ke bertukur tertarik. Inya semina ke ngi ko ya tu ba penemu ya ne. Betuku atau bak ya atau itu orang ke semina kak makai ngurang aja tang ya nak tahu empat yang ia nya tadi nama tu di
2: simpan
1: ya.
2: Betuku tu berkira mi ya tadi. Nguya tu galau ya ngurang empat ya kenya itu ya nya ne.
1: Betul aja bak ya atau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja.
2: Ya, kak aku tadi sumiat kak aku. Nya orang sumiat bagainya. Kalau
1: ngurang tahu ne.
2: Sumiat. Ya, nanti ya berkelimat tu baru amat ya berkelimat mamat ya begalau deh. Keguna ya dudi hari.
1: Menyadai.
2: Sumiat tanya tadi mia kak rarang kak. Tengurang pak ya. Oh ya, tu nak dibagi kenyak ya. Orang belanja belama, ya nak belanja kenyak ya. Contoh.
1: Contohnya tadi ni, hanya ke orang ke berkelima, berkeliman, ngau mereka bertukut ni. Okay. Kebisa kedi.
2: Kebisa itu deh Sam Judat Ami. Selamat pagi ku ya Sam ngomian perincian muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne. Selamat hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tau nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukuk laban ti semampai berkenyak bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat atau cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uleh pagi empat pagi uleh lemai empat lemai nyak meh ku udah tu ngarap kebalannya meh uleh ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan ari penghidup ke dia asai ke dia tu sikit di sampi dia ambil ke kita yang bertanya ne Sam mengiku ya tu tadi nanti bajaku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
1: ya ya
2: nitih kelimat nitih ke pemisik di rempo
1: ya okey nya bidang tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita bakal ngemaruh kia ne.
2: Ngumai yang ada duit menya.
1: Laban yang tadi berkelimat.
2: Berkelimat si te. Yang te baku mai bekal tu. Pemakai kedebaik ke tempo. Bersih lagi me.
1: Ya kak lagi makai tai ke diri empu. Bisa ikut orang berkenya ne.
2: Yang ngai makai te bak kedai.
1: Okey, nyak meh reti topik kita ke pagi tu. Okey, hagi merindang peninga ke pagi tu. Tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut. Nah, hari Samuel Unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke depan pasar ke kalatai maya ialah inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan memang bisa megah hari benua luar kita bisa nemuai agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal kata Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5. Baru majuel nangesan Lubuantu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: Ya, mayu hatam bahawa hari Juni Aman, siku hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang, ba pengerami ngiliang tika ya, ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu, kena 19 hari bulan 6 tu ilah, ne, Amin?
1: Hari 5.
0: Harap ke bala ke bersama pendiau meh, tahu muka datai bala mayu, lepas ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisa mereka penyanyi Mawat dengan mereka Linda ke sama datai Merindang mayanya ilak ne. Okay, Siti hari program ke dekat diatur ujung minggu tu ilak.
1: Kawam bergulai dengan bala pengurus program hari Wi-Fi di Kucing
0: bisa mereka datai ngau program tau ke pengerami ni lah ne, Min. Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tau. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tau bisi peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang kes dua iku ya. Berkelimat tau mana tau ku ya. Apa penemu ya, Min? Laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya. Betul. Bisi penabat menya tadi.
1: Penabat ya menya.
0: Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau atau ke tetusah mimit tau ko ya. Ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suah di kerandau ko orang atau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang ke berkata selalu mai sponsor tang maya kap mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar.
1: Ya madah ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar.
0: Bukai ke mayar ne.
1: Ya. Kalau nyadi bade kenya sem.
0: Bisa ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne tegut ku kita nya ne
1: minya me sumit ka ku tadi lebanya ke jari dikena kita ke ja ku sumit yo ke sumit misai ku kita ke mai hari dia tu
0: ya ya okey tu ini tinggi tu min selamat pagi agak seduai ku ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betukut tu berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya nya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka
0: nah bising peninggal sikot tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya. Jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tu. Bawa kang mansut ke ya.
1: Bawa kang mansut.
0: Nyak meh.
1: Nyak meh penemu siku-siku kita senentang topik tu pagi tu. Ianya berkelimat ngau betukut.
0: Betukut tadi. Ya bisi bidah tadi. Bidah ya. Orang ke berkelimat tahu ke betukut.
1: Ya, orang berkelimat tu yang mayu ke plan.
0: Betul. Okey, jadi harap ke kita sama nemu meh bidanya tadi neh. Amin.
1: Bida antara berkelimat ngau betukut tu. Bayaknya ari sukut duit kini, pengawak ke di kerja kini, ngau autek ke dikena kini. Nama-nama meh ke bisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu. Ngambil kita itu oleh mansi utenya meh. Ni ke manehnya? Ya ke ambil kita ya kena mana ya kira ke jadi ajar bagi kita lah kau bagi kita kan pia
0: lagi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nemu deh ekonomi kita itu kayaknya untuk mana nak ni
1: harga barang dia tu penyu majak nikah ga
0: jadi kita anang irau kurang nanti nyemak kita nya tadi bakal ngena utai ke nak berga baka orang
1: nak nitih ke tren korang nak awaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang tak kebenai tu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyikuran nak branded nadai ngawak lapan kita empu meh nemu berkeni ke pemisik kita empu ni.
1: Ya, betul.
0: Lagi nanti kita nadai belanja lagi kita empo ga napi penusah okay ya, orang
1: tu nanti kang nyawanya pedih mat ga.
0: Okay, hanya meh topik kita ke pagi tu peninggal. Kira ke nak tu meh min ya. Tu apa gulai ngah peninggal apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai. Lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat, nyak ke mana gitu kebenar ya?
0: Betul.
1: Berkelimat, bersimpan ke duit belanja, ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Maya bisa tadi sekali sekalian tadi uliah agak ni.
1: Uliah agak reward ke ribu tak nak kalau buah kurang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai, mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita, udahnya lagi begulai ba awak Y 912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi, bertemu baru peninggal.
1: Bye.

harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu,

0: Kesihatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai Rukun Negara dalam kalangan rakyat khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangka Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kepada anda yang baru saja tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi. Baik, segmen Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, Isnin 15 Jun 2026. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Semoga hari ini baik-baik aja. Apa khabar kita orang semua hari itu? Sekiranya di mana saja kita orang berada, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang tengah menjamu selera ya, sekiralah di mana, di kedai makan ke, di dapur rumah ke, di pejabat ke, selamat menjamu selera. Dan yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, ke lokasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu pelbagai info, isu semasa dan perkembangan akan dikongsikan kepada anda. Dan sementara ya, jam kedua untuk Spektra 9.12 hari ini, kita akan dalam segmen Info Ekspresi Sri Aman FM bersama dengan Sarawak FM pada pukul 10.15 minit pagi ini. Jadi jangan tukar siaran anda, jangan tukar frekuensi anda, just stay bersama kami untuk bersama mengikuti siaran kami hari ini yang akan bergandingan bersama dengan Sarawak FM pukul 10.15 minit pagi nanti. Baik, 9.22 minit pagi. Sebelum saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, apa kata kita dengarkan dulu persembahan daripada Mark Adam. Sayang, apa khabar?
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Kita baru saja dihiburkan dengan persembahan lagu daripada Mark Adam yang berjudul Sayang. Apa khabar? Diharap semua pendengar kita kabar baik hari ini di mana saja anda berada. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik mudah sahaja muat turun aplikasi RTM, klik dalam telefon pintar anda. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, seperti yang saya janjikan, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Hari ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang diramalkan tiada hujan, dan pada sebelah malam juga bahagian Sri Aman diramalkan tiada hujan. Sementara itu di bahagian Betong pada sebelah pagi ini juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang diramalkan tiada hujan, dan begitu juga tiada hujan diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Betong. Untuk hari ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Isnin yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di laman Sesawang sidaknya. Jadi apa-apa kita nak dengar ramalan cuaca, bolehlah menjengah ke laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Baik, ramai-ramai dah kami dah pendengar-pendengar kita mengirimkan komen sedianya salamnya di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Suria Aman FM. Kepada ya pendengar-pendengar yang belum lagi drop komen salam anda Isnin ini di ruangan komen Facebook Suria Aman FM adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Gitu. Kita orang boleh juga drop request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu Isnin 15 Jun 2026 bersama anda dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, jom kita terus dengarkan lagu persembahan daripada Sheila Amzah Pernah Punya Aku.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: adalah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Pagi ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Sri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. 9.39 minit pagi dah. InsyaAllah kita akan bersama dalam spektra 9.12 warnai harimu sehingga pukul 12 setengah hari ini. Baik, sedikit perkongsian awal pagi kita tu. Dan sebenarnya berkaitan dengan cuaca kita di mana El Nino bukan sekadar cuaca panas, ia ancaman kesihatan awam. Fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca terasa lebih panas dan kering. Ia boleh membawa kesan besar kepada kesihatan awam jika masyarakat tidak bersedia lebih awal. Apabila suhu meningkat dan cuaca menjadi lebih kering, risiko strok haba dan dehidrasi juga meningkat. Golongan warga emas, kanak-kanak, pekerja luar, pesakit kronik dan individu yang kurang minum air lebih mudah terjejas. Dalam masa yang sama, perubahan corak cuaca juga boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Cuaca panas dan kering yang berpanjangan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Ringkasnya, antara kesan kesihatan awam yang perlu diberi perhatian adalah peningkatan risiko strok haba dan dehidrasi, nyamuk menjadi lebih aktif dan kes denggi boleh meningkat, jerebu yang menjejaskan kesihatan pernafasan dan risiko gangguan bekalan air yang turut menjejaskan kebersihan dan kesihatan komuniti. Jadi, pantau cuaca semasa melalui aplikasi macam-macam dan saluran rasmi Met Malaysia. Minum air secukupnya, elakkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas, musnahkan tempat pembiakan nyamuk dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Ia adalah berkaitan dengan El Nino datang lagi. Ia adalah antara persiapan untuk kita menghadapi musim El Nino yang dijangka pada bermula bulan Julai, bulan depan.

Pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 9.51 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Dayang Nur Faizah yang berjudul Bahagia. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan jam kedua untuk Spektra 9.12 warnai harimu selepas berita dunia kelak. Rito, Isnin 15 Jun 2026 kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM dalam Info Ekspresi Sri Aman FM. Baik, jom tanpa membuang masa kita mendengar berita ke 10 atau kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Wani Khairi, Cak Cak Ceko.
1: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 10:09 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang kini tengah tune di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam kedua. Masih lagi bersama saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah drop komen dan salam. Kita on di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sebentar saja lagi, saya akan bacakan komen-komen dan salam anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seperti yang kami war-warkan seawal pada jam pertama Spektra 9.12 pagi tadi, pukul 9 lebih tadilah, kami dah mandat. Pukul 10.15 minit pagi nanti, kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu Atilia dan Salami Hassan, Age is Just a Number. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Mbappe once again on the swim. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya.
1: 12 pagi hingga 11 pagi.
2: Isnet, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Info Ekspresi.
4: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.16 pagi. Terima kasih Jai dan juga Yus yang telah bersama anda dalam Selamat Pagi Sarawak SBS di Sarawak FM. Dan insyaAllah dari sekarang hingga pada pukul 2 petang kelak, anda bertemankan saya Azaz Azmi dalam pengisian Sembah Ekspresi. Dan untuk pengisian pertama kita pada detik sekarang tu, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM Azimah di talian dan juga melalui live Facebook kita. Assalamualaikum Azimah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kepada semua pendengar Sri Aman FM dan juga Sarawak FM dan juga Azaz di sana. Apa khabar?
4: Saya sihat alhamdulillah. Azimah sihat?
5: Alhamdulillah sihat juga, kami di situ.
4: Jangan lupa juga kepada orang ramai yang menyaksikan kita secara langsung menerusi live Facebook. Anda juga boleh menyaksikan Piala Dunia yang sedang berlangsung pada waktu itu, bermula detik sekarang itu, yang mana Sweden dan juga Tunisia tengah berlawan. Anda boleh saksikan secara langsung melalui saluran TV OK kita, ataupun anda boleh muat turun RTM Klik. Jaringan sekarang itu, Sweden mendahului Tunisia dengan satu gol. Ya, keadaan pada waktu itu masuk lagi gol yang kedua.
5: Sumpahlah.
4: Sebab saya saksikan semangat kena ada tu. Wah, Emma waktu lain si nyaksikannya. Waktu bertugas.
5: Waktu bertugas saya berkesempatan.
4: Waktu bertugas. Cun depan mata tu tak masuk. Okey Azimah. Macam ni keadaan cuaca di bahagian Sri Aman Azimah.
5: Baik. Untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan kenyataan di mana untuk hari ini 15 Jun 2026 bersama Isnin, pada sebelah pagi ini Sri Aman diramalkan tiada hujan, begitu juga untuk bahagian Betong. Namun pada sebelah petang kelak, Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong juga diramalkan, kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat juga. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Sementara itu, ramalan cuaca untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk yang telah dikeluarkan oleh kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini Isnin 15 Jun 2026.
4: Okey, di Kuching juga kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak tu Azimah dan juga penonton dan juga yang mendengar kita secara langsung, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan ya di sekitar Kuching, manakala pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malamnya juga dijangkakan hujan di beberapa tempat. Itu antara sikit sebanyaklah keadaan cuaca. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak yang memberikan maklum balas berkaitan keadaan cuaca di tempat kita. Sekiralah yang berada di Sri Aman kah, ataupun yang berada di Kuching kah, kalau di seluruh Sarawak pula, kita ikuti cuacanya dulu Azimah, boleh?
5: Boleh. Silakan.
4: Kalau keadaan cuaca dari Met Malaysia Sarawak, pelapornya iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan yang memaklumkan tiada hujan diramalkan di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala cuaca petang hingga senja diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter, keadaan laut yang seperti biasa dan angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu kita di seluruh bumi Kenyalang tu 24 darjah Celsius hinggalah 34 darjah Celsius tu. Saya rasa tadi yang saya nangga adalah ulang siar lah, kerana waktu tu masih lagi kedudukannya 1-0 tu Sweden dan juga Tunisia. Mungkin ulang siar. Okey, masih lagi berkedudukan Sweden mendahului Tunisia dengan 1-0 lah. Susah nak bercakap sambil dengar TV. Okeylah, kita fokuskan dengan siaran kita pada waktu itu lah Azimah. Apapun, kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman. Silakan Azimah.
5: Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Andy Bernadette, Ding Ding.

0: Ding-ding-geding-ding.
1: Ha. Apa yang digeding-geding? Ya. Yang nangga Piala Dunia waktu itu nak memang bergeding-gedingnya.
0: Ya,
1: tapi waktu itu tengah berehat sekejap. Sweden bertemu dengan Tunisia. Masih lagi kedudukannya 1-0. Anda boleh saksikan menerusi RTM, iaitu melalui saluran TV OK. Ataupun yang Ramad Abbas ada TV di rumah nak Azimah. Betul. Boleh buka lah aplikasi RTM Click. Muat turun RTM Click. Anda boleh saksikan di sialah.
0: Di mana saluran sekian berapa menerusi okay. Telefon pintar.
1: Telefon pintar. Senang aja kan itu. Kita di pejabat pun boleh. Di rumah pun boleh. Dalam kenderaannya, yang menumpang kenderaannya boleh. Yang memandu ya, jeling-jeling sikit je boleh.
0: Dengar aja lah.
1: Dengar aja. Takut kereta ke depan. Jadi ke kanan, ke kiri. Sana kita nak.
0: Ni kau je nak sepak kiri, sepak kanannya ke kanan juga.
1: Semua nangga. Semua saya nangga skrin kau. Si fokus saya kena.
0: Geram kaki nak nyepak juga.
1: Ada yang ulang sia tena. Jaringannya si masuk ke apa tena.
0: Boleh lah.
1: Tangan tentu dah kepala dah. Piala FIFA tu tena. Saya pun dah muka cimata tu nangga cimia.
0: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih kepada yang menyaksikan kita secara langsung. Kalau kita buat turun ataupun buka live Facebook Seri FM dan juga Seri Aman FM, banyak komen-komen yang telah pun diterima. Antaranya, apa khabar Latifah Sidi, kita ada juga Noliana Kuang. Terima kasih banyak. Ada lagi banyak, insyaAllah kita akan sapa lagi rakan-rakan yang sedang menyaksikan Azaz dan juga Azimah di Seri Aman FM. Okey, Azimah, kita dah berhibur, kita dah kongsikan sikit sebanyak info berkaitan dengan Piala Dunia. Tapi now, tentang Piala Dunia tu nak, saya nak kongsikan sedikit lagi tu Azimah.
0: Boleh.
1: Kerana kejohanan pada tahun tu, 2026 merupakan kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah dunia kok. Sejarah dunia. Kerana 3 negara, 1 Piala Dunia.
0: Betul.
1: Di Amerika Syarikat, di Meksiko dan juga di Kanada. Kita nunggulah kelak bila nak mula di Malaysia.
0: InsyaAllah. Tiada yang mustahil.
1: Ya, tapi kena masuklah pasukan Malaysia. Okey, mungkin ada info dari Sri Aman FM yang boleh kita kongsikan dalam info ekspresi pada pagi itu. Menghampiri 10.26 pagi, Azimah.
0: Ya, dan semestinya saya nak kongsikan berkaitan sambutan yang telah pun berlangsung di Betong baru-baru ini pada hujung minggu lepas, yang telah pun bermula pada Khamis, iaitu sambutan Hari Keputeraan Agong di Betong. Pada Sabtu lepas, Majlis Doa Kesyukuran telah pun diadakan yang diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi pada hari Sabtunya. Dan sementara Majlis Jamuan Teh juga diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan semalam, juga dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri kita serta isteri juga. Dan ia adalah antara sambutan dan program yang telah berlangsung di Betong pada minggu inilah, minggu lepas. Minggu lepas
1: kita ucapkan tahniahlah kepada semua yang telah pun bertemu lumus bagi memastikan program berjalan dengan lancar pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan kita percaya sambil-sambil dia juga nak di Betong, di Miri pun akan berlangsung juga sambutan Mak Hijrah nak. Sebelum Rabu hari Selasa malam pun dah ada aktiviti yang berlangsung kelak.
0: InsyaAllah
1: kita akan dapatkan info lah kelak.
0: Untuk Seri Aman pun ada juga, insyaAllah kami akan infokan lagi selepas inilah. Untuk semalam juga telah berlangsungnya juga sambutan Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Seri Aman yang diadakan di Dewan Suara Seri Aman hari mari. Dan juga diadakan adalah 10 penerima anugerah penderma darah tegar, dan salah seorangnya merupakan kaki tangan RTM Seri Aman kita tu. Astaghfirullahalazim, belum.
1: Bukan.
0: kami at least adalah pernah sekali.
1: Saya pernah demam darah tapi ngambil darah selalulah.
0: Okeylah. Untuk kesempatan tu lah nak mengucapkan tahniahlah kepada kaki tangan RTM Seri Aman kita tu lah.
1: Siapa tu?
0: Rasili Takib. Antara salah seorang daripada 10 orang penerima anugerah khas penderma tegar di bahagian Sri Aman ini. Baik ya, yang dah berlangsung hari Maret di Dewan Suara Seri Aman.
1: Okey, kita pun dah kongsikan sedikit sebanyak info dari Seri Aman. Rasanya dah 3 gig tenang. Masuk sekali tentang di Miri tenang. Dan ya, okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita. Boleh Azimah ya?
0: Boleh.
1: Dalam Facebook Seri FM, kita ada Masna Loso. Assalamualaikum DJ Azaz, DJ Azimah di Seri Aman. Semoga kita dua sihat, dipermudahkan tugasan. Amin. Terus layan ekspresi sambil mikir nak masak apa. Itu katanya. Oh, tolonglah Azimah. Nyan mikir apa nak masak itu teh.
0: Kami pun mikir ada, ambil laju.
1: Okey. Kita pergi cadangan dengan Mas Nah Loso. Nyan nak masak apa itu teh. Okey. Mona, lauk apa yang sesuai rasanya Azimah?
0: Mena mas rasa macam cuaca kita tu dang-dang jak si panas gila nak.
1: Panas buat rasanya ko. Ya hujan pi pasal panas, pakai aircon pun rasa masih panas. Apa dimasak kita ke?
0: Kami si masak, kami beri idea aja.
1: Cadangan idea untuk
0: masak lemak lah. Nyaman masak sikit. Apa-apa jelah yang berunsurkan masak lemak. Cukup ya pun pake dengan nasi panas.
1: Kunyit sebok ke kunyit hidup?
0: Kunyit hidup nyaman lagi lah lekat ya lu ngantukkan kita makan.
1: Tapi nak bagi yang kurang sihat dan sebagainya, ada masalah diarrhea ke, masalah perut dan sebagainya, kita elakkanlah masak yang berlemak nak. Bolehlah kita Ramadan apa antara yang boleh kita cadangkan di situ Azimah, makanan yang menyihatkan tubuh badan kita lah. Contohnya pulas sup. Sup ayam, sup manok.
0: Betul, sup manok.
1: Sup telur pun boleh dua. Mereka semua orang makan manok lah. Pakai telur, boleh dah kata telur. Lepas yang namun ada ikan apa tu, ikan apa di Sarawak tu yang lembut tu, macam gagah tu. Pandai lupa dah namanya tu. Aduh.
0: Ikan, nak kecil putih nak.
1: Pandai lupa nama tu tu. Ya Allah, ya Tuhanku.
0: Ikan lumik.
1: Lumik. Tapi bukan musim lumik waktu tu. Boleh dua-dua. Segar jauh madah. Sikit lagi sayur yang boleh pula sop. Tahu sih sayur apa?
0: Sayur pula
1: sayur yang
0: brokoli?
1: Pula sop. Brokoli. Bolehlah brokoli campur dengan patik carrot.
0: Basic lah basic.
1: Kemudian ada sikit lagi timun. Sayur timun. Sup timun. Sup timun.
0: Kulit semangka ada juga nak?
1: Kulit semangka ada dua.
0: Hadi.
1: Ya, dah nyaman. Om dah segar je. Tapi namun kita ada anak-anak nak. Kita pula dah dua pilihan. Kita masaknya jangan letak lada putih lah.
0: Betul.
1: Namun kita nak orang dewasa nak. Dah hidang lah dan mangkuk berasingan yang letak lada dalam tempat sup kita. Kita suka letak pedas nak.
0: Betul.
1: Yang kecil si tahan. Kita masak yang asasnya ya. Jangan letak sup dulu. Jangan letak lada dulu.
0: Dah didang baru kita ngengkahnya.
1: Bukannya apa Azimah ke belakangan Tok Tena. Contohnya anak saya pun dalam minggu ya Tena kurang sihat. Jadi saya mula lah ni hari jematik mula sup ayam. Makanan yang ya Tena
0: pakai
1: jemput. Pakai menyejuk perutnya Umar dah nak.
0: Angkat selera juga kata orang.
1: Tapi jangan lupa lah yang kurang sihatnya nak, pastikan kita nak mun rasa sakit perut dan sebagainya ya. Contohnya diarrhea yang berterusannya. Kita memang ada tip daripada orang tua, tapi seeloknya kalau berterusan, pergilah berjumpa dengan doktor.
0: Mun dah lebih 2-3 hari kan. Bolehlah pergi ke klinik.
1: Ni lah kita tahan anak-anak kita malah pergi ke jamban. Kita pun si kempang nangganya orang tu.
0: Lagi kita pun dia rasa sakit nak.
1: Kesian kena nangganya nak. Malah je keluar angin nak. Yalah ceritanya teh. betul lah teko. Saya nangga teko. Dah sepeda dah 2-0 dah tutup. Tadinya mungkin belum. Betul saya dah tadi dua masuk gol yang kedua tadi. Betul lah. Dia belum di update-nya. Tapi tutup menangga TV okey. Cerita pasal Piala Dunia kita.
0: Ini dari Malaysia.
1: Dan menangga saya dalam Facebook tu nak. Live nak. Bila saya buka cuma mata tu. Kerana cuma mata untuk membaca aja.
0: Faham.
1: Saya kena buka spektrum. Musik saya kabur menangga TV tu nak.
0: Saya faham.
1: Memang. Waktu tu Sweden berkedudukan 2-0.
0: Betul lah info yang mula-mula tadi ya.
1: Betul lah pada saya. Ingat saya salah tadi. Ingat jawab saya ulangan. Betul pada hal.
0: Jadi kita penyokongan itu Sweden kan ini tu?
1: Yang Sweden lah kadangnya ada dua dah tu. Siapa yang di depan nak nyalah ya, saya sokong.
0: Ambil muntang.
1: Ambil senang nak. Oh. Susah nak nangga kerana kan kita silent TV sambil cakap nak. Oh. Jadi saya mendengar tu bisu TV bisu tu. Tapi ialah tek 2-0 nak tek Sweden bertemu dengan Tunisia. Okey, jangan lupa muat turun RTM Click nak menyaksikan Piala Dunia. Okey, kita nak berhibur Azimah. Ini dia daripada warisan Roger Kajol, Dasha dan juga Nina dengan lagunya Tari Menari sambil kita menyaksikan Piala Dunia pada waktu itu.

0: dia tadi, Tari Menari daripada warisan Roger Kajol, Dace dan juga Nina menghiburkan kita pada titik sekarang 10.37 minit pagi sambil-sambil kita menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi berkedudukan Sweden 2 Tunisia 0 dan yang dapat memuat turun RTM Klik ya, jangan lupa ya kalau nak tahu versi baru RTM Klik Kneto telah pun bersedia menerusi kemas kini kepada versionnya iaitu 4.0.5 bagi menawarkan pengalaman tontonan yang lebih baiklah serta akses kepada kandungan dan saluran terkini lah. Mun rasanya saluran TV ataupun RTM Klik kita orangnya macam kurang apa gelena. Kena orang berapa upgrade kan orang dah. Dapat kita nyaksikan Piala Dunia tu. Tapi nak mun cerita pasal Piala Dunia nak Azimah. Apa yang menarik perhatian kita lah di samping perlawanan-perlawanan yang dapat kita saksikan menerusi RTM Klik ataupun menerusi siaran RTM tu, saya suka nangga jersey baju.
1: Betul? warna mereka, corak dan pemakainya.
0: Nah, iyalah pemakaiannya biasalah nak memang segar-segar kerana orang fit semuanya. Betul. Bersenam nak.
1: Bukan nyaman berekod sikit padangnya.
0: Pernah berekod nak ke padang bola ya. Semput nyawa. Bayangkan perlawanannya nak untuk Piala Dunia. Semput nyawa bah.
1: Bukan nyaman main futsal.
0: Tapi saya tabik dengan pemain yang beragama Islam ketika bukan Piala Dunia lah, kita kaitkan juga lah pertandingan bola sepak tu nak ketika bulan Ramadan Al-Mubarak, ingat tak? Ada perlawanan ketika berlangsungnya ketika sambutan Ramadan, ianya berlawannya memang berpuasa. Lepas tu berehat sekejap, lepas tu dia berhenti sekejap makan kurma.
1: Kita untuk berbuka puasa kat Sambung Bali.
0: Pakai menahan perut lah. Memanglah tabik lah dari orang dari segi fitting badannya orang, dari segi kecerdasan tu badannya orang semua lah. Okey Azimah, sambil-sambil kita kaitkan dengan RTM Klik, kaitkan dengan Piala Dunia juga tu, kita cakap terima kasih kepada yang telah pun menghantar ucapan sebelum kita kongsikan info yang seterusnya. Azimah boleh baca antara sapaan rakan-rakan kita di Sarawak FM ataupun Sri Aman FM, silakan.
1: Ya, di Sri Aman FM tu kami nak menyapa rakan pendengar kita daripada Robert Ganja dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi DJ, katanya. Selamat bertugas pagi Isnin ini, semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di Facebook dan peminat setia Sri Aman FM, Sarawak FM. Semoga sihat selalu, panas cuaca di separuh pagi ini DJ, katanya. Terima kasih Robert Ganja atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda.
0: Satu dari Sarawak FM tu daripada Amran Saili tu, ucapannya selamat ekspresi warnai hari anda semua kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari. Belum makan tengah hari lagi kok.
1: Kami belum melunak jam nanggam tengah hari.
0: 10.40 minit pagi nak. Tapi ada dua yang si sempat nak makan tengah hari. Azimah macam kita dua nak. Ni adalah sempat.
1: Azimah
0: sempat sampai ke 12. Saya pukul 2. Si makan tadi dah makan heavy sikit. Tadi Azimah dah bersarapan kah?
1: Sudah. Apa menu kita pagi tadi? Sarapan kami pagi tu adalah bergembira.
0: Bergembira? Burger kah?
1: Burger pagi hari.
0: Pola di pun kah? Beli di luar tu Azimah?
1: Beli luar lah.
0: Beli luar? Ada jual burger pagi-pagi tu?
1: Ada. Kita orang biasa.
0: Ada. Biasanya di Sri Amanun. Saya tadi makan mie Jawa.
1: Mie
0: Jawa. Kena lagi dengan sate kulit.
1: Adik.
0: Berlemak. Janganlah masak dulu kita. Azimah, pandai sih mula mie Jawa?
1: Kami setakat tu pandai makan.
0: Pandai makan. Sama lah kita.
1: Belum ada pengalaman di memulahnya.
0: Saya sih pernah. InsyaAllah. Dan masih akan mula. Complicated lah bagi saya.
1: Oh ya kah?
0: Beli je lah. Yang pandai molah ya, nyakkan molah lah. Lagi seronok mula dipun ni. Kau cerita rasa adanya orang.
1: Betul.
0: Tapi nak cerita pasal mie Jawa nak sesuatu yang menarik tu Azimah. Mie Jawa hanya ada di Sarawak.
1: Yes, betul.
0: Walaupunnya nama Jawa yang ada di Indonesia nak. Tapi hanya ada di Sarawak. Tapi satu lagi mie yang lebih kurang macam mie Jawa lah, ada di Johor.
1: Mie rebus. Sama kan?
0: Dia kuranglah sikit-sikit lah. Sangkatan cemia lah. Dia kuranglah lemaknya macam ya. Ada ras. Karena mie Jawa tu nak. Ada dua. Saya nanggal lah selama saya hidup tu nak. Merasa mie Jawa tu nak. Ada dua tahu. Sikit yang lebih rasa keribang.
1: Yes. Ada orang boleh pakai keribang.
0: Memang guna keribang. Ada sikit lagi yang dicampur lagi dengan apa tu, udang kering. Rasa udang keringnya kuat sikit.
1: Macam Azaz prefer yang nak ni sikit.
0: Saya suka yang penuh. Ada rasa keribang, ada rasa
1: dua-dua ialah. Okey, faham.
0: Kemudian ada rasa rempah-rempah sedikit ya. Lagi nyaman lah. Kena lagi kuah, letak kuah sate. Nama lagi.
1: Nang menadingkah sate, kuah sate ya, penambah rasa juga sebenarnya.
0: Tapi yang kurang sihatnya nak macam sakit perut dah janganlah makan mi Jawa. Kita lemak dah tena. Masak rebus, masak kuku, masak sup.
1: Dalam nyaman. Padahal nyaman-nyaman dekat ini, seronok lagi jaga kesihatan. Nelan Nek Leo dah pendengar kita,
0: kita beri cadangan. Tetapi nak satu yang menarik tentang ngambil Jawa tu di Sarawak nak, mana-mana je kita pergi kedai makan ke stall kena yang ada jual mi Jawa, sebelahnya mesti ada apa tahu?
1: Sate.
0: Mesti ada sate.
1: Orang makan sate.
0: Yalah, ya keistimewaannya. Kalau di Semenanjung nak, mun ada stall sate, sate je. Ni ada mi Jawa sebelahnya, tapi mun ada di Sarawak nak, mun ada sate mesti ada mi Jawa sebelahnya.
1: Senang, mi Jawa special ada sate. Minta sate sebelah.
0: Mesti ada sate. Satenya pun ada jenis tahu. Mun dia di Sarawak tu nak.
1: Okay.
0: Sate ayam, sate manok, kata orang Sarawak nak. Sate daging.
1: Kambing.
0: Kambing ya kira premium sikit lah.
1: Premium lah. Premium agak guna
0: premium. Ya. Premium. Om ada. Sate kulit.
1: Grade 3A.
0: 3A. Macam ni lah. Kemudian nak, tapi mi Jawa si sah. Mun ada sikit-sikit bahan yang si ada dalamnya tu. Cerita pasal makanan dah kita tu. Mesti ada telur.
1: Telur rebus. Bukan mi Jawa memang ada kata telur rebus kah?
0: Memanglah. Takut ada yang si ada nyedia telur nak. Kita akan tanya. Macam si lengkap je tu.
1: Ya. Ada certain lokasi ya. Memang si akan ada macamnya. Macam kucing lain.
0: Yang biasa pun tetap ada telur. Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada something wrong lah. Ya. Kedai ya.
1: Betul.
0: Cuma yang membezakannya premium telur yang Tik Azimah. Ada yang pakai suku telur. Ada yang pakai separuh
1: setengah
0: telur.
1: Betul.
0: Ada yang kira premium lagi sebiji
1: telur. Sebiji nak sini kerat ke sebiji ni kasi ya.
0: Makan mangga nak telur sebiji enak.
1: Lalu
0: kacak, wow. Kupak kulitnya nak. Kulitnya telur tu nak dah dikupak tu nak kacak je upa Omada.
1: Benar.
0: Tapi ada tip Omada nak kita muka kulit telur nak. Telur enak ya. Sinya terkopak dengan nyapuna dalaman ni sekali bah. Omada nak lepas direbus ya. Rendam dalam ais ataupun ais jok lah.
1: Betul, kena pakai kan? Kita ngupaknya supayanya kacak. Sebab ada bila ada partnya yang sicunnya, bila kita ngupaknya tupak sekali nak kulit isinya putih ya kan. Jadinya berkerut-kerut rupanya.
0: Jadi kena pandailah cara kita nak merebus telur lah.
1: Jangan nyalu
0: keluar dari payung aja. Kini tu nak zaman nak teknologi modennya. Bukan dah Google, YouTube dan sebagainya cara nak merebus telur. Muka kulit telur yang bagus nak apa tipnya, rahsianya. Siap setayap je siap.
1: Benar. Kini tu mudah semua Google. YouTube.
0: Untunglah kanak-kanak anak-anak zaman milenium yang menggunakan teknologi moden nak, yang ada rumah dapa sambil-sambil yang buat turun ATM klik nak.
1: Sambil-sambil dengan bol
0: ATM klik nak. Dia boleh buat turun nak, macam-macam dia siap hanya boleh nanggar nak. Zaman kita kecil-kecil dulu Azimah ni ada benda contoh. Contohnya kita waktu kita belajar nak, dulu kan zaman kita nak itu nak ada PMR kena semua nak kita SRP SPM nak. Nak belajar nak, kita pun saya dah bahannya, kita kena pergi ke library.
1: Di pustaka saja.
0: Pustaka. Main Google aja.
1: Cerita semua ada Google, insyaAllah semua ada.
0: Tapi masih ada macam ya. Mada tena. Google-nya sekejap. Google anak-anak yang itu nak, bukan semualah. Ya, Google-nya sekejapnya tu tentang pembelajaran. Bila orang tua nanya nak, apa di Google kau nak? Tena, Google subjek. Yang di Google-nya 15 minit aja.
1: Selebihnya,
0: yang 2 jamnya,
1: kita berhibur.
0: Nak YouTube. Nah, berhibur. Macam ni, nyamuka ATM klik. Ya,
1: yeah, betul. ATM klik, tena,
0: cik. Nak nanggar
1: ramah.
0: Mungkin kita nyebut tena.
1: Nak nanggar kita kelakar. Si salah. Ayahnya muka ATM klik si salah mak.
0: Dah jaringan dah kau Azimah. Tunisia pun dah menjaringkan satu gol. Saya cerita si dengan TV dah kau. 2-1 dah. Tu dia 2-1. Adakah Tunisia akan cuba memberikan cabaran kepada Sweden?
1: Betul.
0: Untuk memberikan jaringan yang kedua.
1: Kira
0: untuk
1: yang
0: kedua-duanya. Si mustahil. Masih
1: minit
0: lagi
1: dah ya.
0: Masih perlawan lagi. Jadi saksikanlah di TV pada waktu itu Sweden bertemu dengan Tunisia. Dengan jaringan 2 berbalas 1 pada waktu itu. Okey Azimah, kita berhibur terlebih dahulu dengan hiburan dari Sri Aman FM, silakan.
1: Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Yusri G. jiwa dan raga.

0: Baik.
1: Ya. Itu tadi lagu daripada lagu terkini.
0: Dato' Yusri Abdul Halim.
1: Ya. Tutup pun kita pun masih lagi bersama dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM sambil-sambil kita menyaksikan di saluran TV OK dan juga yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook Sri FM. Anda boleh saksikanlah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 tadi ya, antara pasukan Sweden bertemu dengan Tunisia. Kedudukannya 2-1.
0: Masih lagi 2-1.
1: Ya. Apapun kita pun ada tetamu yang bersama kita di konti. Saya nak menyapa kejap lah ni Azimah. Walaupun muka mereka tak nampak waktu tu, kena cakap bahasa Malaysia sedikit lah sekarang ni. Bertukar dari bahasa Sarawak lah.
0: Boleh.
1: Kita dah boleh perkenalkan diri pasal daripada delegasi mana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, suara siapa cakap ni? Boleh tuan nak perkenalkan diri?
2: Saya Najwan Halimi, Exco Negeri Selangor. Ya, sama-sama tuan. Dengan delegasi daripada Negeri Selangor. Kami sedang dalam rangka lawatan ke RTM Sarawak.
1: Ya, kalau kita saksikan dan nampak dah mukanya sekarang tu Azimah. Okey, tuan, untuk lawatan berapa ramai delegasi yang berada di melawat ke RTM Sarawak pada waktu ni?
2: Ada 6 orang.
1: 6 orang.
0: Selamat datang ke RTM Sarawak.
2: Datang kerja ke Sarawak. Kita dapat peluang melawat RTM.
1: Ini kali pertama datang ke RTM Sarawak.
2: Kali pertama.
1: Kata Azimah, mereka tak dapat mendengar kita kerana mereka tak pakai headphone lah kan. Tapi untuk makluman kita lah, kita ada budaya di Sarawak. Kalau kali pertama datang ke Bumi Kenyalang ataupun ke Konti ni kan, kalau budaya orang Sarawak ni kena cari tanah dekat dah letak ke dahi. Kali pertama. Apapun kita cakap terima kasih lah kerana datang ke Sarawak, khususnya ke RTM Sarawak ini. Semoga lawatan ini memberikan sikit sebanyak makna lah. Jadi mungkin ada sikit sebanyak ucapan daripada tuan mewakili delegasi kita dari Selangor, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada kawan-kawan di Sarawak yang sentiasa ceria meraihkan kunjungan kami. Semoga persahabatan di antara negeri Selangor dan negeri Sarawak terus kukuh dan saling kita hormat menghormati dan bekerjasama.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita ucapkan semoga jaya untuk lawatan ini dan semoga lawatan ini memberikan sikit sebanyaklah ilmu dan juga manfaatlah kepada delegasi ya. Terima kasih kerana bersama kita pada waktu ini Azah dan juga Azimah di Sri Aman FM pada waktu ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, okey Azimah. Mungkin ada info yang boleh kita kongsikan dari Sri Aman FM. Silakan. Ya,
0: saya nak kongsikan satu lagi info. Bermanakan selamat gigi kita dalam Ahli Cerahkan. Ceramah khas bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Akan diadakan ceramah tersebut di Masjid Bandar Sri Aman pada 16 Jun 2026 esok hari pukul 6 petang. Atau cara program yang telah pun disusun atur adalah bacaan Surah Yasin, bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah, bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah dan juga ceramah khas Maal Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Afandi bin Ismail dari Pejabat Agama Islam Bahagian Betung. Jadi untuk Muslimin dan Muslimah sekitar Sri Aman tu, dialu-alukan untuk sama-sama mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman petang esok bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat bahagian Sri Aman.
1: Tempatnya di mana tadi Azimah?
0: Di Masjid Bandar Sri Aman.
1: Masjid Bandar Sri Aman ya, pada petang esok ya.
0: Petang esok.
1: Dan saya percaya banyak aktiviti bersempena dengan sambutan Maal Hijrah akan dilangsungkan di semua masjid-masjid surau-surau yang terpilih di seluruh Malaysia.
0: Betul.
1: Dan juga dunia lah, kerana kita nak meraihkan Tahun Baru Islam. Kerana pada detik sekarang tu hinggalah sebelum Maghrib pada esok harinya, kita masih lagi dalam kalender Islamnya 1447 Hijriah. Dan selepas Maghrib malam esoknya, hari Selasa 16 Jun, kita akan masuklah satu Muharram 1448 Hijrah, Tahun Baru kalender Islam kita. Jadi kita umat dapat nak untuk masuk dalam kalender Islam tu, masuk Tahun Baru Islam tu, kita perbanyakkanlah ukhuwah antara kita nak.
0: Betul.
1: Perbanyakkanlah amal ibadah kita. Semoga umat dapat jangan sambut Tahun Baru yang sikit aja. Tahun Baru kalender Islam pun kena kita raikan.
0: Betul.
1: Sebaik yang mungkin. Jangan lupa malam tu ke malam esok kena, bolehlah pasang lampu lit lamp di luar rumah.
0: menandakan
1: waktu raya aja.
0: Ha, kita menandakan raya kita lah. Ha.
1: Ya.
0: Jangan lupa juga pasang niat kita untuk tahun baru tu untuk lebih banyak lagi untuk apa ke arah kebaikan. Bersempena tahun baru Islam kita tu.
1: Ya. Okey Azimah, nampaknya dah sampai ke penghujung ruangan kerana lagu terakhir dari Sarawak FM. InsyaAllah Azimah, kita jumpa lagi pada keluaran akan datang. Dan sama petugas hingga lepas pukul 12:30 hari. Ya.
0: Selamat bertugas kepada
1: kasih,
0: Azimah. Terima kasih kepada pendengar Sarawak FM juga, Seri Aman FM pagi tu.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: 11.08 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada semua pendengar Suria Aman FM yang telah pun tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 11.08 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang dah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Senang aja. Siapa yang belum lagi download muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun kini tu di telefon pintar anda. Mudah aja muat turun aplikasi RTM Klik, jadi kita boleh dengarkan kami di Seri Aman FM dan juga stesen-stesen lain selain daripada pelbagai lagi program dan rancangan TV di dalam satu aplikasi. Percuma untuk anda tonton di mana saja anda berada. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, terima kasih juga kepada yang menonton kami di Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Jangan lupa juga pendengar yang belum lagi drop komen, di alu-alukan untuk drop komen dan sampaikan salam anda kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Bolehlah juga selitkan lagu request anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga hari ini Isnin 15 Jun 2026. Baik, tanpa membuang masa, saya nak menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja madah lagi, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Baik, terima kasih Dublin K Baja dah beri salam, dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dan juga ada berkongsi cuaca di kawasan anda. Seterusnya, pendengar kita Keling Temawai MJ dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya, minta kita putarkan lagu Ari Anderson Ngalai Berkikis Bulu Betis, katanya, untuk hiburan kawan FB and semua pendengar pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi semua. Thank you DJ Aziz, sama-sama. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Azlan Azlan, seperti biasa dengan emotikonnya, dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, selamat pagi. Selamat bertugas juga kepada kita Azlan Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM yang sedang bertugas di mana saja anda berada. Seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Aziz, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih atas ucapan Ramli Lee. Seterusnya, peringkat kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi juga kepada Iba Vincent. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Seterusnya, pendengar kita Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga kepada kita Mary. Mary mengucapkan lagi selamat bertugas, semoga sihat ceria lah selalu, katanya. Minta DJ mainkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan semua rakan Facebook, WhatsApp di mana jua berada. Terima kasih DJ, sama-sama. Baik, apa kata kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza tadi, cuma tajuk lagunya lain, jangan kecewa, tapi still Dato' Sri Siti Nurhaliza yang akan menyanyikan lagu ya. Tapi sebelumnya, jom kita beri berdolok dengan lagu request daripada salah seorang pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Anderson Ngalai, Biar Berkikis Bulu Betis. Stay tune, jangan tukar frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: 11.23 minit pagi. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warna harimu jam ketiga edisi ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kerana masih lagi tune bersama kami. Sebentar saja tadi kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nur Haliza yang berjudul Kesuma. Baik, saya nak menyapa lagi rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Isnin DJ. Selamat pagi. Roy Kuang madah lagi. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu katanya. Buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 9.12 tu DJ. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Roy Kuang kerana menjadikan Sri Aman FM sebagai peneman hari anda Isnin ini di tempat kerja. Semoga urusan anda dipermudahkan. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Rashidah Idi mana lagi? Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca panas pagi tu. Selamat berhibur di Sri Aman FM. Putar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Sri Siti Nur Haliza. Terima kasih kata oleh Rashidah Idi. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya, saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Rashidah Idi dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Brudi. Brudi madah lagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu katanya. Panas hari kami di Kelili sekarang katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Terima kasih Brudi Muyang atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.25 minit pagi. Kita teruskan ucapan daripada David Ikom. Nyamada, selamat pagi. Selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom. Dengan ucapan lagi, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Amin. Doa yang sama juga kepada David Ikom dan juga pendengar Sri Aman FM pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih David Ikom atas ucapan anda. Terima kasih kerana dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Agnes mana lagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM katanya. Cuaca kat miri pagi tok panas katanya. Berapa lokasi dah panas pagi tu yang dikongsikan oleh pendengar kita di ruangan komen ya. Apa-apa pun, terima kasih Agnes Indai Robin atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Latifah Sidi ya, nyamri emoticon love di situ dengan kami. Terima kasih banyak-banyak Latifah Sidi. Roy Kuang emoticon thanks katanya. Sama-sama, semoga terhibur hendaknya. Seterusnya pendengar kita Muhammad Ruzaini dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Muhammad Ruzaini mana lagi, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Nenya tak hilang. Selamat bertugas, inspirasi berinformasi, minta spring sampai hati katanya. Minta lagu spring lah. InsyaAllah just stay tune bersama kami. Saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Terima kasih Muhammad Ruzaini dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 9.12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah kata Kawi Kurus. Kawi Kurus mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin Allahumma amin. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon DJ putarkan sebarang lagu nyanyian Wally Ben dengan lagu Living Next Door to Alice Muki untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Nah, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan perkongsian cuaca di kawasan anda di Kuching Nun. InsyaAllah saya akan kongsikan. Saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Haziq Rosby, Umpan Jinak di Air Tenang. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dengan lagu Rasmi. FIFA World Cup 2026 kita dai-dai daripada Shakira dan Burna Boy.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sebelas 5:53 pagi, kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah stay tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz awal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat 11.54 pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam setidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Hari-hari kita all mesti drop komen dan salam ya. InsyaAllah esok hari Spektra 9.12 warnai harimu akan ditemani rakan kita DJ Iza, jam dan waktu yang sama. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya akan tinggalkan anda dan tutup tirai Spektra 9.12 warnai harimu kita dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

Selamat tengah hari. Tentu kami nak buat ke berita tengah hari 1-15 dari bulan 6 2026. 76,360 titik-titik sebanar kebekal dengan konflik jelus siga. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari hari tahun 2021 nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Ting ujung ke pengerugi RM58.7 juta. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemeruan Rampak Mendua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan oleh hendak diputar ke Ngau Jampat. Penanggul bakanya ukai seminak maik pengerusak ngagai utai tanam ngau reta tengkira tang begak tau hujung ke orang bakal tau ke bebadi nyawa. Ia badah ke konflik mensia ngau jelus siga baka kerak, gajah, babi babas remawa ngau tapir begak direport ke majak nyadi. Penanggul bakatu nyadi ketegal jelus siga ke majak nadai tempat diau berduduk hari tanah ke majak degunaan dur muka kebun ke bedandang kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alih tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Bercaku dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayuh bengkah projek dia tu benung di pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pebanah Padang Bilun Miri. Projek ngemansang ke Kompleks Immigration, Custom Quarantine ngau Pengelikun ICQS Sungai Tunjua ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Biri. Ia badah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikena ngada ke peringkat guna tip mana lagi ia keulih nyaga pengelantang rakyat. Ia mansur ke jakutu bab pengerami rumah terbuka Malam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai, Seni ngau Budaya, diatur bab palan main asal, Forum Miri. Berapa ngaunya, Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai ke oleh jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak oleh terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai bekah hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai bayu macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai ia ke baru serta negap ke pemata dagang temuai ke hendang udah bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedak palan dagang temuai bakal Taman Buaya ia ke dulu subak ke dia tu udah diberi nama baru ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal ke bisik di Sarawak tahu benar jadi aset dagang temuai.

Tengah hari, selamat bergulai ke Thai ba. Awak ngelah tengah hari-hari YFM Sibu Sari tu 15/6 tahun 2026. Nanti kita ningal sadanya hari Sibu. Tentu ya Sari tu hari satu. Tentu ke semua hutang kedua perambu kita Sari tu nyangkanya bisik kini ku kita nyebutnya. Janji ka bertemu dua tua kini, ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam ya Sari tu hari satu. Tahu dah pelabak aku berdau kena lawan lagi ke upis buka maya tu jam tengah ngetau ya pelabak aku nak lama dah lagi. Jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah ga nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke degagak luar rumah. Jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita medak live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak lagi kena baju gawai atau kagi mood gawai. Kebenaran ya sehari itu kami di RTM Sibu bisik ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya Kaban Kunsian Negeri Sita N49 ngemah kesama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Benda bersengah nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baluar dia agi benung rami baru dah ngintu direk matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung tu ka ngiga ndur merarau ndur ngintu diri tau ke di rumah jam kedai to. Jadi udah tu lagi peningal tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada ka macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngale hari kita bisa squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi ba squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi bisa ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul 1 ngale hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngale hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi dap tengah Sarawak dito kunci ngau bala peninga kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak siti lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat ketai ke BC diterima di YFM. Pesan kecubah tu peningau Siti pesan pemati data dari Manis tau ke Uti anak Jinggan dekat madah ke pemati Paria ianya Julia tau ke Bini Lamba anak Jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Lidung empat buah rumah tuan rumah Siti Tisa pemeka kapan belayan di Bukong Plaza ngau asal pemega kapan belayan di Sebangkui Remabung pemega di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemega di Subangat ngau mega Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenalah disebut itu. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu, Laban Julia, tau ke Bini Lamba, anak Jingan, Udan Adai, kena 13/6/2026, lalu dekat di Sungai Balamayuh, kena 16/6/2026, lalu dekat di Anjung, kena 17/6/2026, ianya hari 3. Ianya pesan pemati yang kecoba, madah ke Julia, mada ke Julia tau ke Bini Lamba Nejinggan udah nadai lalu dekat diintu bak rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega Siti pesan berat tau ke pesan pemati ia ke diterima hari Adin anak Rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekalun Sri Aman. Jadi madah ke Rungga madah ke yaudah ya ke udah nadai nya Rungga anak ngali ke udah nadai 14/6/2026 lalu niang Rungga anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kapan belayan ya ke Diau di Menua Melayu Tui. Pemegak kapan belayan di Lubang tu Engkelili Miri Melikin Sembang Pelai. Pemegak kapan belayan di Skim Sekerang Batu Lintang Undup Kucing ngau semua kapan belayan ya ke Ngelala. Nia Rungah anak ngali kenalah derintai gitu. Jadi sebarang tanya tu kita tahu bertanya ngagai Santiana anak Rungah berlumur 0187494300. Isi pesan tu madah ke madah ke Rungah anak ngali tok tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak Rungah balumur 0187494300 ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mungkanya bisa tinggal di sebuah aku dah tang nama Kanada yang tadi Rungga Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya Siti pesan ngeta sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi di kamada ke pengawak ngeta sulit menyadai ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pagi la 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang setengian baru engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kapan belayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kapan belayan kenalah dirintai kenama dia tu minta sama belak datai nguluk pengawak tu. Lalu ia ke Siti tu mega Siti pesan pemati ke diterima hari Michelle Liviana T madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026 lalu ia tu dekat diintu tau ke di Sungai Balamayuh baru meh kongsi Jalai Brayun lalu dekat di Anjung kena 16/6/2026 ba pendam temuduk lalu kapan belayan di tujuh pesan tu tadi
di Rumah Lajan Sengkabang, Rumah Panggau Sengkabang, Rumah Tilapak, Pemegak Kaban Belayan di Tawai, 4 buah rumah, Kaban Belayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Ngau Kaban Belayan di Rumah Buja Merbung, ke Nalai Derintai Kedituk Megak, sama di Pinta Datai. Lalu ya ke penudi benda tu, sebelum kita terus ke program kita, Siti Pesan Pemati diterima hari Tuai Rumah Tunai Nanga Bengap. Pesan tu madah ke pemati Angai Anak Ngelingkang. Jadi pesan dituju ngakai Kaban Belayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai Kaban Belayan Tapang Punggu Ulu, Delek Ulu, Kaban Belayan di Palak Taung, Ulung Kari, hingga Balak Kaban Belayan di Sekerang, Skim, Sebubut, Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri, hingga semua Kaban Belayan Keng Lala, ni yang Anggai Anak Ngelingkang tu tadi. Jadi, ia dekat di Intu, Balamayu, 16.6.2026, lalu dekat di Anjung, kena 17.6.2026. Jadi, ia sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga, udah tu lagi, nanti semak lagi bisa awak, lagi aku nambung baru pesan kita, jam kita kedua atau ketiga lagi. Ngayak setiap lagu dari Hezia Hexkia, Kaban Sampai Mati, sudah kita terus ke program kita, udah tu, randau temuai, buku lainnya temuai kita.

0: Okeynya lagu dikenal merinam bala peningah kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati hanya di dia tu jam endur kita boleh buat dalam program Ranau Temuai baka selama nanti hari satu nian sikit bisi temuai dekangau tau ke dibaik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisik dekat diatur lebih kebar adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku pula program Luciana Thomas Kasau jadi bertunggak ngaku ke tengah hari itu kita bisa tiga ikut temuai hari SRDC bagi menua kita di Sibu tentu ya bisa berita mana dekat dibaik ngagai bala mayu jadi saya ku mandi ngagai nanti kita tiga madah kenama diri ini bisa dua ikut konselor ngau puan kita hari SRDC jadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai bakal ke tengah hari tau nyade aku enya puan majenah nansi nyade aku tu kira ke urus dia untuk kena baselangau 2026 lah dan ke sepihak aku tau enya kaunselor minggu nangga ianya apa pengurusi pengelola kena baselangau 2026 ya ke sepihak ianya dan yang konselor binian anak madang timbalan pengurusi pengelola kena baselangau 2026 lalu ya mega mangkuk pengurusi pengelola untuk selangau rough safari maka ketahuan tau lah
0: ya. Alright. Saya ku tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunya kemarin ba program Ranau Temuai berkongsi ke kaniver selangau ya. Jadi ya, tentu ya konselor Bennett, Konselor Minggu ngapuan menjenih habis berita mana atau keubah ke pemaduk baru kini labak ku dalam program Kanivers Selangau 2026 jadi ngambil kota tu terang tau ke balap peningah habis meneng kerana kita habis seliang meh au berkawan ngau program tu dan sebenarnya kita tau meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari tu dipanjang ke terus muat-muat kita dengan Facebook kita ke tengah hari tu nah jadi ngagenuan konselor minggu nah minta nuan berkongsi nama kini antara tujuh tau ke keboyah ke nivel Selangau untuk diatur nah
2: selamat tengah hari terima kasih di saya Lucia udah hamri kami sebuah peluang menjaku live ke tengah hari tu jadi kita sama-sama majlis dari Halau Bandar Sibu nya Siti PBT ba menua kita itu Siti ada program kedado sedayanya kembali kami program community deh community-nya maka ngadu ke Kenibel kebudayaan durian Kenibel Sibu Jaya ngau Kenibel Selangau jadi ketengah itu aku akan terang ke pasal Kenibel Selangau deh jadi Kenibel Selangau ke tahun 2026 tu nya edisi ke-8 nya ke-8 kali ada dua tujuh kami ngadu ke Kenibel Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal tau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di menua Selangau kulit bagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu dia mega sambil santai kita berkelala lalu kelimpah renyak mega Kenibel Selangau tu besi mayu ngada ke pertandingan ngau menjualan eh ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian dalam pertandingan tau ke berjual laban besi 42 itu stol pemakanan dia dah ke Kenibel Selangau ngambil kena nyonggak ke penatih misi kita menua tu ngambil aku nereang ke nama pertandingan ke Datuk Bambang Selangau tu Siti arenya yang selalu Datuk kami hanya pekit kumang ke pakai keliang kedua menggunakan miak pertandingan pusal ketiga orang ke segi minat berlagunya karaoke lah lalu Siti mega laban tu kau ngambil ke ngangkat ke kebudaya kita Iban pakai nyumpian eh. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari kita berakit maka kita punya kemarin berakit atau ke kembali kami signature event bak kena Selangau tu
0: Oh. Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh get datai nepi aku deh.
2: Betul.
0: Oh,
2: betul.
0: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpah hari kita keninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
1: Yeah.
0: Oh, jadi aku tu nyu bisi seli yang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin. Yeah. Oh, laba aku konsela bini boleh agak nyawutnya ni bagi nua kita ngelka ke bala ke ngau bepekit ni lah sekali ke agak ba rumah mpera. Tau ke bisik diubah kini jauh ke kolon deh jauh ke angka serenda kuasa kau nya umah sia 21 km ne pom
1: ya ya betul
0: au kira ke belum ya meranau kita dia kita nego rakit ngai konsel benet ga dia kita nego tanya ngai konsel minggu ga denya puan menyenah ge nambah ni bagi teh patut ditambah kan nya bisik tinggal apa ya. Tanya ku ne puan
1: apa tu
2: okay, terima kasih DJ Lucia terubah ku mere selamat tengah hari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah mengau ke kami tiga sebuat matu kira ke promote ke kanibal kami
0: matu
2: ngagai sudah RTM ngagai balapanyo ke di luar dia ne. Jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi dia tetap berakit jadi subak berakit tu tadi berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu diubah ngagai Selangau Rap Safari lah depannya Datua Sida Syarikat Great Event jadi pekit berakit tu diatur kena 26 hari bulan 7 2026 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatur berakit tu ianya start dari rumah Panjai Empera Sungai Uang Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai bawa pasar Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahuan tu mayu kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi berakit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi 4 peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak 4 peserta atau ke city team. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawat perintah jadi agensi ke bisi kategori siapa ke gawat perintahnya boleh nganjung agensi perintah boleh nganjung team lah atau ke nganjung pasukan sidak ya. Jadi keempat bisi kategori laki ngau indo begulai lah arti yang tadi mix lah yang tadi campuran deh jadi tu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak sitik pasukan bisi 4 peserta lah jadi bayar kak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 sa sitip pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran sidak ke ngau berakit tadi jadi price ke bisi dungkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tau ianya untuk lelaki dungkup ngagai sidak lelaki terbuka ngagai kategori lelaki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama jadi ke nombor satu yang boleh price mata duit RM1,500 cash ngau trupi lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau trupi juga lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau trupi juga. Lalu ke nombor 4 ngagai nombor 8 boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor 4 ngagai nombor 8 bisi boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nombor ngau siliak pasal pekit berakit tu nanti ke nengah media sosial kita tahu ngigak laman web rasmi www.bunyorapsafari.com. Jadi apa nanti kak datang ngelawa majlis daerah Luar Bandar Sibu
3: niking agai tingkat 18 Wisma Sanyan ngambil burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi udahnya pihak mega nanti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi nada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari ngena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kunya serba mimpin tak ke boleh diterang aku pasal berakit
0: je. Jadi kan nanya doan tau konselor nak ke dia tau ni penyampau orang udah ngepom nama direk udah bisa report Rinwan?
3: Nak ke dia tau
2: DJ bisi sampai lemai kemari bisi 19 tim.
0: 19 tim nya lah.
2: Udah nganjung.
0: Nak ngira kategori nya dari pulai ke sekali.
2: Pulai ke sekali.
0: Angka konsila oleh nerah nama kini kebuah namanya penyangkai tok ke rumah empera atau dipilih kali kedua. Lapan ku ingat tahunnya kemarin ku bisi pernah ngutu rumah empera. Angka nak ku tahun baru ku ya tentunya bisa kubuah lah angkanya hari nya penyampau tau ke jarak 21 km nya nyamai di kituang tau ke dikira kini atau ke bekenai nya tau ke nitih ke awam kita sebuah aja kini
3: nitih ke awam bala kami begulai engkau jawatan kuasa kaliber jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakhir lebih sesuai oleh narit peserta atau ke pemikir ke kak enggak berakhir nama kebuah laban penyawa hari rumah empera ngagai waterfront bisik 21 km jadi nanti ngagak ke kulu lagi kira ke
0: nyampau ke
3: lebih mencabar ke lah bagi sidak peserta jadi penatai bola peserta ke kak ngau berakit bisa kak tertusah mimik lah jadi yang kebanyakan tu dia je.
0: Oh, aku tu sesenyum ringannya lapa udah jerak dia. Oh, tengah lapa aku balak ke nanti ke landi berakhir ke suweh tu. Asyik dah nanti ke udah lama nya dia ke direk na.
4: Ya.
0: Oh, udah nemu udah puan. Oh, udah nyak kati ke senentang rakitnya dia tuan kan boleh diterang ke dia sekali nya ngemai ke direk tau ke bakal tahun sebedau tu orang nya dia ke sengayu atau ke rakitnya ke naik nya.
3: Jadi bersenentang rakit bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa pasidak pasukan atau ke tim tadi ulih ngemai rakit ke rempo ngemai sengayu ke rempo jadi pilihan kedua sidak ya ulih beli rakit dari pihak penganjur dari grid iban bisi ulih disedia lah. Jadi harga rakit tu ngau harga RM250 sitik rakit.
0: Ya.
3: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemekit ke nak boleh ngemai ke dalam pura.
0: Ya, angkanya bisa hari jauh nak kuda. Perengkau kan unan betulnya kena harga rakit. Mai besar diri nak kuda. Nanti bakal sepebutnya mai boleh di baik tuang ngena tanya nya ngena muto
4: towing
0: ngetowing deh nanti ngemai betulnya apa macam cema apa jalan pobonio nya puluhan
2: ya lori kena mai
0: atang punya kaku tadi kita aku bisik dengar anda atau ane nangi ane yang tanya entah deh nyukum program sidak ya laban kami udah deh hari 10 aku beri 100 per 10 mana ya tua sidak ya deh kita tak nyukum atau ngigak sidak ya jadi ba tahun untuk konselor minggu nah angkanya bisa utai baru kini bak dalam kanibus Selangor atau kati kenya arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebedau untuk nada itu yang tahun tu bisa diselit ke atau ke agi mengkan sebaka kini bakal tahunnya kemarin bisa belanak na 5 km ke 3 km
2: bisa
0: tahun tu bisa
2: tahun tu jadi tahun tu ngambil ku ngelasa bimbingan
0: ya iya
2: pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal leak system deh yeah, lake system lapan bisi ukai sembilan urung na tengah tu pandu bukai pebisi berakit Jadi kena merangsang bala kita ke minat berakhir tu untuk sedap besik engkau dalam tiga-tiga dua menua tu sedap besik boleh pen. Laban pengujung ya puan yang dikumpul sedap great di band ni sedap ya boleh cempian pengujung yang ada yang siti hari program ke baru ni sikit dah dilancar ke menua Sarawak tu. Jadi pengulasan yang pasal program ni jadi sebentar kena buat Selangor untuk pakai selama kena kita nyungkap kena teknisi kena Selangor sikit bisik dengan tu berjual dah walaupun farm fair sikit bisik food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul kena buat Selangor dan bisik peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 ianya aku makan program peresmian dia jadi menteri ke dekat datai Maya Nyilak ianya menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah hanya abad malam ke 24 jadi 25 tadi Kunselor ini saya nyebut jadi sebedau sedang berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan Pembesi Ngau Bisik kumai-kumai Abang Safari Abang Safari adanya baby kita air sebuah gira sebuah datai malamnya tahun tu pun sama dia tu
0: Bisik datai lah
2: lepasnya kena dia kepala pesta perakitnya berambil ke peg sedia macam terlimat briefing semua lah malam tadi jadi 25 mega di Selangor ni bisik pelandingan ke dengan karaoke ya. Karaoke jadi pemsai yang kat datanya YB senyata kita Puan Rita Insul ya.
0: Ia ke Rumen Pra ia ke di pasarnya
2: pasar Selangor kan apa program ni terus ketiga malam ya. Jadi 27 kira ke pengujung ya peranggohan sudah serata berakit tempo baru Bano Selangor nya jadi tetamu di jangka datai YB kosan kita IR Kustur Pegara Sambang kira ke meresmikan majlis penangkan ke Selangor lah kalau malamnya mega orang ke berpikir kumeng ke liang malamnya kita mendang sedang berentak menyukur orang pertandingan akhir lah sedaya sikit malamnya kira ramai amat lah okay, sebenarnya bala artis pun mesti datai kena lihat bala temuan datai kia.
0: Jadi sama-sama tai murah Selangor ni.
2: Sama Selangor. Jadi banyak mata tarik secara ringkas ah. Tantik nak kena mesti lihat. Segi biasalah kita ngaga social media.
0: Ya.
2: Melalui website ngau Facebook Majlis Terhadap Nasibu. Boleh merujuk kia.
0: Habis saya bala nanya tu tadi tuan Ji sebut baru ke maya ya berengkah lalu ni timpuh antara. Nah, udah kan wan nyebut age kan tadi baru buka radio kapan.
2: Jadi 24 bulan 7 majlis peresmian 26 bulan 7 majlis penangguhan. Sidak ke prakit tadi 26 lah. Pagi ni dia sudah disebut kos labinet tadi. Jadi lemai nak ke penudi lah. Bukan sebentar kita bertanya besi pertandingan akhir kelengoh komen.
0: Ya, enggak kita akan bedak balap perakit ni. Orang ke perakit dah tahu tau nanti bawa wap dia nunggu dah.
2: Nanti bawa waterfront dia.
0: Bawa waterfront dia.
2: Kau bisa mana sabuang dah.
0: Ya, kata ke dah. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat tambah. Okey, enggak bisa nanti ke bisa lah bawa aku. Utai ke ada kunci dengan peningan aku dah.
1: Ya, okey. Berserimbai ngau Kanibas Langau 2026. Jadi kami tu sigi bisik Kanibas Langau Food Fair. Jadi tu hanya bekerja sama ngau Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada saat start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026 hanya dalam masa 10 hari lah. So engka bala peninga ke Semak Selangau belah tatau belah mukah kini kak meda orang belagu jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisik Melissa Perancis mayanya dan 18 hari bulan 7 kita bisik Gwen 19 hari bulan 7 kita bisik Mawat pelabaku mayu peminat Mawat maya tu elak 19 hari bulan 7 jadi 20 hari bulan 7 kita bisik 4V Chloe 21 hari bulan 7 kita bisik Angela Latajua 22 hari bulan 7 kita bisik Juniaman 23 hari bulan 7 kita bisik LX1 24 hari bulan 7 kita bisik Lucy M, 25 hari bulan 7 kita bisik Ita Midian, 26 hari bulan 7 kita bisik Florence Law. So lek ka kita sama nyukung bala sida ya ke pedagang dia laban ngambil ulih nyungke penatai pemisik sida ya lalu lek ka kita ulih bertemu ngo bala ka ban kita ba bandonya ila. Datai semua ngagai Selangau.
0: Nanti ukai kita nadai gora buka nyukuan ko dai. Jadi nyudah datai bau jo randau kita labak ko ngagai nuan dulu konselor Bennett yang kanya bise pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan nya tadi kita ngemuan pengarap ati kebesai utai nyulah nyadi nyata na pia kita konselor na.
3: Jadi kena tuan tu enggak aku nesau bala semua di luar dia yang nak datai hanya nak ingat ke tarikh atau ke mayat pekit tu kak digagak kak diatur jadi kak kena dibawa Selangau start tak ke pekit berakhir lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakhir jadi aku nesau bila kita di luar dia hanya nak datai kalau pengerami kak dibawa Selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakhir tu diatur kena 27 hari bulan lalu anda nak ngau, anda nak uji datai, anda nak medak sampai kita sama belak berami lalu dia mendo kita belak berami begulai ngopengan diri mayangkan ibu atau ilah pesan aku ngai kita di luar dia lah.
0: Oh, jadi yang kena untuk konselor?
2: Oh, jadi kita perlu tahu sebenarnya aku ya aku kan nyebut si mimet pasal berakhir deh. Jadi itu tahun keempat kami berkulai dengan great event dari Kucing berakhir. Nanti kita nak data orang kena berakhir deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31 tahunnya kemarin yang kembali 40 apalah kita di jail dengan orang berakhir. Jadi tahun itu aku harap ke pala kita seluruh hari Nua Tatau, bala hari Arif, hari Bawang, hari Tau, hari Kemenor, enggak sampai Selangau gitu, aneh nak nyukung lah pengawal perakit itu. 87 kami ke ngatur kenapa Selangau itu kena tujuh yang ambil itu kena orang Selangau pun eh? Bala komuniti Selangau datai sama sampal nyukung program itu eh? Sambil kita nyukung kita boleh kelain pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya lampan mesti madah tarik food fair eh nya pun nyungkat nanti mesti tetap mesti kita bermena Selangau tu jadi aku mengharap ke kita anda belampau hati nyukung tu kita tu dah ada kerajaan Selangau kita ada ke orang buat belian yang ada ke komuniti kita Selangau
0: betul betul
2: harap kita tu sampai datai lah. Sambil-sambil kita gawat belakang kita bersantai kita berselangon ya.
0: Maya ya kita ke merindai hati kita pun kan
2: betul
0: ya, sambil kita ke bertemu ngobala baki yang kita ini kau dah
2: betul sehingga
0: jadi agak nuan tu puan
1: okay jadi sebagai urus dia ke ngadu ke kena berselangon tu aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah Arab kaya mayu hati bala tim yang tahu tahu untuk ngau orang bersemakri yang ngau orang berakit lepas kita itu kadang nanti mendak utainya bakal kepedes tapi sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang kan sudah enjoy lah ke bala tim yang tahu mayu hati lah tahun tahu ngambil bisik ngau bala kita hari RTM belaban baru
0: ngambil bisik ngau betul ski yang
1: kaya betul betul
0: lepas kadang nanti ngelai ke kami lepas udah deh. Aw kata kena tadi sitte nya ukai tua kang hira tua boleh prayes tua menang na. Aw sitte nya kira ke nua tua beklala ngobala peserta bukai.
2: Betul.
0: Ya nua tua merindai ngati munya kotai. Mana alehnya baik nama bapak kira tapi akan selesai.
2: Ya siapa? Ya, orang hari kucing pada tai na.
0: Ya.
2: Takkan kita bapak nua tua pun nangga.
0: Aw kita ke sikit di tau nukodai.
2: Ya.
0: Ada yang lepas ke peluang me. Lele munya ko tain tadi. Nadai tena lele anak ko dai.
2: Ya.
0: Ate ang nanti tua nyebut lele tua ampai ngasai ke penglele aba kenai. Nganya dai. Ya, penglele atau munya ko to konsela munya ke jako betul nai. Lele lele nya mai puas ate dai. Penlepak tua bisai orang de kelala tua mayu hodenya. Oh, jadi aku to mari terima kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari to nah. Ate munya ko aku nya seme hari nadai saleh ratai baru ke kita elau.
2: Okey.
0: Nana jera terima kasih aga udah datang ngau program ngilim bidai kami pagi to. Akhirnya di peningan yang meranau ku boleh ngau konselor Bennett, konselor Minggu api megapun majenis tidak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkongsi ke program berkau ngau kanifer selangau 2026 datang mau nyukung program tidak ya. Ok ngau tahu aku nutup program ngau sitik lagu hari Magri M Jalang ditangkan ngau buah rundi yang rebak baru. Selamat tengah hari, terima kasih ya.

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngaku Hendriana Usup dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Bakal selama dulu aku maca Siti Caito tidak tegak kaku kuliah nyadi kemalian ke kita nyingkang berdunia yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari mendiarama dan beri aku nama percaya hari naik ke nyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah di habis sisi kunumbia ke kelalu balan nak ningal ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih banyak pengajar tinggajar dalam kelas. Ukai sari dua ternyau dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih haki ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cariak ia bub, kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perahu kertas, ngagak macam utai ke main aja. Bawa sentang begagak ke utai hari kertas, ia sikit cukup pandia. Tang bawa pengok pelajar nulis, ngagak maco, ia bakal kenalai tentu berminat. Benda ia bekanya, dia pengajar pan lalu nulis titik surat ngagak indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirim, bawa nembiak nyampu. Nuan pulai dari sekolah lagi main surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kau pengajarnya bukan nembiaknya tadi habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai main surat ti diberi pengajarnya tadi ia nak nemu nama isi surat ditulis pengajar dalam suratnya tajak pihak. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya. Laban ia nemu suratnya ukai ungkup ia atau ia di rumah dia ia lalu buban nyuak ngagai indai surat ke diberi pengajar indai tu bisi surat dari pengajar lalu ia berpesan semina nuan aja tau nemu nama utai ditulis dalam surat tu ningga cakau anak iminya dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indah yang macam suratnya dia ya tak berasai aik mata nyau nanya benda indah yang nyabak dia anak miat nyapan lalu berumban nanya indah ya nama kebuah yang nyabak indah nama maya yang nyabak nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kena biaknya ngau tucum tercampur sinu dia indah ya lalu jakuk lembut ngau anak ya anak pengajar mada nuan biak cukup pintar bawa sekolah. Sida yang ada pengajar tu lihat ngajar nuan harinya bapun hari pilo dia indah impu ngajar nuan di rumah itu aja ada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ko indah ya ingat aja ku indah ya menyinya dia nembiak pan cukup gagal laban yang ada ibuah nurun sekolah lagi ko anak dia di rumah ia bermain berengkak hati laban indah ya impu ke ngajar lalu tentu indah ya ulias berengkak ya laban tinggal saya ke diri semampai di tunggu tang ya silap indah ya ngajar nang nadai tentu beri peluang dari bermain nah ya mega landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun tu dah nembiak nyapan nyau belajar engkau nakak pengertian ya mega nyau landia ngagap perkara-perkara di luar pikir ngarung dia manusia kemayari. Indah ya cukup kegati mendap memansang pelajar ya tang datai maknanya indah ya sulai dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang 20 tahun dahnya dia nembiaknya nyadi siku tukuh tu cukup dikelala dunia ianya Thomas Alva Edison siku orang tiba nemu bawa pansiak utai kemayar itu hari siti dia Thomas Alva Edison tertemu ke surat di dikirim pengajar ngagai niang indah ya lebih 20 tahun ke udah. Ia lalu muka serta maca suratnya sekali itu baru ia mampu nemu nama utai tika pengajar mayatnya subuh. Puan, anak nuan tu nadai pengerinduk berpelajar. Bawa sekolah, ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisik penyakit untak tindak betul. Ia ndak uliah berundian ngau mana. Harinya, anang ngasuhi nurun ngagai sekolah lagi. Pihak ku isi suratnya tinggujung ke Thomas Alva Edison nyabak berjam-jam. Udahnya baru yang nulis bab-bab diari ia penghasayat diri Thomas Alva Edison dikumbai nimbia tinadai pemantar serta beli bersekolah tang setegal siku induk tipsyayok ngagaya dia ya dia tu nyau dikumbai siku orang ti jenius sepadunya dia tu kita nyarok cerita tu lebih maya belajar bersekolah dia ia nadai nunjuk keminat jadi kau belajar bakal biak pukai. Ia semina ngau dunia mainan ni. Ia aja tingujung ke pengajar nadai. Nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat ngangkain dayo. Madah ke nama masalah nak bersekolah lalu nak ngasuh nabiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah indah yang maco isi suratnya dia tidak berasa indah ya titik air mata. Lebuh nemu, maka ni sekolah meda ulah anak ya. Tajap ya, ia nak nganu, ia nak madah ke utai ti ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul. Bepun harinya ia punya di pengajar ngajar anak ia buat rumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia.

Iknya baru Thomas tertemu ke surat dari kedua pengajar subo, agi meruan teguh disimpan yang indah ya dalam laci. Lebuhnya nak nyawa maco isi suratnya, kamai nyak baru yang nemu, nama utai tiga pengajar. Nyak jauh hari utai ke depadah ni yang indah ya. Thomas Alva Edison nyak nyabak pejam-jam lebuh yang nemu besar yang main pengharap tindai rekam dak yang jadi siku kurang ti mujur dalam penghidup. Dia tahu, ia udah mujur tang indah ya udah nanda lagi ngau ya madunya nyak tu. Simpul kita cerita tu. Hari jalan cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku, ukai puji ridunya, ukai jaku pengamat ada orang bukai. Tang cukup ada siku orang, siku orang tidak ada kakang ati percaya kenuan bodohnya. Lebih mayan wan labuah terjelepi lemi seterbah siom tanah lalu semua orang ngumbain wan kakal. Laban utai tidak ada dijangka pikir boleh nyadi ada pengelabuah rundiang. Tidak kalau nyerah tetap pengrindu ditegam. Nanti seritu dunia ketawa kenuan yang kau nyak tanda penghidup man benar tulis Tuhan kena mandang ke perkara di luar rundi manusia. Terima kasih.

0: Apau, ama lama. Kini tua itu milih milih barang naskah senyap. Tengingkau nih, ingkau pengingkau. Baik, okey, ngan duit rempau.
1: Ih, Raya, penemu dini sumpah. Nak kalah badas di ngaku, tak telengak mulut dek. Bekanya kamu tak sebut dek. Yang muda, nyak keskas, penekat tim milih utai kau dek. Amat, banyak ukai duit kita. Pandai-pandai lah dek.
0: Hei, lemau-lemau, aku ingat dek toko kutap. Kian kau duduk dek. Baik, semak peleknya. Uliah ngecas lepun kau tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia banget nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang yang kemendak peniau dia berkanya.
0: Mai, mudah utah dalam Facebook tinggitu atau ngamai kena tinggal breakdown muda.
1: Eh, kita ke telepon dengan mudah-mudah eh. Kita ke telepon esok kita ke. Ya berita nama mangat kada baca adanya. Ni mana ide macam apa?
0: Tahu pada adanya.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau mata dia terkali ke sebayan. Bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugu cuanya.
1: Awek dek kumai orang kumin tas ngapa amat mata gugu cuanya. Baik kalau balik ketawa pun gugu cua eh mata kita ni gilang dek. Mulut entupeng ke nya ketawa. Ente ya nyampe kepada nguyup ke mulut katunnya baka kulat.
0: Nah saleh tu dek.
1: Salehnya dek kumai dek. Memain dek. Kumai orang lese ke kita ya. Ketegau aneh katunnya uli ngasuh caro ne macam dek.
0: Puh, piyo.
2: Aw, ni tau melek kurang belah media ramah.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah mohon. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya. Okay, dia si kau. Au, selampu dunia tau begau lah bandai. Sige bumi tau begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namun jerok, minah sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngodek nya tu.
2: Ngau likun me. Nya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Kau kita anak tu penekat hati ngayan ke bos sebelah media ramo deh. Bos impon kita kenyak ya.
0: Hei, namo, mai kau nya. Ngai kita itu kena tipu virus. Nya orang jahit undiang nya ngambil uli ya. Namo aku teh kenyak.
1: Dak deh ya. Munyi kena muaman ya ante orang madah ke utai. Kebenar aku suang untai nya.
0: Oh.
2: Ya ka ku deh. Hei. Ate ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suhamad perintah pada deh. Nengah upis menteri komunikasinya deh. Nana mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nien. Tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah dengan aku sarinya ngau institution pelajar di Selampu menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo ko nya nian sekolah seda nian dian bisa jakau ke kimpinnya. Nya agek ko ngomai ko na nemo.
1: Bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kian nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kian ketasiak temu deh magai anteng lagi deh dengar penemu ala yang kayak ini bilai
2: bedau gak nyak mode etika siber nasional modenya tidak kakak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nya mun eh
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas tekenya me berarti kenya ngambil sida e ulih megai tanggung pengawas sida impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gai gasale
2: ya nama jak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, basi, probesi, kadang kenyak deh, dek, kuah kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai ke beneran rempu, me, ke nak patut temu orang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital, menyang disebut orang perbesi-besi-besi.
1: Tau, penemu deh. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpah. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namun dia tahu. Kalau dia dengar atau dengar-dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku ada isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpahnya. Suai haman dia berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Berat deh. Ya, ni dah suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon ni boleh Facebook, boleh tintuak. Dia tanda si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna gaya. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Mak aku ada.
2: Kira dekat ada kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kapan dekat kamat nyengalo kebulai ngode. Bulai ngode belama deh. Nyen, kapan belah pispu, belah tintu. Kemayo dek kala meda. Nyapan beda tentu kamat mu deh. Nama ba pispu, ba tintu. Tenyelai, telain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak midah bukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai deh. Oh, situ tamo ya kau tau aku.
2: Ngai nama dah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ningau teh scammer deh. Ya. Ya made ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga orang oleh ditemu orang nemu. Ya ngode 1 2 3 4. Ya, ya nemu lu deh. Kita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia dia. Amin nak temu orang. Engkau ke lekan mata bayar dia. Nya capnya. Bisa maka yang berhimpun. Nya kena ngelai. Kena umur kita ke password. Bayar.
0: Nama umur deh. Lu telpon ku 1 2 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya?
2: Aku tu nama. Nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ngomit, mesti bisa simbu utai ke bakal bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding, kerintin 999 tanda pagal, tanda dolar, kini ingkah dia. Kenyak kata kakak ya.
0: Ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyuna ingat belama nyang. Ngai mai macam ku ngai pesuatnya mudai.
1: Nya ku madah kedai ini sumpang orang ke bakar dek tu nak tahu nak tatua madah ke orang bakar dek tu sitek dage ente de medak liang dek nemu de liangnya utai ke ratai sengapa nya nah liang me utai ke mayu begare begare nya de datai ngagai WhatsApp dek ya ku madah ke anes neka te de nekan liang ke begare begare nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ah WhatsApp ku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam ukai duit de tanah moyah de nya di ulu sungai dia amannya din ku madah kare teu tai ku deh di report de baru ya bupeh din amiahnya nyau telepon kena hek ku hang ku madah kare
0: hek nama teh ke hek nya
1: nemu de urang ku le ngamai data de hek au hek ku co au tak munya nya me ya urang ku le ngamai info kita ku madah hek gula batuk pedah nya ku madah kare
0: yo mak ku nanya baru kene ngenyet menyebutnya nai hek
1: de kenyet kena nyebut hek nya bukannya deh.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata semua paling pepanai deh nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai naik gup. Nya, yampu, ukai empai kalau subak deh. Tuh misis, jakob Melayu, madah kedeka nginyau duit 200 kue. Lagi mayau ke? Aliat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuah kita bak kedai ayung mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampun, tau nak nemu, nemu dek telepon ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, kau aku.
0: Ingat kau dek. Ni bu memelut ke mata di mana kaku ini bilai ini kuat cuan
1: kuat kau bah ya wah ini sumpang di ni kereta kita tadi maka ke nadai no bukai no sedua dek beranau ne nak uliah beranau di bukai pihak nyu peluh ke pelayang pelayang hari tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap kutap kutap kutap ya di ni dek pakai yang tadi
0: kebenar ya aku tenang nemu di ni no pakai ni ni ingat ku di ni ne di ni kita pakai tadi. Asa ke sepiak ni ane?
2: Apo? Ukai sepiak tau kita pakai yang tadi. Kadang-kadang baringkat setek dok no pakai yang tadi kini.
1: Nyak maku tau banget ngai amat. Pak sedua deh. Supi yang boleh mua berbesai berketau. Udah ke ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita. Untai aku mai dah baik ngalu. Tadi wai nai bila dia. Untai tinggal di rumah nak kena langsung. Untai nama tak kena dari bak kita tadi. Untai ke untai.
0: Lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku di bawah nak dari bak.
0: Dini bila dini. Dini.
1: Dinai, pak gambar dulu. Tadi aku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai. Nyanya aku nak himpun le. Nyau, kau kena ada ngesau ke nomor telefon baru deh. Belah pintu buat dien, belah tinto.
2: Apo dinai? Ya sejam tu. Angge memang peliang itu ngigak kereta nyau.
0: Nyak mesti dua deh. Tapi aku nak kedua dia ingat. Aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun lemu terpuan ku tau.
1: Bungau, pala aku baik pusing boleh mua tau.
0: Nah dah lama nak nemu aku ngenyek ke tong ika ini suai pada kau mah deh ke dalam pom.
1: Ya, patah bisa beti aku tau lagi boleh mua di tengah gaul ku rayang ku tu mayang ni tau. Pala ke bungau.
2: Amat tu saya. Aku
1: ika kian mah aku nak aku ditau ya aku ngantai nai dua baka tau.
0: Lagi aku ika dengan nemu di ni.
1: Ditau tu awai nai nyai nai bila awai ke yang puhal yang ika kapal. Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah

Gawari Roslina Kempang. Dan tak jumpa ya, aku nemu kita nak Kempang tinggal ke aku jam ke dia. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari. Tu peningau, kita bisa awak andu kita bergulai yang tu ke pengujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira jam ke 2 tu peningau, aku lagi nampung ke pesan ke bisa diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampung ke pesan berat ke bisik dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngeta sulit ngemega nyuak kan terbalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidak dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi ba rumah panjai tua rumah manca nanja sungai sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kabar melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai baka kapal melayan di tuah di pidai di di kenawit di julau mauang lepuang medawak bunau kapal melayan di pakuh skuau apa yang mereka suai miri berkenu ngau semua kapal melayan kena alih rintai di tu ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit ngau nyuak ken tebalu niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella bakari bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngege usan yang nyane ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 nyak tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun Siti dah lagi pesan tu tadi peninga inya pesan pemati ke datai Ari Didiana ana Ijuli tau kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli ana minggu dah nadai 14/6/2026 berspital jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat di itu balam mayu di rumahnya balot 8893 sublot 30 lorong merdang garam gayam 41 Uni Garden PES 8 kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai mit balu umur 011-285-6948 tau ke Mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bahawa jam kedua tu peninga nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya Siti lagu hari lemah-lemai penguji sebab kita terus ke program kita dan kita lagi.

0: ya, lagu hari lemai-lemai penguji. Tengok tu, ke penguji tau. Bisa dua ikut. Dua ikut untuk darah tu. Ngau ku di tau. Ya.
1: Darah ku kagua nah.
2: Ya, au nama tu lawan mimi spres kamera kapet tu eh.
1: Ya,
2: bagaimana? Nak berapa penyangkai? Lepas dek nanti kita berarti ke sebab kita kena spres ni. Bela buah ke spresnya jai ngetu si jalan yang nanti orang ngemuat ngamai.
1: Tu lah ngawa pasal ku sari tu PPA dikira ke ditarip kita eh. Tau kena dah masari tu deh. Lepas hari ke besar reti ngai kami lepas kami ke baru deh ngili yang bidai.
0: Ya.
1: Tau ke ngili yang tikai. Lepas nyat tikai tu kai bidai ke dikira. Ngili yang tikai mana pihak kuda wai.
0: Ngili yang tikai.
1: Jadi ngagai 2.5 ya sama kita eh.
2: Pihak apa nai.
1: Lepas tu mayu berita kat dikunsi kenti yari kapi no. Berita gawai. Dia kunsi ni nga separi bali nanti.
0: Bisa.
2: Ya. Oh, udah tadi udah separi nama tadi.
1: Separi Raf Selangau 2026.
2: Ya. Kita ikin baru kini.
1: Kulu.
0: Kini kita.
1: Nama kini bisa ulih untuk ngemai separi Bali nanti. Ulih tanya kuliah kita boleh dulu.
2: Kalau kita dengar boleh nih.
1: Ya, apa kau berangga Bali ya? Mau.
2: Oh, berpung Bali ya.
1: Oh, berpung dia.
2: Oh, bukan nama nih. Nanti safari Bali rakyat yang kamu di Retu Buan. Nanti salah aku 8 ke 10 ikau.
1: Wamannya
2: mesti ini kita sebuah ngumpul
1: nah nama dengan ala bala DJ dari utara ngakai
0: utara ke selatan ni kita bala
2: pengelopokan kini bala sedari kucing siko-siko amena kalau jeput
0: min melisa
2: au bala tak magang aku dah au kering magangnya
0: au kering magang
1: nama baru ada kemarin nampak tu ada kering aku biar ada kita
2: kita ATM deh namanya seluruhan kekayang badan buka ngau ya mula edisi ke 29 tidak salah kau.
1: Empai ke ngau.
2: Bapa umur tu dan dia nengok aku nyebut sudah seperti yang sudah boleh diet dia.
0: Atang ya, kami nanti kita di sibu di tu kira kau dah mencari ikut ke tahun ni kemarin nanti.
2: Oh, dah mencari ikut.
1: Udah ngau berakit deh.
2: Au jadi bagi menawa kami di Kapit ba Selangau terlapar bulan saja.
1: Ba Selangau 24 ngagai 27.
2: Oh tumu ge.
1: Ya deh tumu.
2: Kapit tumu ge.
1: Tumu ge.
2: 17 ngagai 19 bulan 7.
1: Oh kira ke dua kita riasanya.
2: Oh ka riasa 2 kilometer.
0: 42 kilometer.
1: Apa?
2: Ya.
0: Nak sampai te Tanjungnya.
2: Ya 8 tahun tu ya dekat dia tu tak ke dipelekak kari rumah Jonas ngagai pasal kapi ente to belana udah maratonnya sih ya
1: udah nya ukai ta half
2: ya ukai nade half to
1: full maraton
2: ya ke diri ya ke terus ini ngira ne nade sangkai besuang
0: pa mau 42 kilometer
2: 42 kilometer nya di pramu ke dia antenya mak kita ka ngau nya ya wai ya ga de nama ko pengurus kita ing kan nya bisik ke ngau nah DJ Monica out ku ya
0: Oh, ya udah nyawa au ngiga tim ya.
2: Ngiga tim ya. Ya ngatu kita dah.
0: Au ya ngatu kita Miss Monica kita nah.
2: Betul. Au kita berpun hari kapit dulu lah bandin kira ya mayuh tubuh deh si terakitnya.
1: 8 ya.
2: 8 ke 10 antena salah aku nem.
0: Iya boleh indo laki ya.
2: Indo en ya nah ya lebih bisa kategori.
1: Bisa
2: kategori indo ngau kategori lelaki. Keriang kita deh.
0: Kerana
2: aku rasa baru ada kemarin.
1: Rakit kita warna pink.
0: Warna pink rakit kita.
2: Awal lapan aku ingat pas langau tadi siapa dah kumpul ni. Pemalak, aku mesti nak tahu semua. Kita ngau ni.
1: Ya, meh lapan pas langau RTM si bungan juang si tetim. Nah, saya jangan menyebut ngangka balas si dah hari upiah bukai kak ngelaban deh.
2: Balak,
1: balak, balak. Kau nak, nak. Ukai, kau tahu. Ukai tak kena kita madah derempuk kita itu lani. Bukai you semua nak. Merangsa ngambil belak ngau.
0: Belak ngau. Ambil kita belak. Kira pengawak tu pengawak. Mana ya? Sama berbaik kita deh.
2: Ya, awak ke ngasai pengalamannya. Munyi ko seberau tu nampi ya. Kita itu mina berkunci mulut jo orang ke berakhir. Tang nak kalah ngasai. Berkini ke berkayuh ke berakhir. Bagai
1: sebaik deh. Tua udah 21 kilometer bawai raya ngau.
0: Amat
2: toleh pa deh wai.
1: Oh,
0: payah bawai seluar rumah ya bisa tak cari acu seluar kunti.
2: Apa nih?
1: Kau yang berbetawang.
2: Para edan ya, nak nasir si tel mau ko dia dai banget. Berapa jamnya ya?
0: Kami mainnya 3 jam lebih ya.
1: Juga 4 jam.
2: Oh, kale itu nanti kita berakhir yang berdua tak ya.
1: Sehari nya.
2: Ibon raja pengawal. Orang kan tidak sedar namanya lembaga air bom masa kong ibon kita ya. Kanya dia.
1: Oh, kau laba bisa kategori deh. Maka kira ke nak dai me price berewang agak kami. Tapi kira ke rakit ke madu popular na. Mayo peminang.
2: Wow. Wow. Wow. Kelas. Alat-alatnya. Panai orang agak kategori nya. Guna ngomong sedayan eh. Aw engkaman yang harap ke balik rakyat tu lah. Bisa mengkau kategori bekerja.
1: Ya, kakau.
0: Saya mengamai merangsang deh. Merangsang sih tak kengar.
1: Atau me pengurus suainya berunding.
2: Betul. Ya harus berunding ke kini ke ngatur kepala rakyat kita semua.
0: Tengah ngamai. Hari utara untuk ke selatan.
2: Aw dini dengi rade ngelaban mah tahun tu. Angka ya tahun tu kita ngelaban angkat.
1: Angkat tahun ni atau?
2: Tahun ni ya. Tahun 2026.
1: Bisa hadiah nanti lepas tu. Nada.
2: Ama yo besai mah hadiah tu sih ya. Bisa yang lima malam nalem pot tu. Nah deh, aku nak mau laban sila kengatu nganyonya sikit nak tanya leh, nak ngasok kita. Nyawa ada mah.
0: Nama tu, nak nama aku.
2: Ya.
0: Berapa ni?
2: Lumur satu, ada kamai perais mata duit RM5,000 dengan tropi. Lumur dua, RM4,000.
0: Berapa hari makai?
2: Lumur tiga, RM3,000. Ya, bisa kategori. Gatu buka lelaki dengan Mega Indo. Untuk dekat nama, penerang kesili atau hingga A.O. Jos, anak candu. Tau ke A.A. Tony. Anak ringgi ni asaiku mayu harang Allah sedua ya ne green tea nya jangka aku kedia tau bisa mah 10 hitik tiap dah hanyuang
1: dia tau anggap kita nomor 1 5000 bagi tu 10 apa pan gua dia kami ATM tante ngap apa pakai kan nomor 1 re
2: adi ni ya mesti beli nomor
1: bagi anggaplah tu 10 pay 500
2: mesti kau wai deh sponsor aku dulu malam ku terumbe
1: malam ke
0: malam kedua
1: makai kau sudah min sudah ni
2: oh nya mak aku pengurus ni mau makai oh, ya lama yang kenal aku ya karam teteh kucing kita biasa kita kreatif kita empo lain
0: keban kita ngambil kategori bukai kita
2: bakal kita mohon pun besar lain gaya keban akhir kita ini lah oh saya lepas aku komite pengaturnya
0: oh lepasnya
1: jadi kau nyebut insyian
2: tusun aja ni
0: tusun aku tusun sih dah nah namu nama tu cek pengurus kita kengau
2: iya pengurus saja
0: pengurus saja ya
2: iya pengurus saja
0: kengau
2: kengau berkayu wah tahu kan kayak siapa gila nama nyampe ambil lepe aja kaya
0: deh kaya deh siapa insin sih kaya gerin dulau ya
2: sih kaya ino mpunya ino bantai mpun anak kengai wah kanya
0: ini deh melatih kengau
2: ngau jadinya kenyok deh ayin kari dem dem semesai nujahnya anak kaya baliahnya
0: kering kita ino
2: kita ngira deh
0: aw ente pia iseng mien ngau medang ke kita tengah
2: belakang suara
0: kita tiga
1: kami kita tiga
0: kita tiga dudi mimi udah lapan tu
1: tunggu ke sida road flora
0: flora nolena flora
2: nolena ya
1: dini ke posisi
2: dini posisi kanan ke kiri
0: kiba kanan siapa ngau timpa timpa aku gini
2: kenan tu tema akhir tau.
1: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu atau ke Hane?
0: Hane
1: sini bang
0: ya,
1: Flora.
0: Hane tu Flora.
1: Kita strategi tau. Dengar pada dia.
2: Dengar kita pendengar. Kau mana mayo temino? Kengau beraki cukup. Sama mana dah cukup?
0: Mama cukup yang lebih ya. Kadang ada duit tak kita.
2: Christina lah nusi cerita aja.
1: Bukannya crossover lah.
2: Crossover lah. Dia nak percaya diingku. Aku pada steady bala DJ tuan aku leh. Siap dah dia. Bala ni yang mesti kita semua.
1: Apakah dulu lagu lagi terus?
2: Iya. Lagi nampak yang baru. Sikit langkahnya.
1: Belalat nak sila dengarnya.
0: Aku kapan nak belalat nak. Ni lagu kita sebuah.
2: Awak saya sebuah yang kesal deh. Udah ngilain bedai. Aduh tersat.
0: Udah ngilain bedai. Kami sebuah tu ingat lagu tadi ni lagu tadi nyut tersat lagu tadi
1: udah nurut dah pentah penyanyi lama sudah
2: lama kau jauh nung ayah kau ya
0: nama tu betul sudah tu banyak kau ya tau lagu dari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
2: oh

0: Kunci hati. Ngibun kunci hati itu angkanya pedih hari-hari berkayu saya kok.
1: Pedih, laban boleh diperiket.
0: Nantunya tapi ya, situ ya jauhnya. Ini kedai deh, ngibun kayaknya boleh ngunci kunci hati yang diperiket deh.
1: Amanya, ya ketika kau kayak balik kembali lagi. Oh, ada yang lanjut. Oh,
0: iya, iya, itu lam. Ya, berkau ngau safari rakyat udah dilihat nih ngau selangau.
1: Berapa bulan tadanya?
0: 17, 18, 19.
1: Bulan tau?
0: Bulan 7. Bulan tau, kita sekas.
1: Sekas, gak serawat ku saya. Apa mah ngau nih, dulu seminggu hari selangau.
0: Ukai bawa lagi sih, nanti ngau kio.
2: Ukai reselnya.
0: Ukai reselnya, kaku ngano.
1: Tamat ya, menya.
0: Tamat ya, dini dengi ya. Ngaku, kita keriang deh. Orang kerian sikit kenyak cara sikit bertani yang bakal ada pergi kumang deh ukai siten no aja kano balaban nah mayo kita ego udah ngirai dia rempu kelang buka mayo masuk aja
2: yo ngene nyebut di tau berdio ke amat mesti dah DJ yang tau
0: mesti lah
1: hari tenya deh marketing nolong bala komite pengatur tenya deh laku ke program
0: ya anak kesan ingo ne au jadi skas suka aja ya gila suka nah lah dia boleh suka Sarawak ku sayang tu ne nanti kita minta bagi menua kita di kapit dekat dia tu ujung bulan tu 27, 28, 29 nyanyi pak sepia tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benda benda benda rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai saya dah akan bising anggap persembahan trainingnya pun aku mada udah mupuak ke kita sebuah nama deh laban tek bakal benda no bukain tak salah dengar aku kita di kapit man bisik konti mini studio nya dia ngeredai pada DJ lah bukan namu siapa datai metawa meh
2: kita empu datai
0: datai lah
2: saya kita nemu ai ke kapit
0: betul betul kita empu di kapit kenyana takut aku selalu ningam tak ke berkata ente bisik pengrami tau ke bisik aktiviti bakanya ngai nurun ada no pakai yang jarak aku nama dia tu saya pakai yang jauh-jauh dia
2: ni berdarat kita
0: berdarat udah nya sesayis nah nyak ya namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai bisik mega pengawak ke berjual utai ke bekenya ne 26 27 28 hari bulan 6 tu jadi bas nentang tu mereka peninggal kita akan yang kanya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mereka bisik dia tu kalai beramai ke leka jako kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ko ya jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit yang kanya sida anak kalau datai berpelusuk kena metin do bagi menua kita di kapit suang belaga ngau megak bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engkau kita bisa minah bisa berjalan laban utai itu nanti kita boleh lumo dia price kecukup mana dekat dimpu kita ok udahnya utai itu tau dengkah kita ba Facebook kalai lebih mayanya enggak utai ke dibantai kita ambil ke banding bakal palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau enggak pengalaman nama utai kiri saya kita lebih kita datang yang menua kapit
1: berkongsi ke penerbak sidang
0: betul betul berkongsi ke penerbak sedua yang tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa-siapa tahu mengang
1: nada yang dipilih
0: nada yang dipilih
1: nada yang meletak siapa kita siapa kia
0: betul aku janji dek ngagak utainya ketau nasu hati
1: orang tertarik
0: tertarik deh laban
2: pengasati
0: ya tu pemutusnya dikira ya hari pemayuh like bah Facebook kita nya
1: empat berbantai cerita kita ya saya kublemu tiga tahun yang mayuh like
0: ingo deh ngeluat deh
1: mayang tak jawab bayar orang luak dalam pola.
0: Betul. Mereka tak jawab peluang ni. Siapa berani mantai? Bukan berani.
2: Nada yang tahu. Nada oleh orang
0: yang awal. Nada yang lain. Lagi. Ini ku yom. Maka sedih hingku je. Nada yang
2: nada yang boleh ngelaban.
0: Nada boleh ngelaban ni. Tidak. Oh, nyame. Siti mega program ke diatur berserima dengan Sarawak ku sayang. Sekali lagi, pertandingan video promosi bagi menua kita di Kapit. Anak-anak ngambil peluang tu. Lebih lagi kita kelani berkena ke utai ke kumai kita AI. Kita ke bisik platform media ramah. Utai ke berkena ni. Wow, anak kenyin terkami tiga orang agak. Aku jadi nyak utai ke besi dia tu. Berseremai ngau Sarawak ku sayang. Ila kita bertemu ngau bala kami sebuat kelimpari upi-upi sebuah kai ke menggak besi datang. Jadi entah anda penangguh. Aku menggak deka ngeranau yang nyatuan disediakan bagi menua kita di Kapit dikeluar ke kena hari tiga. Pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatur program napa ya? Ya?
2: Keterang ge ge dedingan teh.
1: Ya, ante kami tiga anu si teselin-selin ya. Ama uliah kita nah.
2: Ngambe kita kak nemu silia.
0: Betul betul. Au ila kita berkongsi ngau nenek age bakawonya mai tuan residen nya LBS didiet ke dekat begulai ngau. Aku kena hari tiga tu pergi lalu sa. Pukul 3:30 lemai. Janji di tempat ti pabala mano.
2: Kita patut
0: ninga. Okey, hanya bakau ngau Sarawak ku sayang, buat bagi menua kita di Kapit.
1: Au, besengah dulu om kita di Jema.
2: Au, besengah dulu kita.
0: Ya, sige bakau ya, bakau kita ke hanya dong ai nyame.
2: Patu lu diri. Okey. Au, lagu orang jana tu, bisi mayo bapuras mua. Oh.

0: Berpura-pura. Oh, memang itu jam tengah saya. Betul. Matanya sudah kulap-kulap driver. Nanti.
1: Ya, sikit jam ya. Ya. Penuh kita sudah makan, sudah kenyang.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih agak nanti ke baru mudi agak ngilai ai muka helan nanti.
1: Lemah. Kata ke pesannya.
2: Tipu ada ulang mua deh. Tipu ada ulang mua deh. Mulia kemanis ai.
0: Oh, ne. Ne, andai. Ya, kami.
1: Udah nyala lengau belama dah lepas kita. Ni ni boleh
2: ya,
1: makan ngai.
2: Ya, ngai. Mana mana.
0: Mau deh aku nemu ke 21 nya. Mbah ko mah nang kata aja.
2: Mado mado. Ngai data data data data. Tanya nya nama ne injin nai orangnya ke tanah ke data bawa bawa tu perasaan. Ni
0: yang nak
2: pada pada.
1: Ah, melda melda orangnya buat data.
0: Itu yang ko berapa tanjuang nak ke nyu ni ngak ke ko berapa tanjuang.
2: Nemu kuasa. Bala bumah nya nemu nau nune de nak lama ada nyin nyin. Nah, dah aja kok nya ane Arab sekali deh.
1: Ante dia nanya orang sikit kenya sawat orang dia ni nama pengawak kita de hacking ke bekayuh ke utai.

0: 跟入咗呢架机噶，自己成日原来冇冇到，冇冇到，哎哟，冇冇到，
1: 冇冇到，使更得嗰啲嚟，
0: 但系咧，查下冇解，点先咪要咁旺？
2: 好，我日嚟嘅，你够古老咧就，我哋把个 rocket， 唔系你叻咩？
0: 唔系唔能你叻，唔怕住佢就，不啲大。Cara ya,
1: tat, bawai cia tat, risite,
0: lagi-lagi lah bawai nyok. Kau nyok, bekau ngau safari ngarap ke kami temuruan kreati, pengarain aku deh.
2: Ya,
0: kau ngamik ke uliah ngarami ke kita, anak kesal, numo nyok, kami gesike gerinti.
1: Numo, sike bisa numo.
0: Ya, numo nama.
1: Nah, numo berapa, numo nya mah yang wah
0: dia. Yang wah nyok, ya kedudi numo, man.
1: Ya kedudi numo, sama bisa ngipu numo kita.
0: Kau semangat. Tu ketiga kita ingat pengalaman mereka sedawai anak-anak. Nah untuk lah bisa diceritakan kaunya. Ini orang ngumai berani ngumai bola.
2: Batu kerangan tu dia dengan lala kami.
1: Udah ngalai entai nyon tu dah tay baru ino tu. Mau ino tu pakai wakoy ya.
0: Tanda ngawap pengalaman ke paling berguna ni pia. Okay, Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedawai ngau mega peningan mayuah. Siti kempen dalam darah. Ke dekade itu bagi menua kami di Kapit kena 20 hari bulan 6 2026 Pak Dewan Gereja di bagi menua kami di Kapit pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari ya. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelola nanti kita nyak orang baru ngau mega nanti kita kalau menderma tentu ya kita bisik buku derma darah nanti nak salah aku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi kedia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow. Jadi kita kenderma tadi mesti pengerai batang tubuh berumur 18 hingga 60 tahun pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan syariah peinai atau keurannya ke kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tinu nak kurang dari 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau mega kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas. Anak kita ngasai derempu dah kering. Sebulan dah derma ngasai kering anyo derempu baru maal cakap. Wow. Kering pendek di luar. Ngai dutun hai mak. Ya,
1: nanti baka derempu nanti, derempu derma darah nah.
0: Betul.
1: Bekena ya sai nanti. Udah de derma darahnya tok ri pengasai derempu.
0: Pengasai kompo ne. Kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau. Udahnya bisa mega asai lemet tulang. Iya, mendak bakal kita ini, mendak bakal tubuh. Kadang-kadang, nada ya saya nama-nama. Ngai ke pula, pemayuh-mayuh kudan derma. Nak sama saya.
1: Nak sama.
0: Tak, ya ke pemaduk yang berguna, anak-anak makai dulu. Meh, sebedau menderma, ngau tinu cukup.
1: Nada pediahnya nanti.
0: Nada.
1: Nada, cuap. Jika berkenyak sekali, pihak ajak.
0: Kati kaku ngumai nak pediah. Nanti ya pediah badok ku.
1: Kita
0: takut kita anak-anak. Anak takut selalu ningau ni. Oh, takut ke jarum. Ya lu ama besai wai. Apo.
2: Nanti
0: alu kan ngerau bunyinya.
1: Bunyi kan ngerau
2: ke kena mai nanti. Jarum kena tu ngejet dire ngai jadi kena ngame dare.
1: Iya ni kapan sawat.
2: Lagi kelalu mien ke nak ampu wah ke ya.
0: Betul de lama ke deng
1: lama ke deng nanti.
2: Ya lama dinya ku mai de mien wai ngejet dikim.
0: Au ane ngerau sih. Kau tu canggih wah.
2: Dia takut ke jarum besar ya urat dan pemir.
0: Iya. Kau jadi ngah jarum pemir. Oh, dia ngah sedar kau ngamet darahnya. Ya natau lebih hari 20 minit jarumnya bak lengan kita. Pama 20 minit nanti utanya nak penuh. Badok meh.
1: Badok nak 20 minit aja.
0: Nak 20 minit. Nanti nak salah kira aku meh. 20 minit. Laban. Dia nemu darah kita nya. Kumai dek ledung cahaya kenyak aja. Nah. Iba orang selalu gusuk-gusuk kenyak ngai ke Mekau.
1: Utainya.
0: Ya ngai ke nu bakteria nu tama semua. Ya ke dijaga.
2: Ba dalam tubuh kita badok nak. Mie pedak kita ni cia laju. Betul. Dia nangan tubuh.
1: Kata yang bisa. Betul. Betul nyau tai nyempu nya ke.
0: Ini yang nyempu. Ba kita nengu darah kita nanti. Bisa angan bisa sesuai masa ya. Nak ya ya. Nanti ya balua tu bakterianya mudah masuk waktu ke bikin nu nyari nu misi tidak. Bukannya lah
1: kan nyari penlebak berani nanya
0: betul. Alapan hari penlebak aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau dalam darah bisa ya kadang saya keluput bungau tapi bikinnya ngai aku ngomanya normal kan tubuh siku-siku nasabah kau ya.
2: biasa aku tanya panjuk darah panjuk itu bu
0: aw ante aku tanya panjuk
1: itu bu aw terlihat jari mimik pia
0: udah rasa kesian deh ujek jarum mimiknya kena cukainya udah pedih ya
2: nama jarum ni ada kebintih nyamuk deh pun tak tahu ni
0: tahu nah dia sengaja ini manyi bangun mulu wai
1: bukannya panjuk darah
0: panjuk darah ante ko kita sengat
2: ya, kakau
0: sengat namanya ino manyenya nyalai lah bunyi kita nyebutnya nai
1: no jaga
2: ini papi ya
0: pediahnya tanto ya pediah ngasuh kita nolong support orang napa ya
2: betul mai pun lebih agak ante dan merek darah ente bakal hospital dan nak babari nak bamek ko numo te ko kenyo deh
0: betul betul
2: ya kita ante di hospital nama ino nya duri
0: tak nak anu ya
2: deh mau de darah payen bapa udah bahai hospital
1: berapa kali dente ente bakal tempo
0: aku berapa kali aku dah nanti nak salah aku lebih aku 10 kali
1: ya.
0: Laban target aku setahun paling jaya 3 kali target
2: no KPI
0: nama darah nyata dek main
2: retainya berguna mah dek hidup
0: berguna lah hidup
1: berguna dek hidup
0: sia-sia aku yang hidup tempo
2: je parah nak dek menawak
0: apa parah nak bisa kenal eh
1: bisa kenal mayu medare
0: ada aku dia tu namanya balap rasa temengati tau ke tabe puji yang gay lebih agak kita iban bagi menua di kapit nama ke buaya lebih maya super super agak namun deh kurang amat kita iban tu menerima darah pada aku super kaku ne ya lebih mayu agak ya sida Cina kesedaran sida Cina tu tidak yang menerima darah lebih agak pada aku sih tang dia tu amas tadi. Kita ke biar-biar atau mayu derma darah ya kita iban.
2: Awalnya kita kuliah derma nanti.
0: Derma
1: kita kuliah
0: nanti. Nada ana lobo ada mada darah pun ada nak cukup. Dia nak kena kecil ya. Mau yang
2: ser polai.
0: Mau yang ser polai.
2: Bakang kau kena ulai ada di positif. Ya mada cukup kena dempo kau.
0: Ngai ya.
2: Ngai lupa.
0: Mada yang masa ada. No yang ada.
2: Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
0: No yang lah lah yang usah ya.
1: Ini lagu dia. Ini lagu cinta
0: kau dulu. Kau nama darah lu kesal ni.
1: Kesal. Nyo. Okey ngasuh.
0: Ya.
1: Okey cinta lagu.
0: Menekan sih. Ha ha ha.

0: No. Inya sete lagu ari nersenga lain tadi. Perindok dalam penguji.
1: Oh, yeah. Dipinta Tuan JPJ kita ini ya, memang
2: sebentuk tincian gua.
1: Oh, sebentuk tincian kula boleh ngubah dunyo.
2: Saya perian
1: mana. Oh, kumadah kedai. Aneh ang deh tincian tante dan juang ngagai rumah ulah yang kumai deh ngai ngai ngatepayah mede. Oh. Oh. Lain lah tadi mulai kiri rai.
0: Okey, ga. Mulai kiri rai. Nan mau mai.
3: Tayah mai kan ngajadi ingka ba media ramo. Padah kurai angga mulai ini kula.
1: Oh, pia me ngau mati dalam bau.
0: Udah dulu mate ya.
1: Udah dulu mana mainnya.
0: Oh, pantun satu tau ah.
3: Pantun satu. Nan mung nuju
0: siapa? Siapa ke kawak mana?
3: Ya, siapa ke kawak? Oh, ya, berkenaan ke kita sebuah tu ni. Lepas kita mendapat banyak program atau ke aktiviti ke bisik dia tu, ke dah ditusi. Nah, senyum dan mantik atau madara.
0: Ukai, ukai nama mayu. Apa mayu?
3: Mayu, nah. Angin apa mayunya? Kau pernah tucum je, mana?
0: Kau pernah tucum, meh.
3: Okey, okey, kau.
0: Kira ke bisik, meh kita bertemu kau bala-bala kita dulu di kesuai dengan radio.
3: Betul. Nama dengan nyebut minat sekali. Kelas ke bunyi dah tadi. Ya kan aku enak ni sih.
1: Aw, biar mai ban.
0: Bukan ni kan nemu nyeminat.
3: Oh, entah ya.
1: Okey. Anggap je lah.
0: Anggap je lah.
3: Anggap je. Sikit bakal ni. Nanti sebuah aman apa dah orang kita wai. Kita nak ada aja kau nya.
1: Temerah gambar kita boleh Facebook juga ai kau medak.
3: Angai dalam medak.
0: Aku pun ai medak nya
3: dia. Betul, dia dalam pun ai medak nya dia mede.
0: Support mai tau kan.
3: Aw, tak ada pihak ngarap ke ukas seminar kita tu minggu kedua kita dah boleh cuti. Udah pulai gawai nungilin bidai nini dengi ro bidai tikai baru udah digiliang kena
1: ya nanti bau pis kita baru udah digiliang
0: baru udah digiliang
3: bisa nyamai mimis sput
1: ya
3: mimit
1: baru ngasai ke bisa gawai tadi pengancau anak dai sering
3: betul aw ngancau ya bawa palan menalan rempu
0: kira pulai gitu pulai
3: segi pihak dia menda nanti prati ke kita buat kita tiga atau menada jauh nyemak ne hari menua segi-segi nya nyama ngari ke nia siang ngari ke kenawin aku ngari ke kapit
0: nyebogo lai ke bisa tidur.
3: Oh, okey. Ha jangka ku umahnya sih on nek mai kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
1: Umah me baru kita
0: ada ni.
3: Oh, ila kita bertemu baru ke ba minggu ke baru nyak baru jam ya nap ya.
0: Ya.
3: Nanti ada penangguh, nanti ada program ke buka. Ya, bakal selama kita bertemu. Oh, okey.
0: Beribut beradio betelpon aja menanti.
3: Ya, betul.
1: Terima kasih yang kayak peningah meh ya. Udah mari ke kita tadi ibu tu Neptune ke sige bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tua bala.
0: Iya, nanti betul tahu lekat ke ya?
3: Bisa lekat mimit, bisa mantik untai
0: mantik.
3: Iya, cara dia tahu nih, nanti dia tu sih, maka dia mesti buku cerita. Dia nak kenerima.
0: Nyonya dia kena tinua. Kau
3: kena tinua. Kau mesti
1: tengah muang-muang, mata-mata, ngorio, berenci, apa mikrofon. Baru yang ratai.
3: Uleh kita peningat emergency ya, bekerja.
0: Kita berunding, runding kita benar. Kami tiga kebetunga tau. Oh, lemau nyumpul mata kami semua.
3: Betul. Kau mana sih begini?
1: Datai berita ke mana ke pelaut ke kemata
3: ya, kau je cari ke sini ni.
0: Mau mikrofon tu apa mayu
3: dah. Ah, nanti ya udah kau komplain udah mikrofon dan naik.
1: Bagus semat kita jago.
3: Kau tahu kita kau ya. Terima kasih peninggal mayu hilang kita bertemu baru bawa hari kebuka ingat berita kebuka info kebuka terus pukulain kami di CYFM yang tuangnya pukul 3 ngan hari itu.
1: Okay, bye bye.
0: Tak aku bedang aku bye. Udah tu lagi kita mending ke secangkir kupi. Begulah yang pengeluar program kita Christina Jan Suntai. Tem sebenarnya Siti lagu tu kelate. Siti lagu Aris tu mencantelian hati berdarah di mata tu tadi. Dan tahu nyuka panso tu lependiang.

0: Nama aku tak bisa ni dengan kamu ni. Terhantar tawa ya ketemu pagi itu tadi. Ini puyo.
1: Ya.
0: Ira wati ku ni dengan kamu ni terhantar tawa ya. Au. Tak tunggu ngagai rumah sedak kilau kia. Nanti ngau ada. Bisa di ni ngau.
1: Bisa. Aku ni nganya tadi. Ura ngilang bidai nya nawai. Bisa ina aduat kemarin madah ngaga aku ngasuh aku kia. Pagi itu tadi. Dan ku madah ke diri. Nak. Pama belaban ke semua tadai gawai uleh bepupu nanti yang pintau. Ya. Sekiha kena. Aku tu tadai ngau kita edit.
0: Makinnya.
2: Namai keluarnya puyo. Aku kemarin pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasuh aku. Tadai ngabang ngaga sida kia ngau dia bidai. Tak bunyi keluarnya aku puyo. Tak lembau main nomor sebut kena kira rumah penjahit sedanya. Lepas nak main tak tentu lah tangkup sudah dia kira.
1: Ya, mau tanya kau aku.
2: Nangis yang main masa rumahnya, mau main sudah si ramai.
1: Ya, betul selina.
0: Oh, leh. Baik ke nya, kira ngangil yang bidai maya tau kari bulan deh. Kamu buat pesannya. Maka kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sudah nutup tombol Cina sudah ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Kudai hari-hari begawai be. Ukai nak tahu deh nawi. Urai nyau agak pekit ku main gawai nyau bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat pejuah.
1: Nyam kaku jauh amai ke nyau deh ngileh dari bulan 6 deh. Eswe mai go tai bakato nya de di ngaku. Kati ke baru dia seruai de. Agi di kumai kumai ang gawai daya ya nya bulan 9 bekenya kini.
2: Bo aku. Bo aku siko ko ko na. Apo yo? Tangai nya dia mai nama peket kumang bulan 9 bulan 10 nya agi di ngaku kumang gawai. Nya
1: ke aku wa.
2: Ti nya agi dalam kenang bulan 6. Nandai ganya ngawo. Ya ya.
1: Kalau ki hak kita gawai tu
2: sebulan. Sebulan. Nya mai ke buah kita bisi nyebut ngilang bidai. Namanya udah temu gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayan namu kita udah padu pegawai.
0: Namu sudah pulai ni ah.
2: Pulai sudah ya. Ndak gi ngabang. Man kan ni namanya. Sudah antau ruo, sudah antau rangka. Tai deh. Pulai magang ke mau asal sudah itu namu bidai udah digiliang.
1: Ya, namu enggak bayar.
0: Ya, baru silek penerange. Nuannya apa sunai? Nya mai ke buaya kami dua puyu harap amat nuan. Ngantai tu rumah kita nama apa pilih baru tu ilah.
1: Nyam.
0: Tuai kita nya dia tu nyo kurang amai udah penemu. Yang kak nyau nyo udah kelau tuai menya kini. Teh bisa gak dinga kau ya dekat ngasuh anak ya kena meruanya. Ngantai ya nyari tu rumah ya. Sini ngah seruai deh.
2: Nadai tu nawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyekenuanya tadi deh nawi. Setuju mat. Kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali aku nak pihak dingo tu rumah lagi.
0: Betul.
1: Bukan yang lagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai keserak tu rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Awalnya turun tidak
1: makan. Udah baru apa nyuana ya. Jadi ni kan jadi kenyak deh. Jadi bak penemu gak tu adat kurang gaknya. Tau lalu dah aku ni ngah ya mak kita ngilir bidai. Engkau nak ngilir yang bidai kita ngah mak kantor waktu rangka. Tadi semampai ngah apa ya? Muji kepes sunai je tadi. Ulala,
0: kita berneh ke tempat deh. Tak lama muai.
2: Butai berdua ruang lama
0: muai.
1: Ya bidai, kalau nak ngilir yang
0: bidai, nak ngilir yang.
2: Lembau aku dekat jadi terumah ngatur rakyatku. Yo, namai.
1: Yo lopo.
2: Bukanya semua rakyat boleh mendiang ke tai kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sige ya deh.
2: Maya
0: sige bisa maya pedakan deh. Tuai puyo tu sige penyakal nomor satu.
2: Nialah aku sakal dua ini.
1: Entah betul apa tu sakal teksal.
0: Teksal. Masal. Mama betul. Kami dua ya jadi seketia usaha ngopi air ya. Ni house kalai deh.
1: Bangun, nama iwal.
2: Pasal kita serumah kepai ngelih bidai. Bisi aku dah berantau ngau tu rumah. Kita ini, kau ya, pada. Nak kalau kita ngiliang, kita serumah ngiliang bidai, ngelamat tau.
1: Iya kan? Ya nama tak ngiliang kita ngelamat tau deh.
2: Kati, anda ingat ketahun dulu kita ngiliang bidai.
0: Apa mau babo?
2: Ngau ngelai nak terus.
0: Nih, bak pada mayanya udah babo, dahnya apa sunainya? Utai kakau ah.
2: Tiba babo, royal ni.
0: Dan ni kau ya, memang deh kau utai. Nadanya lama gay deh, layanya di tohume ya, heh.
1: Nyo kegi
0: dah. Ingat kau 2 tahun dulu deh bisa pilih baru kita. Asu pengulo laban dia kena 5 tahun dah wei. Sekali tau. Nada orang asoya ke asai kau. Kita itu lama tu, tapi setiap tahun ni lebih dari pada hari ada kalau.
1: Yang lama tu.
0: Lama tu wap lama kita itu.
1: Baik Anawi, harap kau yang ketahu menjadi tu rumah kita sudah tahu deh. Orang kerja sange meh lalu nemu ngatup ngawak deh. Bapak apa sunainya meh?
0: Kubat. Siapa sunai meh?
1: Segitau
0: mai. Aku segin calon ya aku.
1: Ya mak aku pada. Bapak apa sunainya? Segitau amatnya Anawi. Baknya baru nanti tentu lama kita terlalu ngilem bidai deh.
2: Lah, tiga bulan ngilem yang bidai.
0: Aku kan tu mua. Kamu ingat apa kawai? Mesti yang lima hai mabua ya.
1: Aku kesedaran antor angkat rejampar gaya pulai.
0: Suah pulai belantor antor angkat.
1: Ini lah kita presiden makai belama deh. Ruak beras kau lah buat kita ya lapan sih.
2: Baja sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tu rumah baru. Sanggil lebih dah jantan. Kenang kau patut aku ngeri tu rumah lah.
1: Ini kok kami meh.
0: Ini aku kan calon meh pesunai.
2: Nah lah kita nyau rekat anaknya. Apa mau dengar aku anaknya?
1: Aku belum sawap.
0: Aku sawap. Aku paling bolok lagi.
2: Bapak bapa dulu kau nama ibu ibu dekat pasar tu rumah. Ngigau lah buat. Kau main ruak lah. Tentu ruak tau pulai.
0: Hei apa ini?
1: Apa pesunai nyangkul lagi kami kena ada tentu lawak ke ini?
0: Apa pesunai berjimat?

Lagu dari Jeffrey tegung nyeliah ke dirimpu tanjak pia ukai nyeliah dirimpu tu nanti jaminyo dah datai tu peninga kira ke nembok ke anak tu meh aba awang lah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kandai rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia tau. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutuk awang lah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Bujang setengah tan di tampung ngau lagu Ari Nesenero. Saya akan wan. Gonyak mupo dulu kami. Bye-bye.

info temui Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kong yang siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kong tau, kelebih lagi ngagai kita kebisi hati, tidakat nemuai, serta endak kalak ngelawak tepi kong tau, bat jalai tempel tak kadi kumbai orang, Sibu, Temple Street, ngimbai, tebing Sungai Raja. Tepi kong tau megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat, tik nyadi, lambang negeri Sibu. Pengalaman tepi kong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yangnya tepi kong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepi kong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepi kong tu yangnya ia ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kong tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, lebuh maya menua agak sigak keliak. Penantai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diam bat nebing Sungai Rajang. Ngagai balam peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai, ianya festival Topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Topikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tu megak bisik concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha

0: Nali Hari, YFM.
1: Punya Ungau Mujam, episode Alung, Ugai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino. Udah tino, makai baru. Udah makai tino, makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Tadi pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat, punyung bukit. Anak serati, anak itit. Nyak, aku madah gede tuh. Bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien. Tanda kemayari tau, nemu di jap. Nyak, udah deh, pedak dinduk dalam video nyajap. Nyak, ke di kumai orang goyang dua jari, nemu deh.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini, dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbejaku nyejap. Ini ku sida yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sida kebejaku ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi, ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya, bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit by pulai Australia serinya. Nyen dah deh dah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingi munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti dah sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam desiko anak mai orang jap. Kediri, nge aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu atau maya Singapura si Sultan ngenak kiang ngajak sedan mu dek aku tu tu sate nyau duit simpan tua nyau macam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: ni pejap nadai Sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka senias jap
2: ah senias aku nyau. Nanti muka senias, ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari, sih ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimit.
3: Wah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal, tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ketua pakai yang kapal nyilak nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nanyungkur, gak gak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tadi beli ku tadi nih. Antun, ya tuh.
2: Dap, mai Pama. Beli di tadi nyong. Nyau belema, asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli Pama, nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai Ristrelia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Nyak, mada beli, udah ga duit tu majak tusur. Dek, gap sepeneka atai, melanja ke Tegal ke

0: Uji urasikan. Ya men, beri aku 20 ringgitnya. Nih, piang pa opa mah kedekak deh. Padahal aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pa mah butuh guang dia maya lepas. Ya men, bandar kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
1: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
0: Berapa sikat, Rek?
1: 15.
0: Kelita.
1: Apa dia, nah?
0: Lagi lo aku ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
1: Ya, meh.
0: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cak, si, uliu. Apu! Aku bisa akal, nyong.
1: Nama, ya?
0: Aku bisa akal.
1: Gini, kena?
0: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, dia tuh. Asaku, naga, peguang, pama. Yang besar, sari 300 sebulan 45 juta.
1: Apa? Dia jawab apa? Pamak berdendang besar. Ni nak apa besar ya jab? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jab.
0: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko? Satu, yang ke satu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu. Ngai rugi kak pedagang tu kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau dek tu kalau takut pamaknya tadi sepayat dek kan mu nyau utai tadi tahu digagak ketua jadi sadian pamak. Nah daya nemu sepayat udah digagak jadi sadian tan mianya tua kedua tiga tahun nama terkenangi sepayatnya udah nyamu dek tua tau ekspor sadian pamak tuanya ngai menol luar bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
1: Kampung Tai, dia ya, jap.
0: Kampung Tai.
1: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup, dia jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, dia jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya mal, muni, jap. Kak pendak nginyau buat biang tua, jap. Nah, tang buat penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti, jap.
0: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
0: Onyau. Kadang-kadang onyau. Uji asup pansuat pala untak denya ari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar kia kasalnya bapala rempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa meda advertisement mudek. Advertisement siap ngolumur telepon ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nadai nak gerintau. Nemu gerintau dek.
1: Mata gerintau nak jawab.
0: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
1: Tau, iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat lagi, jap. Di telepon ke tuan.
0: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dia nama ya. Nak patut ke aku nyema bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
1: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
0: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngosih dah nyawa?
1: Ya, aku pihak. Ya, lepas dinda ada.
0: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
2: RCT, Pak Pasar Besai.
0: Nyaw, amai tu 2 rupiah, nyaw.
1: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
0: Nih, aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin, nyaw.
1: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
0: Oh.
1: Ya mentua saya ku jap yuji pedak di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ha, kenyak nama ku disebut kemari jap.
0: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ga dulu udah kemari aku gekul tu Nike upiah ku baru ga nadai guna beli tu ada kedunya jap.
0: Nai, dek, main dulu. Ya, kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Nyajah ketemu aku. Alaim, dek.
1: Aku baru.
2: Ba Upias Serikat.
3: Wuih, hello, anybody home?
4: Wuih, ada rumah kita.
1: Bisa orang, ya?
0: Entah, nyaw, tapi kok bisa dengar bunyi radio, nyaw? Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah? Dengar dengar, bakal nyawa Xiao Yen, nyaw.
1: Kemanya dimana dengar Red FM, jap? Pas apa ke Xiao Yen, jap?
0: Nah, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yen. Aku kalah minta lagu bayamu deh, bak program antara stesen sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang, Pak Suyen nyam aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang, Jap.
0: Nyai, lagu Puyang, dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyam lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tuh, Jap. Nadai utai kena temu deh, antau.
3: Ini kau tingkah ya.
0: Udah makai kami dua. Lata kita ke menyau duit.
3: Sorry ya, Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya, apa lu alih-alih memunyang?
1: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Nggak ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
3: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Lek seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
1: Nah kami dua imennya toke nyak kerjaku nyaku menya ik boleh lumur nya ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto mujab.
3: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah hempulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Suluai deh, kasih sayen tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Dia pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Itu bujang, tolong orang tu company.
0: Abu nyaw, cepat lah main krimian tu kanyaw.
1: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
3: Ayah, anang hilau mana bujang? Anang mayu lunding bujang. Dia seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
0: Bah, anang mayu lunding nyaw. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu beri tua 2 juta ya, oke mimin.
1: Anang bekenya deh, jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta, maya kenurun ke Australia, coba. Nyap dari nama penyadi tua jual menjadi sepavisa, sudah capek. Kak, ya lama. Kak, ya sekejap, baca, menjap. Dah nama nanti grimin tuh, jap.
0: Bah, nanti pria. Enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaya.
1: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
0: Ah, singkong.
1: Ah, beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
0: Aku.
1: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
0: Nggak gitu, nggak gitu.
1: Ngau syarat? Mesti syarat dap.
0: Ah, nama syarat dah.
1: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
0: 500 ribu.
1: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau mineral serta mega pen dikena sayen grimian
0: 700
1: lima yung hanya jap. Aku bisa jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
0: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
1: Lagi bisa jap tu berada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap, ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
0: Amin nak tu ke tu jap. Nyak engkau nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian gak ya.
3: Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan.
3: Dan wajah nyade sana
1: Bukai kak duluang tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perita. Ayah.

kena muka lawan rentang ngali hari kita hari tahu baris 1 hari ke-15 kita dalam bulan 6 2026 kasih ya DIY tetemu ku tai kenya laki jai nang awak ngentan tua ga bayi tentu udah ke laki jai tentu ga pamanya mai kadang-kadang nasib nasia kita di dunia tu tadi kita sebenarnya oleh merambu penghidup ya kemnyana tentang ngujuang pan pulai ngagai atur dalam penghidup tu jadi siapa ngaturnya kita yang pumeh tau jadi kapenda menyiku kita sabar aja melah banyak meh penguji area petara ngagai tiap iku kita manusia dalam dunia tu ndak semanjai hari langit tu tak petang belama lalu pihak megak ndak gaya semampai terang bisik mayaya terang bisik mayaya petang lagi lalu ke peningati mendiang ke awak rentak ngali hari YFM kita pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu pengudah ke belang nalama bawa ngelah tengah hari begulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Okey, terima kasih Alaban terus mendiang ke YFM segulai sejalai yang gawa kami sarito lalu pihak megak lalu ke peninga kita dia peliliah menua limbang ti uliah mendiang ke YFM jam ya kereta ngkai terubah ya kini boleh mendiang ke rentang ngali hari Alaban bisa menanggul bagi pemancar di limbang dian kelebih lagi ya bak penanggul bak fiber optic TM di miri ngopi Mengapa lutung lalu ngujuang ke program hari RTM ni bang nak boleh didengar apa radio dari kawan ngare pete tadi boleh diatur ke engkau lengkas ya okey jadi pia mega kita kanya ka mendiang ke program hari bagi saya de tu kita boleh terus mendiang ya ba Facebook live ngopi mega RTM My Click. Okey, jadi terus segulai sejak lain kami bawa rentak ngalih hari sebenar berkongsi ke berita ya ti bukai aram agi terus mai kita berperinang lagu nganggam semaya Arya Select Band terus mendiang ke YFM 101.3 FM bak Bandaraya Kuching di tengah.

ku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup ke semangat bagi segala sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya yang amat bumat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa nerima timpahnya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya jajak, terima kasih.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Cup 2026. Empat itik main sudah diatur dini hari itu tadi bergrup E ngau pihak mega grup F. Kalau kita ingat baru pemutus siapa grup ia dini hari itu tadi kalainya tadi Jerman bersatu ngau Krakow lalu ngujuang ke tim Jerman makai besaiwai 7-1 gol di pasuak ke minit ke-6 tumu-tumu Jerman sudah masuk ke gol Aria Filip Nemca lalu pihak mengapa minit ia ke-21 dia Krakow malas baru ngau gol Ari Livano Kamonesia tang ya jamih gol sida udahnya ngawati bendar sida Jerman tu meribet tim Krakow tu kalau minit ya ke-39 Nicole Sotobek udah masuk ke gol detik kedua lalu pihak mega Maya injury time first half Jerman boleh berhenti lalu gol dipasuk ke Karl Havertz lalu baru aja start 2 minit second half dipejalai ke Jamal Musiala udah masuk ke gol ya ke-4 Jerman lalu ditambah lagi minit ya ke-69 88 ngopim ke 71 honya baru ya no prebet 4 habis lalu match ya ke-2 grup E ke diatur dalam urung ya pukul 4 dini hari itu tadi Ivory Coast mujur ngalah ke Ecuador 1-0 ke alai gol tu tadi dia palsu ke Ahmad Diallo last minute mimiat lagi nyoka seri entangnya meh nyoka burung Ecuador tu tadi nak entu mana lalu ngujuang ke Ivory Coast uli mencuri 3 poin ba grup E ke sekali tu lalu ngujuang ke dalam grup E dia Jerman bab 2 ia ke nombor 1 3 poin ngau pihak mega 6 itik penglebih gol lalu Ivory Coast bab 2 ia ke nombor 2 sama kursi 3 poin tang kurang ba penglebih gol nombor 3 Ecuador nombor 4 Krakow lalu kita berhati ke 2 itik match dagi ia ke mesti diatur pagi tu tadi nya ba grup F ke alainya tadi ba grup F dia Jepun seri 2 sama ngelaban tim menua Netherlands tahun dari Holland ke alainya tadi gol terubah di pasuak ke Virgil van Dijk minit ke-51 second half tentang nak lama udahnya kira mesti 6 minit dia kita nak kemura lalu skor ngujung ke penduduk mainnya 1-1 minit ke-64 sekali lagi Netherlands tahun ke Holland tu tadi leading gol yang dipasuak ke Krasinko Somerville tentang minit ke-89 dia Daichi Kamada sekali lagi ngagai penduduk menua Netherlands lalu ngujuang ke full time 2-2 Jepun ngelawan Netherlands lalu bermain City lagi bak grup F ke alainya tadi menua Sweden pan makai besai Sarito 5-1 ngalah ke tim Ari menua Tunisia nya main ya ke diatur dini hari atau tadi lalu ngujung ke Sweden 42 nombor 1 nombor 2 diperkunci ke Netherlands ngau pihak mega Jepun lalu Tunisia kira muncit meh jam kedua tu ba grup F lalu dini hari pagi lah dia main ba grup H ngau grup G dekat diatur ke alainya tadi Spain dekat pelabuhan ngau Cape Verde ngau pihak mega stick team tak kepengari hari menua Asia grup H Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay lalu ba grup G Belgium bersatu ngau Egypt ngau pihak mega setiap lagi pengari hari menua Asia Iran dekat bersatu ngau New Zealand jam 8 pagi ia pergi lah lalu main Spain temu ngau Cape Verde pukul 12 tengah malam atau lagi Saudi Arabia Uruguay pukul 6 dini hari ngau pihak mega Belgium Egypt pukul 3 dini hari semua 4 itu match tu boleh dipedak kita ba siaran Piala Dunia RTM Sukan ba my click kita ngau pihak mega TV okey ya tadi okey 2 kali okey dah kenang ke ba World Cup ya ke diatur ba menua Amerika Kanada ngau pihak mega Mexico ke tahun tu 2026 dah tahu lagi cerita headbanging bawa YFM Rock tang sebenarnya aram berpendang dulu ngau lagu Ari Dom Desmond Ati Pemulu nak mau tengok suakin pemulu nih pak sama-sama berpendang ke lagu tu.

0: ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari saya terima kasih.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita sari tu tentu ya ba Arya satu YFM Rock dekat segulai sejalan ingau berarukas Nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu kaban sampai mati ya ke dia tu setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu kaban sampai mati tu penyanyi ya yang tadi Wat Rock lalu komposer

150 juta view. Mudah 2 bulan dikeluar ke channel Panggawa Buluh Pengrindu PVP Official. Lalu api apa nanti diperhati ke versi karaoke. Dia lagu tu sudah datai 130 ribu iti view pun dah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak ngekau versi karaoke tadi dikeluar ke channel-channel ya ke bukai. Lalu lagu tu mega nanti kita akan nemu versi 2 iti versi versi ya ke laki di by What Rock, lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska. Dua versi laki ngau Indo. Lalu nama special ba lagu Kaban Sampai Mati nyentuh kia jadi trending. Jadi ba ku tiba versi What Rock ya kena tiba 1.5 juta view. Tai ke cukup dari artikel yang tadi cerita ba video klip tau. Kalau jalan cerita berkenang ke Kawal Arimir nyentuh ke besai, lalu lebuah siku nya tadi datai ba kena tinggal pelusah datai siku ngangkat kia atau ke mai ya nyeliah kia arif pelusah ti anun tuang nya ke asaiku special babi klip Kabana Sampai Mati klipa hari ya quality ngau jala cerita pihak mega actor yang kena pilih pan ba cerita atau ukaya calang calang kurang. Okey, nya tadi ya ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati Nur Mungka Lawak YFM Bro kita ke kali itu. Lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pia mengatui rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock. Siapa mendapatkan dari Otai Rock you? Oh, ajak ya munyi ko niang aki suba. Okey, jadi seleksi yang luar kita headbagging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu. Lalu basep ia kedua kami mai kita headbagging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua. Terima meh YFM Rock udah nasib tua. Terus headbagging.

0: Jadi lagu hits yang mengangkat araban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati ngelaban tak mati-mati ngetan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pia aja ngau enda ngelaban. Lalu pia enggak lagu tu ndang ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Aku jadi ya pulai dengan band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi ya band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah dan tu undang ya 100% asal ari Menoh Pahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebedau sida ya tadi nguji ngermai ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu ba dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang terbisik dalam kompilasi tu bergulai dengan Ice Killer ini tadi Olan Asis Victim Gravity ngau pihak Mega Justice. Lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer tu ianya Talib Nan ke jadi bassist, lead drum ngau pihak Mega Noden ke jadi pemain lead. Lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti Ari band ba sin-sin kampung maya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibak nur mengalami orang Belah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sida bermain jadi bal sentang bayaran tadi nada itu diman meh tu sih ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock Tenggara 88 lalu lebuah maya sida ke join ba peketo sida jadi champion lalu berindi ari pemujur sida jadi champion sida pan terima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okey jadi ba album tu dia sida tu tadi kompilasi bergulai dengan Raban Spring mencari Gopem Adventure Kerwala. Tang saya mimet album tadi berkena tu di masa sambut ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut ba singkang pejalan sida dalam industri music. Lalu pengudah ba album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi kayaknya tadi Talib lalu nyurut ke diri ari band tu lalu sida band Ice Killer maya tu kiranya bisi nanggul mimet bahas tentang vokalis tapi sudah suah bertukar penyanyi diganti ke ngau Samsul Samsul dah lama punya diganti ke ngau Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu pihak juga kena nambah ke agi melodik dalam lagu-lagu sida ya sida ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sida ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis yang kena ya udah terbilang mayanya. Okey jadi pengujung ya sila yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar atau ke rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tahyul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu Ngau Pemgali jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajap ya tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja ngujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Juki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ngau dilema rindu terus top bak bakin. Okey nya tadi pimit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggelar dari Empu Dynamic. Ari nama asal sidak ya, ianya tadi Ice Killer. Oke, terus headbanging kita lengkap cerita dynamicnya ke sekali tu. Bas set ia ketiga. Ke sekali tu, kita ngagai pengemuan tau ke pun band yang bisi ba industri musik kita Malaysia. Kita ngagai musik blues Mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya, lagi mayo band, mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu Hatiku Kau Luka Lagi, Ari Break Dog Bob.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan

of the game, lagu yang kedibai Rahman OAG nyeruma World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tu au semuanya gila bul megang nih. Jadi ya, nemu kita lagu tu kaman jadi inya Siti lagu tema ke di Gaga Maya Malaysia di jadi tuan rumah World Cup. Tahu ke World Cup kena itu ya, World Cup untuk bala remaja, tahu ke bala youth dalam tahun 1997. Sebab apa mama kalau kita tadi ngatur main World Cup tanya pun ungkup ia ke nebia atau ke remaja. Lagu tema ke dibayar Rahman OAG lalu mulai kepingat baru ngagi World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau ke stadium ia ke dipilih ya. Dengan ngatur pekiat tu digagak ianya saya bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kangafrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Bahru, stadium Alostar ngau pia megah BC megah main dia gagak bak stadium Sarawak mayanya subah lalu ba pekiat tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay besatup ngau Argentina diatur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alai maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara tok champion lebuh maya pekiat tu di atur mayanya. Okey, lepas dari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kerja dia bintang main bola dunia tu tadi ada dan dia sekedar ia ke star ia ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke sekali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ia ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ia lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku area pemain ti ngau orang megai tak mengapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi ya champion lalu superstar ya ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja yang tadi Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke bukai bisi mega tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun. Nah, dia tahu main sudah pincin megang sidanya sebut nadai meh bala generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah tikala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba apa menjung awak YFM Rock. Terima kasih ya lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu dur kita headbagging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma me lagu ke dia by Rahman ke gelar dirimu Papa Bosch. Terima me setia ke penduri forever mu baru kita minggu baru bajam ya kesepaka ngau nya ingat agi hidup agi raw.

0: rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Kami

0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya.

0: Parti Nasional Singapura Faisal Yahya memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti impor LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tiba jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tiga terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dah berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kesekali tu YFM baik kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing berlaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak jadi upis perintah lalu kalak jadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
4: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu wajak dan mega bisi mega hari menua luar di bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku hari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari website terima kasih.
1: Tumen 24 itu lagi jadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

0: tempat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Siti Aria 24, itu lagu yang aku dah mujur ngagai semifinal ACSJ yang kira diatur anda lama dah agi. Bahkan ini dah kini yang nasib lagu tu bah semifinal tu ialah sekali kia uliah mujur ngagai renggan final tau ke semina datang bah semifinal aja sama-sama meh kita nganti pemutus yang mayanya ilah. Lalu anda ingat ada berita ya ke pemadu baru berkawal ngau anugerah carta siapa juara dekat diperkongsi ke pengeluar program menteri Monica Bini ngau pia mega Jackson Jabut nanti yang area 5 pukul 1 ngali hari bah program carta siapa juara pu mayanya ilah. Kelima hari pada ke pemutus ya ke pemadu baru meh. Okey. Jadi ya bahawa rentak ngali hari bakal selama megaya kena ngujuang ke program kita dalam sekenang setengah jam ia ke penudi dia kami ke mai kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai cita silagirai ke minggu tu bah aram kita mendiang ke panggau cerita tuai pegulai ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Kita bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah di dengar kita dulu ke itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sida ya kemakai paginya. Laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terdekat datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi mekak sama dua-dua ngandak ngagai girai seruai entu ayah jungan bak bilik besai dah lama adanya dia girai lu berjaku pihak kotu ayah ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekeni ku kenyap dinya. Awak ke kami nemu ke? Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu, madahkan kenyuat tu dekat pulai hari panggau lalu datai bak menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang agak aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakal kenyut kerpedak kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang databan ke keliang sedoai laja. Lebuah sedoai ke datai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama ku dah. Udahnya tadi ya lalu. Dah kamu atu tuang dah geluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nama akhirnya penghidup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah mana ya. Udah bertukar ya. Ya kira akhirnya bekau dah panggau dian ya pihak ku keliang madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabuh haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nya dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke Begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak ku girai pujaku bak entua laki yanya ngau entua inu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai nguya dia nama igat penyuatnya bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengah ngasuh ayah gawain cabuh ruang pihak kujungan bisa menyapai kebak yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabuh ruang lebuah ya udah datai di tu kubirai siapa mekerja ukan ngerja utai kan kenyuatnya nanti ya bisa pengawak dah. Pihak aku pala nyawon arit isi. Nah, pasalnya
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut lino kita yang serumah tu banget tanda pesawat pengerja pengawal. Pihak ke sawat girai. Ila makau ngawain pina nesau kita serumah. Kita kena semua kerumpas. Kena ada pengawal. Besawab kenama bangsa pengawal ya kepatut dia kerja kami kena tapi aku sugi kan ni mahal wai ada tu cuam girai berni yang agak bini yang sugi ni ngah sikoknya dekat ngerja semua pengawal sidak kena lebuah kenyendia kegawai jabuh aruang kenyut tadi dan lama dah 3 hari lagi. Siti agak apa ya? Kenyut ke pulau itu ilah. Dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tang penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduk. Kubirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah ke bilik ya dia. Kayaknya bisa utai. Tetawas biliknya dia. Buat dapur. Ngadai utai siti ya ketahun guna. Pihak ku palang. Agi bujaku. Nak ngacau nyai nai. Nanti nyemak bilik ya nya tadi. Tak ngadai utai ke bisik. Lagi maku ngapas yakin. Ila sebarang tak kena dai. Ya kamat guna kena nyendia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Ti periwak nadai gak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuak. Semua tekar guna meh. Utainya. Nganya di timpang je dah. Ketika nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nganya di nadai utainya. Di periuk nadai. Pingai mangkuk pan nadai ke. Ketika nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya ngagai bilik yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena gaya utainya dian. Tapi aku girai. Maya sedua indon kenika. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami ngagai bilik yang kenyutnya. Mu kita. Kenika air kena masuk jari kujaku. Datain dian. Amat dan hadai utai masai bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai bapangka bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak kepala aga. Nganyak ke jako ya kujung agi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anak guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup igat kenyuatnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu minum ruang tu dah ya. Kati dah. Sapa ada inti kita itu tak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekuk bini ya. Padahal nak munyi lagi. Mayuah mutai de keranau kesedak ya pasal pemberinsak tudang kenyut. Lebih agak inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai de kemisik ke kenyut. No? Ini depan siak ya magang-magang. Tak jap pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya lebih lagi bermuah rebukai. Ah, udah keperanau berbiliknya tadi dia sudah sebiliak lalu pansut keruai.
Jungan lalu mantai ke kuyau, tau ke kunguapnya, serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sudah serumahnya, bisik enggak yan sikut dua sebelah ruai tadi, sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masa pengelama girai kenungan tua ya bak ruai dia tadi, dia ya lalu madah ke diri, dekat angkat, madah utai bak bilik kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya, pedak lalu pansuan ke sugi hari bilik. Nah, nama de nyati dengan kai bilik kenyut kian ke. Nanti kak kian, aku ngawa, biar aku sugi. Girai nah dai ke jaku seruai bini yang palu angkat mansa ngaga bilik ang kenyun kestak kian kenyun tu lima pintu mari ruai sedaya urang yang majak nadayan sebelah ruai laban sama udah mindah magang ke tanah ke datai seruai ba pintu bilik ang kenyun dia seruai nukang ke pintu. Sepi, nak dari tambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa dari tambian kan ada pintu kenyuannya. Dan lebuhnya kan ada, nak dari tambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak. Nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik kenyuan. Tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas, ya kenada ya betikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sengapa? Nang tak tikai wi tau ke tikai rutan, begulai ngau tikai beman. Nambah kenyak, disandiah keba tisi dinding, bisik tikai sana ngau bidai. Ka bisik ke menglima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda, ka bisik ke puluh lagi. Nya berbesai tak jauhnya tadi. Bisik dua lagi benarnya eh kebesai amat. Serta bisik tu duang. Nama benda dua lagi kebesainya tak. Bisa itu doang ah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi. Nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang. Ngagai benda dua giginya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ke tu doang ya. Pedak kedung tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tu doang benda sigi kengimainya tadi. Pedak penuh agak laban berau. Tudah suri. Laban kena kalak medak utai banget nyelai bakanya. Amat tenyus danah. Tudah tu ayo. Kau sebutik kena nyerawah ya yang tadi. Udahnya seruai ya. Lalu berjalai ke dapur. Datai bersama dapur. Dia seruai yang medak dapur. Tak bakal kempai kalak ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkuan kajak. Kena berapi. Batisi dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringkak. Lalu kedua sebarang kenadai ringkak. Nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tuguang kan? Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayuh lah. Semua pinggai batu magang. Mangkuk perigi wak. Wah semua kerasa terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Nadai utak kenadai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat nantu main kenyut atau tiba ketuk.
Padai kita nyangka utai ban satu tahunnya di Pak Ya. Be aku sugi. Girai nak munyi ni ngaja ku bini yang nyak tadi. Tik berketuk. Nama ge utai kedai nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Be aku sugi nampung jaku unya tadi. Dengarnya dia girai lu jaku nguya. Jadi aku dah minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari biliak tu. Udah tua medak utai dalam biliak kenyuat tu. Diau ajak au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Biar aku girai tu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedua melaki bininya tadi medak. Lalu berarti ku tadi dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Sedua ya pun mulai kediri ngagai ruai sidak empu. Datai beruai sidak baru dia sedua ya. Agi medak jungan tu duduk deruai. Ngerawat bilak ui. Girai lu nuduk kediri kak. Nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu ke ngerawat bila uinya tadi lalu musian ke penuduak ya nungak menantu ya girai nih kati baka bila igat kenyuan ke daripada serwain dauk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana pai nadai utai dikirau ke kita lagi. Semua udah daduk. Udah disedia ke orang magang. Utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kegirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemunya gam utainya. Lalu lihat ngasai kutai kedekatnya di. Laban dia habisi pengaruh. Batu tilit. Kau cerita. Tanya pihak utai kerpeda tahu kau liah sagam ya dalam hati. Nak liah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini ya ke selalu ngelaban. Sidak ya berjaku di bilik tadi. Suah dia tekuap ya berari. Laban ya anak nemu utai kedekatnya di. Bak bilik yang kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Hanya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nama utai. Lepas ni aka. Nang berjakuk ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ketama ngagai beli yang kenyuat ngika ai. Kak kena masuk jari. Kau jakuk. Lebuah yang datai di bilik. Sugi pun. Nadai ke madah aku tai nyak-nyak. Ngagai inai ya. Lepas dia aku dah ditangkan girai tu tadi. Nak ngasuh yang. Nusi utai ke dia su, namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inunya tadi. Nyo begau. Nantinya mak sugi. Mansuat ku tai nyak. Kan. Nasihat gak? Nah, nemu mai begini kok ya. Pala inai sugi pun ada yang nanya ke. Ngakai sugi, begini kok tai ke pedak seruah ya. Bak bilik yang kenyuatnya tadi. Tak diau diri, pala wai. Nada yang nanya ke begini kok tai, utai tu utainya. Ngakai sugi. Nyak mengkanya udah. Dia tambil hantu ke ini. Mulut palanya tadi. Ya, nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Urang lagi semak tu semak tara. Utainya tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala kamata kita. Ngigak utai kenyalai berkenyak. Pedih mah kita kan nemunya. Tak habisi.
nadai kemayuahnya dah. Nah, saya sudah tahu waktu suan ke 84 ni kan. Bila kita dengar ke berkena ikut cerita Tok Kujung lagi. Yang kakak, yang kakak kuyang yang menang pasal pengawak sedang kenyut kemulai ke diri ya. Sedang kebergerak lalu dia nyak sedang punya gawai sanawari. Bak tanjuk keliang. Sebetul bunga nuyangnya nganjuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sedak ya di baru hari itu. Okey, nyajak kita baik aku bergulai sekali itu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyajak. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai bala kita aku dah bergulai dengan aku lebih 20 minit tu ni. Okay, bye-bye.

0: าละไม
1: วายFM
0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamaga begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Kami, Merinang Gitar, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Ya, lagu retro kita ke lemai dua peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamriah Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Saritok 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selama lemai. Ngelalu ke semua balap peningan kita ke agi terus melihat ke YFM. Tahu ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke Saritok. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita tadi melihat ke YFM gulai ngu aku Melati Badi sada lemai kita lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala pendengar kita ke lemai tu kembuan dan berita ke mana aku megang ngarap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas selama nanti hari 1 dah tu lagi kita kan hingga ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami Buah YFM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita hingga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau dengar ke kita pengudah kita dengar ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026. Lagu kita kedua bak sada lemai ke sekali tu lagu ke di baik Linda Aku Endak Muainuan.

Aram sampal datai ngaya pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam ay, serta tapi basa, ngake semua bala peninggal, bertemu baru kita bawa Hello Y Limbang, sekali itu, enggak waku, hana mada alamat, tidak kamai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara, takut berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikongsi ke aku, ianya, JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana buat Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua ngantik penerang dari Upis Mineral dengan Geoscience Malaysia JMG berkawal dengan penyempur gas metana ke ditemu berpalan ngagak Jalai Besar Pantai Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba dengan penyah penusah Sarawak Jamri Masran nanti penyempur gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi dengan pengawal matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya menyuah serta berguna ketimpuah kelamak dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitih ke lalau pakar. Lekat ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawal nyidik engkau sidik agik laban perengkau ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana kemudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang dornya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari 3 nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air Simpang Pengalan Jawa ngagai Simpang Ukung abak kandang menua Batu Danau udah tembok dikemunjur lalu dia tahu benuang buat renggat nguji serta dikemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Pelagumbang madah, prosesnya di Pelabak Tembuk dalam bulan 10 tahun baru. Berpanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak berkanan durnya, dia tu tau nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang paip ngagai kolam dalam ke benuang di Pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia Yamadah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubuk Bidai ti diketuk ke ketegal suntuk agih belanja benung diperhati ke baru begulai enggau Sarawak Energy ngambil ulih dikemunjur ke enggau lengkas. Kau ya pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perenggal guna asas kemana lagi serta dikena nyungka pembansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikongsi kaku. Kejohanan sepak takraw induk baru 21 tahun nyadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw induk baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim ari Sarawak, Sabah, Labuan engau kandang menua ke bersama. Nyadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet induk biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagomadah, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, mengenal diri engkau potensial atlet Indo berpikir batikas ketinggi agi. Ia mengkau ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba engkau main orang Indo dalam ngadal ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engkau kerjasama sebekas pampang bakelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Mega ngarap ke penyerta tim dari Brunei Darussalam boleh dikawal jemahila dikenang rapid ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berapa kanya? Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke pekitu digagaknya di penggerami nintian tahun dikenang ngegap ke pemansang main sepak takraw Indo kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua. Opis transfusion darah lawas sama orang maiwah sama magi diri engkau pengawal merik darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 yang kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu lawas ia ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 hanya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari buat lepapa lawas iaitu diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebenarnya ngamari darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam
mesti kak makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Ini pengawal ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembau baka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Di penerang terang tak bertelepon ngagai UPS Tabun Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola pendengar semua, Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisi potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindau ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026 enggau nyedia ke peluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti uliah mai mulia ngagai nama Sarawak enggau

0: tahun 2006 tidak diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2006 hanya hari 5 ngangkai hari Minggu bertapa pesa mendamit limbang alam sambaratai ngau kami ngintu pesa mendamit bertahun 2006 tu bismaya ngemayu macam aktiviti tinggit ke hati ungkup semua kita jadi aktiviti jenari hati bisa pekit bot laju pekit main asal pekit main pisal pekit batak tali pekit batabur pekit kumang pekit karaoke lagu iban pekit nyumpit pekit hasil pengantik cari pekit ngagak kuih asal ngam malam asal mayu bangsa serta mayu lagi macam aktiviti dekat di intu kita perkara jenari hati mega kita bisik persembahan artis pengawal persembahan main asal pemandan asal mau berjual hari usahawan serta pengerami adat miring haramai diri sebilir ngak bala kaban belayan haram kita ngerami pesaka budaya ngak penyerakup komiti kita bangsa Mbak Pesa Melamit 2006 bertemu baru Mbak Pesa Melamit limbang kena ke 19 ngak 21 Jun 2026
1: Nak tu dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang berita kebuka itu ninga bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lumai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke dirimpu. Pemuka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ia begini macam cara ke tahu dikenal kita antara dengan datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyalai tu nya datai bawa awak nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyalai pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan ba nang melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, udan adai kena 14 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat di Intu Balamayu, kena 16 hari bulan 6, 2026 hari 2, berumah wat Anak Sedin, sebubu Krian Seratua, lalu mayang ngubur ke ni yang tu, ianya pagi hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Nyalai pesan tu tadi, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, kudah nadai kena 14 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu, dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2, 16 hari bulan 6, 2026, berumah wat Anak Sedin, bak sebubu Krian Seratua, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke diau ba nang kabah tada macan bawan mapai tuah kapal pelayan ba kenawit kapal pelayan ba Sibu Jaya di Serian di Kuching di Kapit ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala Guh Anak Pasu. Jadi ia pesan tu madah ke Guh Anak Pasu, madah ke Guh Anak Pasu udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu baklot 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0111978101. Ya, tadi pesan madah ke Guh Anak Pasu, Guh Anak Pasu ke Danadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang Guh Anak Pasu tu dekat di Senggai Balamayu. Malam tu, malam 15 hari bulan 6, 2026, barumah lot 1064, lorong 12, Taman Bintangur. Jadi penerang ke sili, lebih lagi kita ke dekat nemu ngau sili agik, berkawul ngau perkara tu, kita tahu telefon ngagai lumur 0111978101. Nyalainya pesan kedua, lalu pesan ketiga tu, pesan nuju kapal pelayan ke diau di Tatau di Labang kapal pelayan ba sepemanjai Jalai Ulu Sebawah kapal pelayan di Serian serta semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu ni yang jatun Anak Gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam barumah lot 1260 RPR Kidurong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu ni yang jatun Anak Gihi ngetah sulit ngau muai terbalu ni yang jatun Anak Gihi tau ke apai kini dayuh. Kala itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam barumah lot 1260 RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai Anak Enjub balumur 0195089383 atau ke Aji Anak Enjub balumur 0148893249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju kapal pelayan ke sama sepemakai Mayar Rabat ngau semua kapal pelayan ke ngelala niang Sebesta Ekuang Anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sawawiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, ia kebukai, jadi pesan tu. Madah ke pengawak kita sulit, ni yang Sylvester Ikung, anak Jawa. Kalai nguan ulit, ianya malam hari 5, 19.06.2026. Lalu nguan ulit dan pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan, kita dipindah datai, ngagi rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratuk. Jadi pesan tu tadi, nuju kapan belayan ia ke Ngelala. Niang sebesar ikuang anak Jawa, lebih lagi kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sawawiak. Mudung, Kucing, Kapan Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Hingga ia kebukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawang kita sulit. Niang sebesar ikuang anak Jawa, kalai malam hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawak ngetah sulit, nyalai kapan belayan ke dipesan, kita dipinta datai, ngagai rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat lembu ngau sili agik berkawa ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: Ya, lagu Ria Haley lemai tu peninggan kau lagu Baduk Kiruh nyalai kau ginampung macam pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM nyalai pesan ke sekali tu nuju ke pembelayan ke diau berumah lajan Sengkabang ke pembelayan berumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke pembelayan berumah bujak merbung kau semua ke pembelayan buka ia kena uliah dirintai ke Dito Magang ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14/6/2026 jadi ni yang Madeline Anak Selambau tu dekat Dinto tau ke di Senggai Balamayuah Berumah Kunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 bak pendam bak temu dua nyalainya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ngilik kapal melayan berumah bujak merbuang ngau semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dito Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dah nadai ke 14/6/2026 jadi ni Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Balamayuah Bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 ya pesan ke bisik di terima kami lemah itu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ia ke Ngelala Niang Limin Anak Usan ke Ngelala Niang Limin Anak Usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Dituk Magang jadi minta kita nyata di datai nguluk pengawak ngetas ulit Niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena 16/6/2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16/6/2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan tuju kapal melayan ke diau bak rumah sate Sungai Pituah kapal melayan bak rumah dana Sungai Sawak Kop Ibus kapal melayan bak Sungai Tapang Sarit Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai kapal melayan bak Mudung Roban ya Barit Rumah Layang dengan Ibu Seroban kapal melayan bak Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baruh Roban Pantai Roban Engkajang kapal melayan bak Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait bak Madur Bintangur Indai Piah Engau Remi Bandang Luau Awiak Seratu Engau semua kapal melayan bukai ya kena boleh dirintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai bak Hospital Serikai kena 13/6/2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 16/6/2026 jadi atuknya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk seriduh jalai selalang ruban lalu dikali kubur ke pagi hari 3 17/6/2026 buat pendam Anglican panjang ruban jalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai kira manduk seriduh jalai selalang ruban nyalainya pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sedar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke pesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sedar lemai lalu harap kita pesannya terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sedar lemai Y FM

Ya, lagu ke di bahis nanala ke lemai tu belinga terpeju untuk bila kita ke benung tempat yang buat jalan alun kini yang ke jalan alun kita benung beskut laban ti berarti ke bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget nyalai udah tentu jalan alun yang tadi skut berubah sama kita yau tajak pan katikunya bisa utai ke di rumah kita berumah tang bersabar rajak sama kita harap ke kita yang tadi mujur lantang datai bak palan ke dekat dituju kita lemai tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di by Fauzia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai commissioner ti bisi perkara data breach kanya di lalu udah notis ni diberi ngagai commissioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach ke kanya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat court sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai hari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerja hanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak
company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agen company nya. Maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tang kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDPA 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen yang sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya ajak. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nyalai contoh ya bala peningai aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A, baka bank tu, data controller. Ia nak meri notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breach-nya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ia ajak. Berarti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang intinya anda digagak pegawainya ngau

0: as customer data. Agensinya nak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, untuk menguruskan data dalam company. Nanti utai itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawa dengan marketing agensinya, jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titih ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak ke jaga data peribadinya ngagai orang bukai yang lain tia bisik salah agent, bisik salah pekerja data controllernya tadi tidak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih lah. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi ya nyelakat kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai dua peninga siti program ke ditusun mesta terbahawan mandi nyalai lagi terus segulai sejalan engkau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngakai pukul 9 malam.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Suria Mega bala pular program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Lagu hari Melissa Francis ke Lemai tu peningat rindu sampai mati. Jadi udah tu terus ningat ke berita Lemai ke ditabur ke terus dari YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tu ngau lagu Terpadam Mimpi.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 serai itu 15/6/2026 ke Terubah Tok Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes keberkawan dengan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas keberungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas olehnya dipalan pengeluar hasil tusu. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Upeng sehari itu tadi nyerah kaki belanja kebulia RM10 juta di kedang mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah ke ngagai Chairman Gerempung Upis Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Li Ming, bas bengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai meribasa ngagai ungkuk pengawak semua arus pelajar. Kenyauri tahun 2014 subak Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China kalai penyampau bantuk kuda diberik dalam kandang 13 tahun tu kudah manggai RM102 juta. Agih belanja ke ditambah ke hari 3 ngagai RM10 juta setahun mega. Udah nyawup gurang ke tatiang belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Upis Kerja Raya JKR Sarawak dekat tentu kejematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amal Douglas Sugambas madah kejam ke dia tu sidak berjalai ke sekedatur dikenal nentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amal Douglas ugah mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebih ia kengenang isu pemersi berjematannya dibalat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amal Douglas Ugah jadi Chairman AUM Komiti Besai Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya toila ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu. Kedi sadang kedi pasuk 99 kontijen. Program STEM Catalyst 2026 dekat nyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari ternyadi katur dikenang kata kenemiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dekat diatur bang 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tuk tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kena geruman Innovation STEM bak pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Yang maksud ke jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ia ke berjadi programnya buat SMK Padawan. Program STEM Catalyst 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawan ngau kes siku pengajar di Menua Tu ke Ngereja Penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Yang megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteria tagik berkes ke Bakato. Yang madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu katur penagang dekat semampai di pejalai ke yang kau merik penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau numiak berkau ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawan dengan minyak diesel bisa direput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 jadi pejalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidup KPDN Sarawak Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sida dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjuk kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak Megah di Kamajak berjalai ke pengawak nerit ke Hatur dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil ke Hatur ke patut uli dipercalai ke gau lengkas. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita RTM bahawa pengawak nung rekod program Kupa-Kupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai di sadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyinilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan buat pemanjai pengeraminya ke diaturilak. Ia bisa benar pengarap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aleng laku ke hasil pemakai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngau barang pemakai semarahan tahun siti tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawas Sarawak tendulak penama gau pengentap orang kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyak nang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejah sekedar raban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekawan gau orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atur ke dipejalai ke perintah Sarawaknya dan ngayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai si Dato. Duit 13 juta ringgit sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikenak niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke Upis Veterina Menua Sarawak kedai pegai Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hinggau pemansang wilayah. Penolong pegawai Veterina Kanan bak pampang Upisnya di Lawas Robin Asud madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari Upis Menteri Bertanam Tupik hinggau jamin pemakai. Duit 8 juta ringgit megak sudah diberi dikenang ulih ke Purih Capi. Duit projek MIT menua pesisir tau ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubuang, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah dari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh, bak endurnya. Sama dengan menerima duit MRP itu, ianya gerempung pengintu pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Peniau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidakkan nyambung belajar dengan keikas ke tinggi agik, lalu pengawak itu berguna ke belanja RM14,700. Dikenal ujung ke berita ke lemah itu, untuk batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekawan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sulenya di palan pengeluar hasil tusuk. Yang akan berita kita ke Lemai Tok Peninggal, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mansia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk, Ari YFM.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri laban tip jadi mayu bengkel projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri, ba pusat civik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuah tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyimetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Yang mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau, lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang ba menua Miri.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: YFM Batrian 106.9 FM.
4: Y Arena.
8: Y Arena.
4: Linting hari satu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
4: Segulai sejalai. Terima kasih pengelenggau kami buat YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita ke terubah, ianya berita lomba basikal. Pelomba basikal trek Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal trek Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley itu ke diri hari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal trek Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuk kau liah nyadi champion bak renggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan ia megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat kagi lembak basikal bak renggat antarabangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bak gerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik di digagak ya, mayang laban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang laban Jepun, Netherlands, seri dua sama.
2: Peminit ke-64 sudah skor gol kedua di Akoman Nukai Strategi. Masuk ke tiga pemain baru yang kaum siku pemain defender lalu seminat pemain defend. Dan strateginya nak nyadi. Ujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk. Bab minit ke-51 ngau Crescenzo Somerville. Minit ke-64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura. Minit ke-57 serta Daichi Kamada minit ke-87. Berita kedua berkawan dengan World Cup, pemain timbilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang ke-1 dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tu ketegal pemain tu lagi berdaun rega 100% laban yang kebaru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bergelang dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann. Enggai pemain yang terlalu gagal dah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumum pagi tadi. Tok laban udah tok. Tim kekering agi dekat bersatu ngau Germany. Ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tadi pihak Nagelsmann pada kemenangan besarnya boleh mengangkat kemotivasi pemain. Ambil pemain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekalian berita lagi berkawan dengan berita World Cup. Kalai media di Brazil mayuh nak rindu ke coach Brazil. Ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas berkata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kaum madah ke Casemiro kelalu lubah pemain ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat ngelaban Haiti pemain kedua renggat grup. Udah ngelansar berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup kemari. Qatar ngau Switzerland seri satu sama. Brazil ngau Morocco seri satu sama mega Haiti alah 0-1 ngelaban Scotland. Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumuh pagi tadi, Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri 2 sama. Tumuh pagi tadi, mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam terlagi, Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergilah, Belgium ngelaban Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergilah serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipendak kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita bak RTM Click.
9: White Arena.
10: White Arena.
9: Nintin hari 1 pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai. White FM. Segulai sejalai. Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Ya, bala peluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: Duo pagi rewind.
3: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berunia sama mait. Ya si tip bicara dengan suah ti celap deh.
3: Udahnya waktu dia puas hati nih.
2: Puas hati berlama dia udah nampak deh.
3: Anak.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk besar itu. Nyalai bakal selama begak buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai yang siku temui gendang seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nomor itu ada gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai bala peninga. Jadi peka berita dari Rimputo kira agak disanggup petara meruan gerai minta nyalai kekuk-kekuk sedia ni ni kur semangat.
0: Ya, aw mandah banyak pengajar. Leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin eh mayuh orang semana ke Rimputo tabin rengak ni ya. Segi kaya ya banyak ni. Untuk kita punya tadi sarito gerainya mai baik menyapu ji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau Leman Budaya Bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan kau bala peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nonya bala peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah pernah ramat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah kenangnya kemari laban hari peminta bala peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasaika nama orang mayu nanya retinya
0: berguna
1: caranya bisi reti bisi guna bak masih mayu lah jadi aku dah ngujengon aku ulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai tidak ada yang ada orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penera itu sudah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kau dengan piring pulang ngagai tanya nun tadi jadi sehari itu sudah kita piring kemarin agak kau dengan tak kena kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut artifact tau ke namanya hasil pengeladik jari ke dekumai pua kumu jadi topik diri kenang tua sehari tu ingat diberi aku nama reti pua kumu dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang begini cara tua medaknya beratiknya lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterang ke tuan tu pengajian eh. Yeah. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tua beratik ke balap dengan tua ke sekali tu tajapan aku tu ukai siku orang kena mu bertenun tang pak aku rindu medak orang kengerja pengawaknya lalu aku pun pan rindu medak katikannya utai ke dia agak orang ba nama penamanya pak kumboknya deh. Laban siku orang tu lain gasil hari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
1: kita lagi bergagak ke tanya dah
0: nyo kurang ya detok laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayon ada ya deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak ku tapi kenya ge jadi pulai ke topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati nuhan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumu. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal pokumu lepas lembu maya yang abang agai orang terbegawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak bisa pantai aja, orang ngias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di yas
0: namanya au
1: lalu nanti sema mensia mayu ya berkena ke pokumbo ngemalam-malamnya tentu perkara nya berguna bak penduduk yeah. kita jadi nya nya siti ai ke buah aku namanya dekang nang karto apa nyawat tanya pangannya lalu siko ari bakiah lama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku subah ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak dia ditemu kita laban diam enggak ditanya orang jadi utai ketanya ya kuno ku ya dalam melebuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Leka Jakob Bali mereka banding Bali Kelikut Bali Insuga Bali mayok ngenak Leka Jakob Bali Bali Belantan kuya nama kebuahnya hari ini Leka Jakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nada iga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya minat sidak madah nya Leka Jakob Bali itu Leka Jakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbuk. Lalu kelemparannya bisa mega Jakob buka ti suah ada kena menyebut Pak Kumbuk yang bakal Leka Jakob Ampang. Leka Jakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: bang ya. Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nitih ke baka munya ke sebut tuan tadi nyak Leka Jakob dia kena ngemar sebut Pak Kumbuk jadi dalam budaya bahan dah segi kenyak lah ambil kemana contoh lah baka Leka Jakob dia kena nyebut pedang suama dia ninggal Leka Jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira baka gemar-gemar Jakob
1: prapang ya, pedang limbi jadi Leka Jakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi makanya mega penyarang ambil kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita jadi aku kubah ku nyebut perkara tau lebihnya berkawal ngau Leka Jakob tidak kena ngemara sebut bak sekedak-kedak macam-macam utai-utai dikena kita lah bak Pak Kumbuk kita yang kena Bali kita yang kena Leka Jakob Belantan di suah disebut ya yeah. jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari radio ku ya kan ingat ke bisik kena orang nemu asal Leka Jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung
0: yeah.
1: Leka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lapan nak disebut buah buah puak Blumpung
0: nya bu nya uke buah puak nya pengaja
1: iya segi buah puak nya tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah nama ya, kebuah ya Ampang dah
0: tahu ke bala bertinggal tu ane ya ke bisa petak tu ke malam tu ke bisa tinggal tau
1: lebih ke bala ke benung agak Pak Kumbuk lemai tu kan bisa dia duga dia mangko tangga hubung dan ke sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke perkara tu
0: yeah.
1: Tahu ngasobal anak kini ngiru mana Facebook dia tu bisa dia buka dah
0: ya yeah.
1: Nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngobala mengobin saya mayu ada okey bala peninggal semua awak kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak Leka Jakob lungat jadi tiba ke ngurah putihnya memang komplek ku ya jadi dengan kita lungat panjai tajak bukannya aku nguji guna ke uliah mah nerang ke perkara tu nitiah kena penemu derempu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak derempu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal tau orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun.
0: Ya.
1: Sampai ke nyu nak dapat nyu tuai penagih mah bertenun. Menang penanggul tu dah mah. Nur boleh hubung ke ketusah.
0: Ya.
1: Kelia. Jadi sekedar nyameh bakang orang bukai mah kengka utai hasil tenunnya dari simpan aku ke pusaka. Jadi sekedar penemu ke depan sot ke aku dito mega uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas bisi nak datai nak tentu sangkai. Engkau ada pen kacara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke.
0: Oh.
1: Jadi aku sikit mengkai

0: out. Nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajian eh. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semat matnya bati aku deh. Nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar. Harap kita bersabar meh. Nyawut nama utai kerja tanya aku deh. Nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu. Aku minta tuan pengajar nerang ke nama utai kerja kumai ro puak kumbok tu deh. Puak kumbok kita nama maka yang kita utai ke puak kumbok
1: terang, je. Terang
0: nenak ngagi au. Nenak gi dia terang ke tuan.
2: Okey, terima kasih DJ. Bala pendengar semua jadi aku berarti ikut teh kerja cara orang nerang ke ba bob serbarti aja kuiban kunya cara sedang nerang ke ya ngau ngelansa arti teh kerja kumai pok kumu kum gak bisa nanya about Google jadi nya tau nanya dah bala demi ada tau sebut ke Google nemu sidak ya tiri kak nemu nama muti teh kerja pok kumu nama arti pok kumu jadi tau deh Google sidak lah tidak lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tahu engkau bisik guys sekut dua orang tadi lebih ke orang kata tuai bak aku tu engkau nyenak nemu take
0: Google
2: katanya nak nemu di mana boleh menerang nya ku nyebut dia jadi kenong ku penerang ke dia tahu puak kumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun nasal ya kalau kerja ku kain enggak ngiban ya lai utai ke ngepan kerkena ino kumbu kain tang bak lekat je aku kain kerana aku dia tahu ini asal tiada tahun aku mai aku kain dia ada kena babab kena tanya aku mai kita puak jadi apa kumbuk tu kena kurang ke dia nor aku penemu tiada baca aku aku ya nyata amat aku ya kelahi bangsa Iban ngau bisa orang putih nyebut Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wamno Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak di ta di Kalimantan nya tadi namanya betenuan ke puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik de gagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir suah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi ya, berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisa digantung apa kunti kita pada puak kumbu ke belakangnya deh
2: lagi kita berarti ke puak kumbu nya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar ubung ngena tali kiraga are runut daun lemak. Kemer tau engkau bisi bala peningaknya. Kami nak ngena ge lemak ngena tali nilon ke sida
0: ya. Au
2: nya segi pemansan dunya. Ya. Segi pakaian meh. Udahnya ubuangnya tadi de sama aku ngena ke jaku sama de baso ngena air bercura. Tau bercura mansau bana. Tau ke biru tuai. Jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang kemansik tau tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasai ke peminta ngagai petara jadi ukir ke degagak bak puak kumbuknya tadi degagak berplasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal puak kumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak puak kumbunya tadi. Ya nak niru nak nunak ngura bukai tang ya namanya ngagaknya namanya tiah ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetuan tadi. Saya kira buat saya bertemu ngau kumang, bertemu ngau sidak lulung, bertemu sidak indah abang, bertemu ngau menik, nyadinya ke orang segi petara ti indau ti pengabih landia bertenuan lah. Ti dalam airnya menik, ti di pengului bau sidak kumang, sidak lulung, sidak selingar. Aku tak kau kenyak dah. Jadi

0: Oh, bertemu orangnya lalu ngajar orang kan ke bank tadi tak buah puak tenuan ke kak bertenuan jadikan ke bank angkagak si dia tahu dia sidak lalu ngagaknya ni tiah kau tak kena ingat ke sidak dalam mimpi nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tahu nyamai bala dia
1: biar kita nundak dengan orang kau dah tembuk ni
0: lukis ke bakertan dunia kita ikat ni tiah kenya tang kelihat nada kau menda sedang nenek tak tergebang ketika kena tahu temu nyadi ketika kena tahu nyadi ni kau nyak kita lelaki jago dikena orang kelihat
1: nyak
0: berkumai induk pandai orang pandai nama pandai nang kebang kumai induk pandai kelihat nyak merti tadi dia ambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah induk iban banget angku nama dekat ngagak pak kumuk leban pak kumuknya dia percaya diharap kasidak ya bisik kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya hanya di menyiko dua ke orang pemansik di tau ada hari tau dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya pak kumuk tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tengganuk kita lalu nama kenya ia mega bisik kuasa merik berkat ngau nasib badas dalam ngagai penghidup kita orang sengagak ya nya alai iban tu kenya orang kelihat leban penghidup iban tu tadi ke sidak bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tahu ke jauh nyelai hari ti boleh ada perti ke mensia ianya supun de cara power ku sedak dalam penghidup nyelai kenok ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa iban tu ku ya nang di bungkur ngenak puak lekak tingunan lekak semiang jadi aku tu bala peninga nyebut laki jaku tu hari ayat tu probably no ex generation to say that these attractive people are literally clothed in prayers jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kenulis tu Balamar 146
1: Aku jamian eh.
0: Kalau lu penderan tu udah temu ko ba bulletin ya, Borneo Research Council bulletin ya.
1: Kira udah lama banyak pengajian eh. Jadi nanti kita minta deh nama bangsa utai ke dekena orang agak curak ya ke bau buang ke de tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau.
0: Ya ke selalu daripada aku lah kalau peningan tu semak bisa utai nyandap betul lagi padah ke daripada aku utai tu selalu dikena orang selalu benar dikena orang agak curak bak pokumbu inya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bana inya bakal ia ke selalu mendekena air rebus bakal urat ngkudu lalu digulai orang kapo kelimbarnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau, mirah. Ianya air rebus air daun kerbai. Lalu kena ngulih ke awak kiam mirahnya megak dia campur dengan kapuk. Kelimbarnya bisik megak sejak ini mengena kayu dari kumai kayu. Namai kulit kayu, kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai dengan kapuk, ya lalu ngeluar ke curak. Bakal ke mirah lah kita nyebut kemarin tu nyebut jingga tu mirah lah hasil lah lalu bakal biru tu wai tu ya ke pemadut suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapuk
1: semuanya gulai kapuk lah ya
0: kita nak nama kebalaman ya angkanya getah utinya lebih maya gulai ngok kapuk ya berbalik curah ya.
1: Mm-hmm.
0: Lalu Siti jak kayak jangka perbalah peningan mu kalau aku mendak ngini aku ngena daun tu tumbuh ke temu tepi sungai di kumai saya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia boleh kapok yang mereka curah bak nyokap kata tarum kamu.
1: Ke namanya tadi curah.
0: Bapak aku mau kan. Ya agak kubuang teh ya bedau tehnya burak deh.
1: Jadi ya ke dia tuknya macam-macam mu teh kena orang ke kemayarinya. Jadi tu teh kasal tu ne.
0: Kasal.
1: Jadi bak ubuang tu pengajar deh nama bangsa ubuang ke dikena kita yang terdengar agak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
0: Jadi ya kasal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia masih ban kan nanam taya deh. Lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya di ubung ngena ingin pusin ngojari di rempu tidak kumai gasiang. Gasiang. Pedih menerang kanya kerja ku gasiang tadi. Ya okey gasiang ke okey pangka tau ku okey gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi ubung ke gagak ngena kasihan tertentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah ubung ti gagak ante de beli de pasar deh. Lalu ubung ti beketau curak ya burak laban bekal kapas empu mah curak ya. Lalu ya de ubung ke buraknya kenuk kura ketuai de kumai sida age ubung mata. Labannya bedau di curak.
1: Ubung
0: mata ya.
1: Bak ubungnya nak pengajar. Jadi entik bak pekakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
0: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuh ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak ni. Tekai pemadu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak ke sedak ya. Ngagak utai kena kumai tangga ubung. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi ubuang tau ditikik ke ngagai tanggaknya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya. Lebang maya sebedaunya nikik ngagai tanggak.
1: Nabok
0: ketika? Tukai ke tabok, nak taboknya. Di arak
1: dulu?
0: Di arak orang dulu, di arak orang. Harap ke peningan bersih nama pengawaknya. Ya agak... De bat tubuh kita itu de kumai rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempaut de belakang kita itu
1: Udah
0: kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kak jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik bawah dudi hari itu bisa hari baru nerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalamar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala bandor lebih bertenun aku nak tenainya ada berak di noran nama aku dah noran yang kayu ke lamar ubungnya bak ke atas nyin di sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayu ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya
0: punggung
1: rakupnya
0: ya kedatangan tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya nor niki ke lambar hubung te disimpan dalam turak lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruang ke ngakai lambar hubung tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dia kena nekan ke lambar hubung yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisa ruang kita nyelit ke belia. Belia ngau lamar buang tika dipakan ke kita pakai tenungan. Pada anak nerang ke tahun kau deh.
1: Nanti bisa gambar baik.
0: Tadi lidi. Lalu siti nyari kumai turak. Turak tu buluh lah. Nau nyimpan ke lamar. namanya letante ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masa baru pedaku tempawut tempawut ya ke ada dekat nor kita dengkak kita bapunggung nona non nerit ke lambar hubungnya tadi lebih maya kita bertenun kelemparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisik ujung teh juriang lalu ada gagak ada tulang lalu ada diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminak keliang aja meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ko jaku empat empat penglandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lanak dikena semuanya tadi dikena ngair kena miliah kena hubung lebih maya orang bertenun
1: oh kena nyak ini
0: nah makanya tentu muka kita patut bisa lunga ngau lilian jadi lilian lunga tak kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilian tu tadi dikena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu dekatnya di nor kita nya ngikat lamar hubung.
1: Oh. Nya nanti kita minta atau pengajar ba ika ba kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata kurang nyebutnya
0: deh. Penumpunya. Penumpunya ke? Nya nak sebut ke.
1: Nya ya punya ne. Oh. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Oh, jadi dia ke penemu lalu bisa begak disebut dengan tadi pengajar deh nanti kita berhati ke bahasa sebengkai ukir apa kumbok tu deh degagak orang ke landia neng kebangnya tadi jadi orang ke landia neng kebang tu suah ya berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya ketua tadi ne jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah buat kumbok ya tadi deh di teng kebang orang bukai deh berkini kuatur pengawal katiku kita kak ngujur ke pengawalnya tau nya kini ne
0: tahu leban hari semua itu tak dibaca aku lebih pak mengizin ada tulis tidak tu cukup nulis karena Richard Allen Drake tu pak Bono Research Council tidak tu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mula tasik dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai dah digigak di seluruh dunia sudah ngigak mesti ketemu tekan nyalai cara iban ngagak utai tak nyalai dari bangsa bukai di seluruh dunia nyak buat sudah cukup rindu jadi boleh ngagak utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliaknya lalu kadang-kadang sidak sebiliak nah nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya kak kak nona buah puak kita tengkebang sidak sebiliak lebannya ngini ngina ya kengagaknya deh jadi lebannya nanti semua buah puak ya nya dia tiru tau ke dia tunak orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang rasa sengapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Hawel Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Beja singa kayak mansiak pasal tu nyebut nyak mangkemagang nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngura bukai lepas dia nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tinggal gak pakumbu tu tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngemiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tua terus ujung ke itu deh. Kalau tak kira kena tiada break. Tak kena tahu naknya. Ambak pengamak berkakak ke pokumu. Balak berguna ke lungak lah.
1: Mm-mm.
0: Jadi besi tahu ya lungak. Kena ngetas hubung. Kelembarnya. Orang ke namanya sirau agak. Debrek ya kurang semangat kebuak
1: kebuak oh.
0: Si kebuak tau ke pingai dikenaan udung kurang semangat jadi lalu kemai hari tau nyoku jujo ngari tau orangnya bisa sian jadi siro
1: ngapung
0: diri ngelapung nge, nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggal penuh henti ini kalau buah-buah kita gagak orang bukai deh.
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempo banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu buat sesebengkah menua atau pengajar kena ikut ni
0: okey. Badai tanyanya lemben tanyanya berkaul rapid amat ngau pengawal orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut ke kena aku ditemu motif motifnya tadi mayung ada temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang berjalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif beka dulang Dulan Sepandai.
1: Tu Dulan Sepandai tu?
0: Dulan Sepandai. Tu Dulan Sepandai. Pada aku. Ti amanyu amai di menua batang air datai berumah Siti bisi yang medaknya datai menua Siti berumah Siti berdepedak ya. Udah nyami kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin. Tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisi ditenun orang dien gak. Hanya ngayan ke bunganya atau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama. Nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah. Kelebih ke ya puak kumbuk ke berkata nya bunga kita berkata tau ke buah-buah tau kata ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal kena kapa kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti kita
0: aku nyawa tak ada reti bersilup
1: ya
0: reti bersilup nanti nyak merti silup ya
1: reti
0: lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dia kena bak sesuk mengkah kena menua.
1: Nanti kita mendak buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau yang nanti semak me ya tu tadi nak nitiah katu tu penekak yang pu nak ma tai ke penyak ya ni
0: tau ke ngagak ya baru ngagak tak ngai nak ngagak utai ke bisik nyawa tau ke bisik sepot tentuanya leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit ti selalu amat nyadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur bengagak pak kumbu nya tadi nya ko ya siti ari penyakit ti selalu nyadi nya gila ya tau gila tau ke mati
1: ya
0: kelebarnya nti ino nya tadi benua ribat lalu ya nenuan puak kumbuk tibisik gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kena kut sidak urut putih ke mansik nya ngujung ke mayuh hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebangan doang nemu dari buta lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ko bala penulis tau mah kemandang aku
1: ya awaknya bak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansi tadi beka menyek aku tadi lah lambat tu artifact ya berarti nanti artifact sebab ke bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar. Nyawut tanya ke tahu ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Nanti kita minta leh bisik mereka orang Madah tu dia pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ayan dalam mimpi ya dia pengajar. Jadi ulih tu Madah ke tahu ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
0: Ulih leban aku ke macam lega pasal karanya. Jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kalau mansia pasal pakumbu tu tadi ngau mansia pasal ti bu tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang ngati orang ti ngaga pakum bunga tau ke buah pakumbu nya tadi ngaga beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te sitiknya hari raban ngena jakut sidak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utek ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nyata depedak mata deh ambil kemana maka ari raban buah puak ke dekumai dia masuk dalam raban flora kuyanya ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kena di pun penatai puak, nama puak kumbuk deh. Nama ukir. Nama ukir. Ambil kemudian pakai geluang paku. Kan kelindang tak dipedak kita mudah mana kan. Kita bergeluang. Tidak dengkah buat puak kumbuk. Mandiang main dipedak. Buah utai. Bakal buah nu, buah bangkit tak ke buah angkong. Contoh, tang bedau aku terpedak kurang agak borian bapa kumbu.
1: Bedau isinya mengajar ni.
0: Hari daun utai, ngah hari semua utai mek kemudian dia kemudak lagi ke nama pucuk rebuang sudah. Tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang. Tang dalam penghidup sari-sari. Nada yang madah kena rebuangnya tubuh
1: waktu kita
0: tambah apa kumbuk kumai rebuang aku nak merti kena tak nama ya kumai nyak lah hari dure utai kan baka sedak utai kesebut ku dure ya baka utai ke bekau kaul baka sedak ke lawahnya kan bekau kaul berjauh-jauh baka buat hari ujung buang pilih enak tu nyak lagi kita berhati ya. Jadi utai ke hari fauna tu hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat tu degagak orang jadi kapua kumbuk inya ada Tengkebang nitih ke gamal utai ke depedak dalam mimpi dalam lebuh orang yang agaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai ke nyala nyata depedak kita lah bakal kami kemudian bisik orang nyak niru pemanah gamal ular kan nama betut contoh tisi ainya mayu macam curak badas eh. Jadi gagak kita kedaknya bekas gagak ari ular ko mai nabau bisik kedak gagak ari nabau bisik gagak ko ukir kedak gak jadi utai hidup lah utai hidup lah gajai macam-macam lah lagi kita minta contoh lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban yang utai tersebut aku tahu marah aku nyebut ya lebihnya ada gagak ada nama aku alam sekeliling utai kelingik dengan kita jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita kosmologi utai ke kumai kosmologi itu tadi yang jarang kong utai kepada sidak bulan sidak bintang sidak muari utai kepada kita air penganyut air babuli berkebul utai kepada kita yang tadi dah nyak kena tiru Jadi nyak ke berpun hari utek ya di peda lagi nanti bisa lagi kita mendak contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buan dak reti ke kata ko kita belapis men eh simbolik ya jadi bak tu begini ko penerang tuan eh
0: bisik ku materi berarti ke utai ke depan saya orang buka ini hanya di dia tahu ko kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah yang sebenarnya abisik kena penemu balamanya sudah.
1: Ya abisiknya apa tu tang betul abisik nanya abisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang pampat tau tanya dulu lah bunyi pes abisik buku lain kita malam tu tanya jadi aneh lagi tim abisik awak lagi nuan nyawa kan eh
0: tia namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawat meh tia nak angkah nganti mai buka eh meh kada
1: iya okey lalu terus ketua atau pengajian eh
0: terus ketua jadi di tu aku seminar sempat berkumpul ke Siti Dua ke Depeda lalu ke dia temu ku nama bungai atau ke buah pop kumo terubah nar kita meda ba kertas digagak ba kertas siap ke pemadu manyuah ianya raban bungai puak tibisi tepeda ada jauh apa kita sudah medaknya bakal gamal buangku tau ke
1: mas
0: kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti ada segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak muntang ya tak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena laik sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita ke bawah rungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkong atau tadi bawah rungut di siup kita nanti udah mansau jadi arti ya nya tadi utai rindu lepas ni bawah rungut nanti utai bawah rungut lalu mayuh orang rindu kan siup ya bawah rungut lalu dalam arti pak kumbuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mangga kita di kerendok kore bukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit, rendok cium ya. Uji dia meda ente orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil cium mana?
0: Ambil ciumnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai buah bangkit siom baiknya kebuahan bangkit nelap ni kan tang ya kemaya hari itu kita meda orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian kadang beli hati dia mendak
1: tangga otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak beli ambil ke bandil lah orang kak beli buah rian tu pengajaran mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai hidungnya
0: hidungnya dia buah bangkit sama ke Siti lagi tadi ada gagak hari utai tumbuh yang tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup ini leban utainya mansang artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tau ya ke madu dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemarin hari tau tentulah hari segi ya tau kat pemakai kat guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayit kami kawan dia dia baik kenyak bak anyam tau ke bak pak kumbu tau ke berkena ngias pak kumbu kumendak menyuh nah tu kau kelayit dia bedak aku
1: ya kok ya ni
0: au ya kawan dia dia
1: au
0: jadi kau kelayit tu tadi kita nemu kelayit tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masai guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelai bisi dorek doreknya bergelung Jadi durek tu tadi dia kena akar kelayatnya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nikik.
1: Kena yang nikik. Badan kayu bukai meh.
0: Artinya simbol tu dia kena mandang ke kita hidup boleh sejalan dengan orang bukai tenggelingik kita. Nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti guna kesukuan, guna ke tolong pengendiri. Nak salah-salah maka akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike.
1: Ya.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu kelayat nak boleh nike ke kucukin. Jadi kerja sama lambang tau enya madah ke dalam kita hidup, kita sampai berguna bapangai bapangendiri. Bekerja sama dengan pengendiri.
1: Kira pesawat dengan pengendiri.
0: Dia kena ngenatai ke julu ati kita, bakar kelayat itu tadi, berbuat ke pancar matahari di langit din, di hari langit, ngai nak ngai nikik mah itu dah tu hebat kayu bukai. Aku nak nemu cerita ya, mai home ramadah ke, ku yang nginyau nyampau mekelayatnya, kak ngelepas ke dalam puari kayu tendoria nikiknya. Jadinya pasal kelayat tadi, namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau pengendiri. Nanti kita berdiri ke diri, kita segi nak boleh nikik. Jauh. Bakanya mega baka buhan do, macamnya. Buhan do tu segi-segi baka nyuka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sida ya. Jadi buhan do mega sebaka ngau kelayat tadi semina ya jari kena ya bapegai yang debelit ke abad dan kayu bukai lalu jalan yang nike lalu ya mega sama maka kelayatnya tadi bapak ngai bora bukai nur ngidup ke diri tak ya kada diamik ke bunga buah buah ainya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelebarnya kita menda buah tidak kumai menyuh benar kain tidak tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasuk aku nak berarti kau tidak sebut orang pilih berasuk sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ini ke? Pilih bamba, mana dia orang keliak, enam ya, gagak kegasih yang bambili.
1: Ya, kali gagak kegasih yang nak pengajian.
0: Di bambili, tapi kep makan babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ini bambili berasuk tu. Ya tak berkait apa bekas segim tanya no, namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga contoh dari break ko dia. Jadi tu dia hari tahu udah gak kermai ke baru gak tu kain.
1: Ya, jadi sebenarnya pengacara tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi ko ya ulih berkongsi nerang ke nama reti puak ko ya ngau kumbo puak ngau kumbo ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asal utainya di kebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ma ko ya jadi sebidang kain tau besai ulih kena kita nya tadi bebab ulih kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ko tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin ya nanya ke kati orang lelaki tu ulih nak kini engkau bertenun hanya aku tanya ya jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu tau ke buah rambing ku ya buah pilih juri yang putih yang terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata pakai lah rindu ya ke budaya tak kata dah terima kasih ngai suku ayam ka jadi dah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utai ke kumai puak tadi ala mari tu kuna de mari suka ya jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari akhir ini kita kelihatan orang tujuh orang kena nun pakumbu tadi pamanjai ya segen nak kurang hari sedepa
1: yeah.
0: Ianya nanti kita kurus mengat alino batang alino tuga orang kelia ngebab bangkai orangnya ngena pakumbu
1: yeah.
0: Jadi nanti yang mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya mega puas tu mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak puas tubuh ya nanti tubuh ya nak puas puak kumbuknya pandak mekang tentu nak selamat semangat ya nanti ditembak munsop tubuh dia kebaruh kita tuduang dek pak kumbu tang mok ka pala bisik ayan dia goreng nimbak kita hanya kita artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki ya boleh kena jadi kepua jadi lekej ke kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab bekal kita kena ngomong anak med baru ada contoh ya ngomong piri yang jadi pak kumbuk tu tadi dia digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomong piri yang bekal dia tu ngomong kuju bekal dia menua kita bekal bantu pasal tu selibas dah pemakai dekat orang dek kumbuk orang anaknya kumbuk dia bab lah
1: bab aja reti kumbuknya tadi bab na ya
0: bab ngau kain punya kat tang kain ya kat tenun lah jadi nama berita tu ah
1: lagi bisa 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke non
0: kemudian tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bab simbolik ngau nya dalam age ringat kedua.
1: Ya
0: ke apa itu ku ka main merate ke guna pekumbu.
1: Yeah.
0: Nya utek pada dulu dekat ditemu bala.
1: Iya, yeah, nasi kan.
0: Ya. Ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai Iban
1: yeah.
0: Ketika Iban tahu menurut pekumbu lepas bangsa bukai kurang nak Iban dengan Iban baka mualang baka balak itu dia sepiaknya dia, si beruang balak Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke de Siti hari ke de pacar aku terpansak ke de pacar aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir ianya mungkin sebab cerita sangatlah buruk pada tahun 24 bil bonet bilik sandian pada tahun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedap yang bilik sandian sebut kain kerabaya seberaya aku ya
1: keberaya
0: nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama reti di gigak aku nak ketemu kerti ya tang kainnya kain tenun kain kebat kain indo lalu bisa kebat lalu harinya kayak puan ya Siti hari ceritanya di mana mato nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karu ke pakar dan menua cikgu Hussein dulu dia mayu haram ke gulai orang kan bertenuan pekumbu enggak boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenun pekumbu kelimpari dia diajar dengan mimpi dia kena kuku tu jadi tu lagi bisa mimpi ya. Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu maka dia lalang dah kapa jaku ngaku padau jadi Komelia Boja Sigen dalam tahun 1980 kelia 4 tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu tak baka tau kesatu kaya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita miriam. Siti kena kita nyerayu wang tau ke nyarayong piring. Kedua, dia kena nyarayong panduang, dia melingik panduang, panduang memayah pegawai orang dia ke panduang. Lalu orang lalu nyarayong panduang kena pakumo arti ya. Dudih lah baru ngeranau nya baru. Sitiknya nyar manang belian megak suang kena pakumo dia kena nyarayong nyarayong pagarapi. Lalu anak mit arti baru ada megak suah de uyo inai yang kena pak kumo laban dia percaya ke bungai pak pak kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun. Jadi lebih maya anak mid tu bak sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini moh ya yang kena pak kumuk inai yang nyandi nya
1: sikit kena nya mana pengajar
0: nyawa ke anak mian ngagai ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tu nyawa anak mian lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke
1: ya ke berpindah nama tu kunuhan tu pengajar lebih nembiak nyawa ada berit kita nama ni ya
0: tangga suat depian ke baru lebih negerai
1: negerai
0: lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih kaya nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada seluruh minai babungkur ngepok kumbuk bersuruh ngepok kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awaknya kira ke ngama namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agak mayu kebenaran tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik berkau ngau buat kumbuk tu deh. Pemali macam-macam kan eh.
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi gek ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini. Kita itu menang Pak Kumbu. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar, tergagak Pak Kumbu. Sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga kita kini dengar. Tu meh Pak Kumbu, sepasaka kita keriangka terus mengagak Pak Kumbu. Pergilah, berkah. Ngagak Pak Kumbu. Anang, anang ninggal kenyak. Anang kemahiran itu Pak Kumbu nya cukup berganti di luar.
1: Awaknya mak bisa kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenduan ke Pak Kumbu tu.
0: Jadi betul bisa itu tu juga tradition bisa ngaka. Ya segamas.
1: Awak tahu tahu nata kejadian puki awak mana pengajar?
0: Penemu tin pantai kaku di tu minang lobak ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngajar balap ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terimpu ke malam tu. Begulai dengan aku buat program Leman Budaya Ban kita yang berkawal dengan reti Puan Kumbu buat budaya kita Ban. Jadi tu, tadi batusun ke terubah dan mengajar. Udah nyailah, lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita buat tusun ke kedua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ilah kita bertanya kan eh, Maya kita.
0: Lebih inserah cerita pun orang nemu nenun so ke stik bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah masih, kita ini
0: post saya dengan WhatsApp post kena bak Facebook YPM tahu
1: okay ya, nanti nanti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri, laban ti berjadi mai bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megang beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas mengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam memetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebur ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanda sukung ba menua Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim, dibagi ngagak.

di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke skala itu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26.

2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spend bersatu dengan Capvert. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay. Dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.

Yang jenen gaul lagu yang batu api, lagu keterbaik pemerindang malam kita. Malam tu, malam hari 1.9.22 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih main-mainnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Bandi tadi. Ya, sedalam mai pemerindang malam 3 jam DJ MATU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celang. Lemai itu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wai, kita cukup ya berjimat atang kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sida yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sida yang merisi kena untuk kita hon lagi kita gak dianuk sida baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa ngau pangandiri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke semua belak likun datai ngagai palan ke dituju hari lagu rancak batu api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex Wan ngau lagu yang midang berlalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Berindang malam, nanti malam hari satu berjam ke terubah. Kita bisa main asal lagi, ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke Renang Anak Jabing. Orang pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke Baru Muka Radio, baru berindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintai Kakung Kebiah malam tu 15/6 tahun 2026. Lagu Disada Rovina Salang Put Sadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam tetuai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10, nabur ke berita malam hari kami di YFM.

nang pucat nyo dugun so pukat palawo ngab nang urang bajari mua apa nyampat ndak sakejap mukat kepalimpat bali betang kebang.

Janggariang nyok tamak da bilik nduk daro samanjan nak bagman da buang ujuang daro bajiak ke bagi liak pangalam puang nduk daro ngabagau aku nyar ngau baru arkuang

Aye terlalu tamo ya da bilia nuka tabu benang tusut nudayang katupang bunga rumput.

ayak edang abiliang doang aku mang nak tarantang gendang pencok anukan duang ni buang abar wak

Ilan di abarua ayo yang ngalantang ayo nyak nangkok ku ngadi yang kebaritan duk dararimu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadi yang kepajalai taruna darang pandai ye paniti panyurai rumah hangan jam tang dia balai nu manyu bakai keda siwah bekampok keda bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abaduruak.

tu gua ngok. Hai, terbalain dau, baka kelampau wang ngambuang batang, temanyuh batatam, terbalain dau, kesakayu rumah.

Akbar tipan kena lengan kanan. Tukar tebal layan buluh lalang rakba bandiang tubuh kuning kupak umbang medang. Dia sedak ya ba bandiang kuyuk nge gemuk nge bakat teluk manuk induk kapayang mekang. Dia sedak barandau nyampau ada takang.

asik kita lu kumbang karandang bulan sigi ngana debar kabari natai makai palok tanggo kita ngandu lamok dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angak getah ayah lo nyamah da buah lampu pundang kumai kita ngayuan pemandang batu gula lo nyamah da bunga puang benyam hilang ayah nama dinyalah ngai bo terdekat ke magang magang ayah terlupa jaku denduk darah samanjan na telunguruk pengaruh ngalamak ngayau nunang nyak baru samanjan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indah ngarimu

pucuang garempuang sangkiang tiga yang aku teribu kebatan sang dekasinang rampang bunga yang bisa air tukubaranti balat ngamal saya

tempat dua. Engkau nyam ada bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap tedak nuan ai tunggak nyalai balat amar wap

Aye. Ngacung aye jong kuduang nyalegit. Lalu da Taiwan kita kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebasri gigi sarung juang dabuang.

Wak ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu. Terlalu angah siat ke atap bulut balian lawang. Ae pedari terlalu bali dikudi kala.

Ngakudi kebali hujan begaru nuang nyalai nak sakali ngamenyok leboh kawai digat igai ngabuang nyok leboh ya dapang ditarang apai ngadungkuang sudah rentap apai ya tambuang lepoh ya kebagawai yang usai

tuang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang penegamu puang leka ngabalang ayo tukai tegal nganyang ngari tunggak kudik kebab.

Matando rawang aing sampurae bujang lempuang no tenadaya paniau angeniau aporju anggak gantung tak duduk maguang aguang baru hatang kabuang.

Air kepala bak minyak pugai kala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya mencaro akat tay ya bintang baguang.

Qatar bay ay kapa di balabak minyak lunda tinumbak buak kebab

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita ini di pukul 10 malam. Dia tengah menambil ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kenakan malam hari 1-15-16 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah peringkat guna Mensa Manyuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuah Bah Bak Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunci Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan ngena ungkus RM200,000 tu dikena nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di berjalan dekat mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu bak Palan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai penguliah Sarawak ngatur pekit lumba ngau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambil bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerimpung Squash Negeri Sarawak Begulai ngau Sarawak Akut Perekat Squash Malaysia tu dikarap oleh memberi empas positif ngagai dagang temuai lumba ngau main pengawal dagang menua tu serta pemansang atlet anambia yang madah muninya ba awam media pekitnya di Kuching. Kenang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyembetak madah ke Perambu Sarawak tidakkah ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekan ngerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggu jong ke pekitnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke manyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang sang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung main bul Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid main bul menua ia madaka sidaya berbahasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngam main barungat menua ngau antarabangsa. RM64 orang hari manyuh bengkah kandang endur di bagi menua Seri Aman bising kau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikenangiri ulah hidup berpengurai negap ke pemansang raban anbiya serta merangsang komuniti engkau masuk aktiviti lumba engkau main ti inklusif. Kelimpah jadi palan alai berpekit program terbegat dikenal negap ke penjuraku engkau kaul rama antara anbiya ari pupu bangsa. Bak pekitu Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pemesai anbiya engkau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekitnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita yang jadi ujung ke berita malam kita untuk pihak malam hari 1, hari itu 15, hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell, hari bila berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri, laban ti berjadi mai bengkia projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas mengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam memetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebur ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang ramayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanah sukung ba menua Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Tiatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai. Kume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Suria Jimmy dengan lagu Yaudah Nasir. Jam kita 10.26 malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih. Bisa mending ke program kita. Kalau ia sebagai program ke dekat diatur 17 hari bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemai yang tuak ke pukul 11.30 minit malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang. Ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pabasa tuai pengabang ke di Sadang Datai Mayatulah ianya Sapit Premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian. Pihak mega ia kena di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawang ya. Okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ia kagi ninga kami ke malam tu ngarau ke program kita terang. Di dengar kali program tu dekat diatur ba Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawang ya. Okey, kita terus berperindang tu megang lagu kau dah disedia ke untuk ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison ngau lagu ia Buya Pengerinduk. Kedua lagi Unan Marjun ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: 26. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spend bersatu dengan Capbird. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay. Dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Yang berjam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanda program kita bergulang kau Ken Michael. Dua lagi lagu nak aku rindam bagi kita. Wai. Lagu di sada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenuh dia Achan, aku ukai penyangkai. Ngonya, kira kena kata kita bergulang berkali kau DJ Mebak Lubang Ribu dia. Malam tu tindak jenak, boleh mimpi ke mana wai. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Barubah Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam biasa enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah diberi utai buka ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengunjung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya Retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Best kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, ke gembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai. Jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadia Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kengembuan patah nyawa soprano bakal ngening Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura kelimpah hari Syafinas siku dah lagi penyanyi ya kemegak bakal nyawa Ning Mai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Best, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu, ningal lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggabisi Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena

0: tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri kebat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah pasar Kuching, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tam dak dikemata, menjalai penekak hati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Puan Prabija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita ada mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, ngau lagu Iris serta ngau Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak. Ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Ya, mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke ba tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye-bye.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spend bersatu dengan Capbird. Pukul 12.30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambit Anahunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam mayuh menjadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang enggak ngerapit kagai kaul nang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai ukai seminat temuai hari menua kita empu aja tang yang megak bisi megak hari menua luar kita bisi temuai kagai Sarawak jadi atau cara ke maya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak tata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semayak sepana nekong kena ke.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya agen.
1: Oh, tu bisik-bisik kau pun betul ni kawan kita tu aman ke nya?
2: Aman ke nya? Aman ke nya? Nana salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah patut dia nyemerai. Lawa dia budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dah nanya nama pengawal nama nama budak aku ngepam tayam ilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tome program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nin tiang hari 2 berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku Mawat. Engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai, sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spend bersatu dengan Capbird. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuah hormon stres nyanyau ke sem. Maka kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersamu kalau muntah, yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini.
2: Alu begau makan.
1: Begau makan yang tadi dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, oh, dah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

ke tahun tu. Rock up dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berpuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk kami berhati dan kuci.
1: Yeah, it's Kumang Carol with you, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Xiamen to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timannya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Mana ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit, si boh cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri segilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan ke kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, segil lembau kau lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu oleh kami.
4: Wey, ngawai.

0: kami suba na. Na mo na utang na Lucian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuol niya duige ya telo manungwa kung kurang. Masay. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar do. Bisa ga kupuol kami merah niya. Bisa pakuyo to apa-apa. Na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iyan. Teladan dia. Maranya suba kuno kuyako. 15 ringgit semua seputar. Maru do. Suba setiap mulut kami tahu. Dawan nana. Dan pertas. Ya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu buncut tanya nak. Dia gak bisa kutek yang pun eh. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih ya. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah

0: Lama gen wancuk tu sate.
1: Eka ti ndak ibu. Hai tu sate meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lapan kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. RTM kian tau. Aram.
0: Aram.
2: Pemujo dagang pepangai bak mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching. Bamaya jam, ofis terbuka. Tak tertelepon, muncul umur 082-248-422. Sambung 349 tau ke 292.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan tu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Senentang penjalai penghidup artis, berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat,
0: berita jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
1: Galeri artis 101.3 FM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai tu bagi kan? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

96. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup Hash. Spam bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12.30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup Hash. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan piut mangsa belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus balak abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rap.
0: Bintang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tuh.
1: Pagi rewind. Aku kalau bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujian mena orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku mena selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan dia buat tadi. Dishwasher tadi. Mak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuan mimin, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kajak kontes semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuan ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh.
2: Masa apa lelah? Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemo deh, apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Wan.

0: Terang ke gula bak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anda nambah kelebih air sesuduk teh gula dan susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang ke gula dan susu pekan manis maya mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, Ari YFM.

0: ana obat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arif YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nak kat kunci ngobala kabar. Bukannya ya bertemu lapangan
1: yang sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu nofnya lah.
2: Nggak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis saya buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum datang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

Pagi Warna FM. Pengerap Pagi, pukul 6

0: Selamat pagi, Sarawak tanah kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiribu kabar pagi hari ya dua kita sarito hari ya ke 16 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 2026. Okay, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang rekas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ngambil ke jenak agi berkali pukul 12 tengah malam tu tadi bawa timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun nuar nindua ke kita lalu pihak bega nuar segulai sejalai ngagai balaya ke gawak berjaga siap malam kita berkari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi awak pada pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang seput kita bah dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu nur kita beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat bah pengawak ya kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuh nama sampai dalam hati diri begulai hingga raman Kristian Ari Gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas pulang.
1: Semiang pagi hari Gereja Anglika keterbatu aku dulu luka meri selamat pagi hingga semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson Ugas pulang hari Gereja Anglika ku luka mai kita sama semiang aku dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke pemanah yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Allah Ta'ala timur berkuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megak nyadi ke penghujung kami. Kami gagak nitih gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu me hari lebon nuan ke udah. Ngagak penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megak hari lebon penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebon temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak ke mana. Lebon rinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu dari aku hari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lebih jakuk ngagai yo pengajar. Kemain Tuhan datai di itu. Kau Yesus nyawut sidak. Nggak benar aku mandah ngi kita. Kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai. Udah ngasuh yang ngerjonya. Sidak lu nanya yo. Namo tai ti patut kerja kami ngamik kami ngerejo penekau Allah Ta'ala. Kau Jesus nyawun tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Arab ke yo ke udah dikirum ke yo. Sidak lu berjaku ngau yo mti piyo namo tanda terkot beri nuan lagi kami ngamik kami medok lalu Arab kan nuan. Namo tai ti dekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, bunyi itu sudah tulis, yang beri sida roti dari serga, ke dempok sida. Yesus lebih jaku ngakai sida. Nggak benar aku madah ngakai kita. Ukai Moses kemri kita ruti risrego. Tang apa aku kemri kita ruti di bendara risrego. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun risrego lemri penghidup ngagai dunyo. Kosidop jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop aku tu meruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku nak agi lapar. Lebaran sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tai dalam bunyo tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Kita orang kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerti hati, kami keulian itiah ke pemenar, lebih menggau penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya tu, sekali kenyok tegal perang, tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan, Tuhan ngintu setang mata ke semua mensio, ketusah jamaya tu. Sahab kami, manggai ke pengarap kami, benuan siku ajo. Di Tuhan serta apa kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kami kaya kuasa, kami kuliah hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh hiriang kalau mai pemasang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenyak megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami ri penguji, lepas kami ri penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lamo-lamoya. Amin. Oh keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita saritu lo keblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bukulai ngobalo kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku, gerah kita gawak.

tang bisi maya julo ati kitay puntan baranto jalay. Bago kitay tinulo buah, bisi maya rapas jengkau kitay. Suwa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutay, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitay. Pelan ya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitay. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batu nyandang sampai bisi berjalai kita. Tugak nyandang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi, rampau perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam penghidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julo ati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Y FM.
5: Pagi rewind.
6: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
7: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
6: Pemau teh. Banyak yang namanya cak.
7: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak jangan nyamai cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
6: Mesti kapsi janik.
7: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah yang nama dah kan janik bahasa nama. Oh. Lepas janik tu ya menyocak janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak.
6: Yeah.
7: Terbayar tetak janik.
6: Okey.
7: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
6: Pemaltai dini ke bawang mesai lengan.
7: Bawang borak mesai lengan.
6: Okay. Ini
7: gaya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya. Majar nyamai gitu tu di sumai ya.
6: Oh, ke mili kena. Ke janik yang terjun bakali ke dar tuang.
7: Ah, ya mesti ke tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisi lu buat mesin bab tayes, sirap ke mimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti dah naik halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto nanti kepala lalak.
6: Udahnya?
7: Udahnya? Ujung-ujung empat.
6: Simple.
7: Simple resepi itu ja.
6: Aku ngumbai tadi. Namanya resepi itu bisi kena papanan jal ja.
7: Oh, dah naik. Optional.
6: Optional.
7: Tempat
6: anjal kah?
7: Nanti si tempat anjalnya.
6: Tahunkah apa tebiang namanya?
7: Tebiangnya lambung ke jenis yang nyari atas cak ke baru. Maka ya pelupuk ya mimik lagi air. Saya cak, nyaman lagi saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Aram sampal datai ngage pengerami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke pukul Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Ria megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!
1: Hai, dalam berita semua, aku Jun Yaman. Mari kita berperindang, ini mulai ngau YFM.

pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko penyanyi ya kedibai kami merindang kita semua bah program ngiling tikai gawai daya pilih menua lupa antu ke dekat diatur kena hari lima tu ila bah rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda dengar semaya kita hari lima tu ila 19 hari bulan 6 kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di Bay Area Squaw ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi ngalu ke peningat ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya lalu selekat bapala sekedanya lalu sekedan tadi bekau buntau ketegal nganti main bol berkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-mainnya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur tour ungkup ya sari tu group H ngawa group G lagi kita yang ngelansak ya sekedar pemutus ya ke udah ditemu tangga sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita tidak pernah aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu luar tadi nagang penyalah mai diesel enggak apa yang salah guna diesel bersubsidi bak menua tu penerang kena keluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pihak mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mana ke operasi tu dipejalai ke bak semua renggat enggak apa yang mega bak agensi enforcement federal enggak apa yang mega negeri lalu koya tugas Ari Optiris 4.0 tahu dia perjalai ke peringkat hari 16 Mac tu tadi dia 174 itik kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai Bukai Polis Raja Malaysia PDRM ngau agensi penguat kuasaan maritim Malaysia APMM yang pada ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua bekal operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu bawa operasi itu sebuah kapal di Sibu Dian mujur di tan ke di pelabar ke nguji mai keluar di sebel subsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensia mai wah kayaknya Siti hari peranan ya ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawal ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensia mai wah ngambil ke terus berkongsi ke information anti nyemak bisik penyalah ya ke bakatau bisik ditemu sidak ya lalu ya mantai ke peranan tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu. Ya meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel tu berdau gak ditetap ke bakal de senanyuang dian ianya tadi harga ya nyokak berdabal tentang bunyi kita ya lebuah maya utai tu nyamai di uliah nak ngemediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngemediah ke dirimpu. Okey, jadi datu lagi kamu dikak ngetai ke pesan berarti si dikirim peninggal kita ngagai email ngapa yang enggak WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirim kita sebelah ti send ngagai kami kita tentu ke Keterubahaya maya orangnya ngadai atau ke maya pengawalnya dekat diatur maya nyengai ngapa yang enggak maya nganjuang ya nyak ke berguna benda lalu pihak mega nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang yang kepatut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami dah tahu lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebelah awak ngetai ke pesan berat mari kita bawa perindang kau siku lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nangal sana lupa antau tu ilah terima me Linda lagu ya sempama tincin tusah hati bak awak penggerak pagi WiFi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Mengetahui ke pesan berat tipsi di kiru sama peninggal kita bawa pengerap pagi pagi ritual kita pagi itu terubah tu pesan ke di kiru culat anak danggat jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pihak menuju bala ke dia menanggam lupa tabau kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali jadi pesan tu madah ke tambi anak cali, tambi anak cali. Dan ada ikan hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6. Lalu niang tambi anak cali, niang tambi anak cali itu dekat di Senggai malam maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 bak rumah wat anak sedin sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim culat anak danggat ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah lelaki ya ianya tambi anak cali dan ada hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali tu dekat dia Senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sediana sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 bala kaban belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah nusah rabatu lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya siti mega pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke 12 nama tadi Patricia Blair anak gewah jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia bak nangga kabah tada macan bawan pian mega bala ya ke dia bak mapai tuah kenawit sibu jauh ya pasar kenawit serian kuciang kapit ngau ya ke ngelala gewah anak pasu okey jadi pesan tu tadi madah ke gewah anak pasu Guh anak pasu udah nada ya kemari 15 hari bulan 6 lalu niang guh anak pasu niang guh anak pasu tu dekat di intu bala mayuh balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur Sarawak lalu mayang anjuang niang tau nada bisi dipadah ke ditu kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah rabatu tau tanya ngegayana niang tau bernumber kusung 111 97881 nada baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak gua ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu udah nada ya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu niang gua anak pasu tau dekat di Senggai Balam Mayuah Balot 1064 Lorong 12 Taman Bintang Bintangwer lalu mayang nganyong niang tau nada bisi dipadah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai anak niang tempu cari anggiang tau ke Patricia beli anak gua banumber kusuang 111 97881 kusuang 1 lalu nangkan kenyang natai ke setiap mega pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bas manjai batang air kerubuang rumah sati ya sungai pituah kop ibus rumah danau sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia bas sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga bala ya ke dia bas tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat pemga bala barumah layang nanga ibus ruban sungai nak sebetan sungai antu baru ruban Pantara Ruban, bala ke dia baplasu, engkajang pagi, sungai Wuang, Merayang pemga balak dia kedua engkabang gerigat ngau pemga nuju unsai anak tayat dia ba madur bintang war ngau inepia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan. Lidun anak awan udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di sengai balam maimah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi area 3 17 area bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban bala kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagar mando Sri Dua Jalai Selalang Ruban. Nanu baru isi pesan pemati ke datai ari inyang anak luang ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan, lidun anak awan. Udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tau deka disenggai bala maimah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah andau Sri Dua Jalai Salang Ruban sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban bala kabelbayan ke di pesan tau ke ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah Rabatu. Lalu nangkan kena pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirum adian ana arunggah jadi pesan tau nuju kabar belayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubu antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabar belayan ke diau ba Batu Lintang Undup kucing gau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali. Rungkah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali tu tadi adeka di senggai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Sri Aman sebedau ke di anjuang kena pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 nanu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya rugah anak ngali. Rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali tu kalau dia senggai malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Jawi Antulang Tekaluang Sri Aman sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelalaun yang tau datai sampal ngesah penusah Rabatu lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgas Manjaya Jalai Ulus Bawah serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Binantulu. Ini tadi dah jauh area klinik ibu dan anak Kidurong. Minta kebelayan ia ke pesan sampai datai ngulu pengawak tu lah. Lalu kan mu sila lagi tau bertanya ngagai nanggai anak jawab tempu bernombor 0195089383 tau ke ngagai aji anak jawab bernombor 0148893249. Nanu baru isi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke dikirim tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari kemnyari ya cari aji anak njuap nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kidurong P3 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Ini tadi setampu engkau klinik ibu dan anak Kidurong. Minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah kita uliah terus bertanya ngagai tuan rumah nanggai anak nyiwap nempu ban nombor 0195089383 tau ke ngagai aji anak nyiwap ban nombor 0148893249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim tanggau anak ikuang ke apa gitu jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pihak mega balau ya ke dia sama jaya batang krian batang awi batang sebelah batang sepetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pihak mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebesta ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebesta ikuang anak Jawa. Niang sebesta ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langgana mungu tapang ulu sebetan seratu. Sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngegaya peniang tau ba nombor 0138022167 tau ke ngegay akin yang tau ba nombor 0116071337 ngau pia mega nge nombor 0111414167 6 nanu baru pesan ngetas ulit ke datai ari tanggu anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ucu ya ianya tadi niang semesta ikuang anak Jawa niang semesta ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan munggu tapang ulu sebetan seratu. Okey, jadi kita engkanya kan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menumbar kusuang 13 8 kusuang 22 167 tahu ke ngagai akiniang yang tadi tungku anai kewang ba nombor 0116071337 tau ke ngagai nombor 0111414167 6 lalu ke Siti Tung natai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke di kiroma peningau kitai ianya datai ari Esther Mawi ngari ke sidaya sepiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala paket kabar belayan ke dia bapak peruan genting san empadi batu lintang sepata bala bam lugus kiem panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutuang pakit engo pakit bi kebelayan keriau baliu sungai pinggai sengelau muka ngopem ga balaya ke diau ba jumbit kebelayan ba kaluang bintulu klasien bayai merbuang basi geligau meriu setengian pemega ba merinduan maruap tajuar lingga mapar seratua mitas seratua ulu kabo satu ngapemga balaya ke kalau sama gawa basakra Sri Aman region ya jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang suwet anak cali niang suwet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan dia minta data yang ngulu pama tau ketika dia tuar ba rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai Ari Easter Maui ke pagi tau ngarih das pilih jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang laki ya jadi niang suyet anak cali niang suyet anak cali dekat dia tuar kena hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi bala kabar belayan ya ke hadi pesan bila datai nguluk pamatu ya ke kadi atur baru rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman jadi enggak kita ya ke kan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tempu yang jatari Felicia banumbur kusung 1988 72636. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia buat apa bunga ulu delewak pemega kebelayan ia ke dia buat palatawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang, angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kebelayan ya ke di pesan dipinca sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nangga bengap nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan mada ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang angai anak ngelingkuang niang angai anak ngelingkuang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nangga bengap sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai mai persarabat baka bala bang kraji gen surai sekatap lubau lama lubau baru suriat A suriat B rian batang beribung layar melayu ulu melayu ili lalu pia mega nuju rumah panjai ya ke bukai baka kebelayan keria ba teberu pelawa luban ulu luban ili semua atas semua baru jelau atas jelau baru serian ili serian ulu kebelayan keria ba bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga baru mah temedak spa pasal atas pasal baruah kapelayan kedia bat suri tiga barumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusuar nang amara melabu bayir perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki wong bakas sebuti jerai debak kemidana jaya satu nang gerenjang krian ulu teru ngau piamga ia kenalah dia rintai ke ditau tinggal candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang tau Dekat di sengai balam maimah barumah Lili, anak entri ada buat layar betuang malam pegelap malam Maria 3, 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila silia gib kawal ngau penusah rabat tu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusung 12-77-944-82 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anda ringkai ngau giang anda ringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indaya seduaya ianya tadi candu anda keliang candu anda keliang tau ke indaya ranggi udah nadai kemari hari 1-15 hari bulan 6 lalu niang candu anda keliang niang candu anak keliang tau ke indaya ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah Lili Anantri dah buat layar betuang sila kip kawal ngap perusahaan batu kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tau ianya lawas bernumber kusung 12-77-944-82 lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum runi anak perang jadi ya pesan tu tadi nunju kabar belayan ya ke dia bakumpang langgir kumpang pawah kumpang nanga skim sekarang sayan keli bukuang titik lalang bala basukuang sekarwa sana cangkul Batu Bini, Ensawang, Panyaruai, Mepi, Bala Penyembungan, Kampung Iban, Lubantu, Ngapia Mungan Nuju Kebelayan, Keliau, Batu Lapan, Bintulu, Bala Disatap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tirias, Seluai, Pakut, SEDC, Disputi, Ngapia Mungan, Bala Keliau, Sungai Kuruang, Rantau, Panjai Suai, Libai, Saya, Sebatunia, Ngapia Mungan, Kebelayan, Keliau, Berit, Seputi, Sebidang, Tinjar, Selepin, Nyipa, Senadian pujut ngau piamga kebelayan ke dia batu dan serta di pelilih menomiri Bintulu Semanggang Kucing Kuala Belayat Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal sarung anak kilat jadi pesan tu tadi madah ke sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-16 hari bulan 6 bernombor 51 jalan meranti kampung sungai sukung lambir sebedau ke di anjuang pagilah ianya pagi hari 3-17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika jalan lusut kat musili lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu bernombor kusung 11-251-09-630 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak perang ke pagi tu pesan medah kindaya yang tadi sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1-15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tu dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-16 hari bulan 6 bak nombor 51 jalan menanti satu kampung sungai sukung lambir sebedau ke di anjung pagi pegilak pagi hari 3-17 hari bulan 6 ke pendama gereja Anglika jalan lusut kita kak nemu silik gip kawal ngga penusara batu tau terus bertanya ngagai runi anam perang tempu menombor kusung 11-251-09-630 jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke Saritu
2: ya gini pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyaman.

0: agama bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Heurix.
1: Mulai kita iba.

0: Tengok pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur nici daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal nici daun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini ti daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya di tidaun tu ilak ini temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilak ini Yamat Bumat Premier Sarawak ini Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau mainnya ilak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okai seminat temuai hari menua kita mampu wajak dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ilah. Jadi ngonya ya nyaja dari website. Terima kasih.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berseri Mai.

0: Selamat pagi, Gelanggar Korea dan Stephen Berita Pagi YFM. Cuba tu matang berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikenal berarti ke bisik kendak gas asli bas kedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tumbuhnya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawal ngau potensi komersial oleh digaga. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarah berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Ngenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal nentu ke produk menua diterima bak market antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindik hari ubah polisi dagang global diberguna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawal ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak tiba kunci ke penemu pengelandiak ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komited negap ke Kawasida setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuh tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barengat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar meran ke pengawaknya di duta menua timantuk ngangkat ke nama Sarawak berengat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawal ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Tajak pihak yang madah ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditembuk ke sebedar penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang madah ke munyinya lebuah kejurana pengarang berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansang ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansang patut dipejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hasanah menua oleh diasar bak dudi ari ila. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerogak pemeruan rampak menua. Yang maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat Ngau Pemerhati Hati Rampak Menua bergulang Ngau Community ke bagi projek Ecological Fiscal Transfer ngelatih ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta Mansia Mayuah yang menjaga pemersi Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarau ke oleh merik penyedar ngagai Mansia Mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mendiang ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM dengan Opis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta ngurang ke timpuh pesakit nganti. Yang pada kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam tempoh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod kengau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang ada kemuninya pengudang ngemata ke pengawak nyain sempekat permatiati kena berjalan ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat buat kandang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungko arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak di Kemerat ke baum komiti pengatur pelilih tau ke DAC Terbeduk. Tiba Chairman Kekaban Konsen Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinambada. Aun yang megap jurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak ba kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandak ngau panjai. Atau-tau dikenak ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat bak kandang menuanya. Bak umnya Dr. Simon yang metak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi terbekawal ngau mana. Yang nyemetak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat ngangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Mayuah serta mantu mutar ke penanggul Ampu Bambak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konsel Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madaka projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun Kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikena mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita rambau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarap ke rakyat. Kaban Konsel Negeri Adun Ngemah Anik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalan ke tanggung pengawak besai lebih ngenatai ke berita titulin betul serta berpelasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawak tu majak ditegap ke terjana pi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngenyak program tu nyadi pelasar dikenak ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tenaga kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary, lalu disalin Aileen Aswil. Hari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau KBINA sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia bak perkara pengarap ngau akademik yang diulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden BINA Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ia nyemeta madai ke sidak kenyeri kaban BINA patut ngemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke buah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden BINA mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak, pemar terdiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jako dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh ndak boleh sepuntung munti. Reti jako dalam raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti ianya jako ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jako dalam tu sama ngau reti jako dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubaya ngelala tak kumai aku landi amai meakehnya. Linga jaku baka kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh nak boleh seputung muntik dan adai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyanaka jaku dalam sehari tu ianya raga daur yang dipansuh nak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalito YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam perjalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tumegak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tundak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu.

2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke megak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan duar trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai Ari Benua tu, bakal kepala Menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau Menteri Bertanam Bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967, nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di Menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak Menua Banting, lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak Menua Banting ti cukup mana, ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak Menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke Menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit Menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.
4: Pagi rewind.
5: Nganai bala nek mana puh ke? Mata nakmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke bersihnya? Anang temu kat makai aja.
4: Ah, betul betul. Ya aku mana doa merangsang
5: bala nek Indo.
4: Bala ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang ri ni aki ku sebab. Nesal ke aku ninga aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab ni nemu sebab ni aki kalang ajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke aku ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Ini guna nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menua ulu sungai.
5: Oh, baji-baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pilak.
5: Ya. Nanti bawa nak pura ulian ulah.
4: Ya, kepada mana kepada. Okey, ni lagi kuanti ku nemu sebab. Okey, ku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
5: bini gi menua ulu.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: mulai kita hebat Y pengerak pagi.
8: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.